0: Biayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid.

0: Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
4: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
5: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat,

0: Dan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
2: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
3: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu, langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutlah belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutlah berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian

0: Li Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTM.

0: Polisi Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan

0: Transisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Siperi. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Bu, kedebuk. Bok, kedebok. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Ya, saatnya kita update juga bagaimana informasi arus lalu lintas ya di beberapa wilayah. Kita coba jalan-jalan ke Wonogiri pagi hari ini bersama AKP Marlon. Bagaimana informasi arus lalu lintas di sana? Selamat pagi, Pak Marlon.
1: Selamat pagi, Mbak. Dengan AKP Julius Marlon selaku Kasat Lantas Wonogiri. Baik, pagi hari ini melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Wonogiri, khususnya di Wonogiri Kota. Untuk saat ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan untuk sekarang sudah memasuki pukul
0: Halo. Nampaknya silahkan.
1: Halo,
0: silahkan Pak Marlon.
1: Baik, Pak. Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Wonogiri, khususnya di wilayah kota Wonogiri. Untuk saat ini pukul 7.40 sudah terpantau lancar. Tadi puncak ada sedikit mengalami kepadatan antara pukul 6.30 sampai pukul 7.00, mengingat hari ini masih aktivitas anak-anak sekolah dan aktivitas pun ke tempat kerjaan. Demikian, Mbak, yang bisa kami laporkan.
0: Baik, kalau di wilayah Wonogiri Kota, Pak Marlon, ada tidak mungkin ruas-ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan sehingga dibutuhkan rekayasa lalu lintas, Pak Marlon?
1: Untuk saat ini, untuk perbaikan jalan tidak ada, Mbak. Masih jalan-jalan masih cukup baik, dan untuk beberapa titik yang perlu diantisipasi, khususnya untuk pagi hari di wilayah kota Wonogiri, khususnya di depan SD 1.
0: Oke. Pak Marlon, boleh nih informasinya dan mungkin himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Polres Wonogiri untuk tetap berhati-hati, Pak Marlon, silahkan.
1: Baik, Mbak. Kami menghimbau bagi seluruh warga masyarakat Wonogiri, sama-sama mari kita jaga ketertiban dan keselamatan. Saya menghimbau untuk seluruh warga masyarakat untuk selalu mematuhi aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, untuk selalu menggunakan helm, selalu jaga keselamatan.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Marlon informasinya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kami update informasi lainnya kembali. Selamat pagi, salam presisi Pak Marlon.
1: Salam presisi, Mbak. Sama-sama.
0: Demikian tadi live traffic ya pada kesempatan pagi hari ini 12 Agustus 2026 bersama AKP Marlon dari Polres Wonogiri. Ada beberapa informasi juga yang disampaikan pendengar ini di RRI Digital. Terlihat macet di daerah UNES katanya ya, suasana sangat cerah dan sejuk. Lalu ada juga informasi di Gunung Pati ini ya, cuacanya cerah dan sejuk. Terima kasih informasi-informasinya. Beda lagi kalau di Jalan Gajahnya ramai tapi tidak sampai macet. Jadi tetap berhati-hati kalau mungkin masuknya jam 8 begitu. Bisa tetap berhati-hati, jangan ngebut ya pendengar ya, karena keselamatan itu nomor satu. Nah pendengar, kalau kita berbicara mengenai keselamatan bukan hanya berlalu lintas, tapi keselamatan pangan ya kan, itu juga menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam sebuah negara. Kita nanti akan bincangkan mengenai alternatif pangan lain pendengar, yakni pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Gimana menurut Anda pendengar? Apakah memang sudah pernah mencicipi sorghum atau mungkin malah sudah menjadi pecinta sorghum ya untuk pangan alternatif? Boleh sampaikan, boleh kirim pesan, boleh telepon ya kan, boleh tinggalkan jejak juga di RRI Digital mengenai pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: @bintangradio.id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa mengenai pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Nanti dua narasumber akan membedah permasalahan ini, pendengar, apakah betul-betul bisa menjadi pangan alternatif ya. Bersama Pembina Utama Sorghum Sejahtera dan juga Kabid Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Kesehatan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dan telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Gak sih terpikir kalau buah stroberi dengan warna merah yang menyegarkan favorit Anda itu ternyata bukan buah, apalagi bunga atau biji. Secara botani, stroberi adalah bagian dari bunga yang membengkak. Yang sering kita anggap sebagai biji-biji kecil di kulit luarnya, ternyata itulah buah yang sebenarnya. Satu butir stroberi bisa membawa sekitar 200 buah kecil di permukaannya. Jadi, saat menikmati stroberi, sebenarnya kita sedang menikmati keindahan bunga dan ratusan buah sekaligus dalam satu gigitan.

Info Pro 1. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women League IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi ini. Jajaran pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kota Salatiga melaksanakan serah terima jabatan di Pendopo Pakuwon Gedung Setda Kota Salatiga kemarin. Prosesi sertijab ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Salatiga dan juga beberapa staf ahli dan asisten serta kepala organisasi perangkat daerah. Proses rotasi jabatan ini diikuti oleh 4 pejabat utama, diantaranya Agung Hendrat Miko yang menjabat kepala BPKPD sekaligus PLTK Disperinaker. Selain itu, Susanto Adi Wibowo dipercaya sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Sekda sekaligus PLT Kadis Prikim. Muhammad Sitkon Effendi sebagai Inspektur Kota Salatiga serta Siti Anjayanah kembali menjabat Sekretaris Inspektorat. Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar, menghadapi dinamika global yang kian kompleks ya, isu ketahanan pangan bukan lagi sekedar tantangan produksi, tapi melainkan menyangkut kedaulatan bangsa. Ketergantungan kita yang masih tinggi pada komoditas pangan tertentu menuntut adanya langkah nyata dalam mempercepat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Disinilah pentingnya kita melirik komoditas alternatif yang adaptif terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia, tapi harus memiliki nutrisi yang juga tinggi. Salah satu komoditas yang kini menjadi fokus perhatian strategis pemerintah dan para ahli pertanian adalah sorghum. Kami hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, pendengar, pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, kali ini kita apa ada pembina utama sorghum sejahtera Muhammad Rifai. Selamat pagi Pak Rifai.
1: Sugeng enjang, Mbak.
0: Kabar kasih. Baik, sehat Pak Rifai?
1: Sangat sehat. Alhamdulillah.
0: Ini Pak Rifai dari mana? Pak Rifai tadi pagi?
1: Saya kebetulan kemarin di Magelang sedang supervisi untuk pasca panen. Mm-mm. Untuk benih. Jadi kita mesti menyiapkan benih, dan subuh tadi habis subuh ke Semarang, dan persis 7.30 saya menginjak gerbang RRI Semarang.
0: Ini baru pertama kali berarti?
1: Saya udah bolak-balik. Oh,
0: udah
1: kesini.
0: Bolak-balik. Luar biasa.
1: Dulu Mas Danang.
0: Oh, Pak Danang ya. Ya. Almarhum Pak Danang. Oke, tadi Pak Rifai sudah spill saya sedikit, katanya mau baca puisi nih. Puisi tentang apa sih Pak Rifai? Boleh silakan.
1: Saya kepengen mengajak banyak orang untuk menanam sorghum. Mm-hmm. Karena menanam sorghum itu ada malaikat yang akan mencatat.
0: Wow.
1: Kata ini tulisan puisi ini ditulis oleh Mustafa Wahid Asim, mm-hmm. Seorang budayawan di Jogja, kawan sekolah saya, dan saya bacakan saja puisinya.
0: Silakan.
1: Tanamlah sorghum, karya Mustafa W. Hasim. Tanamlah sorghum, engkau akan disambut malaikat yang berdoa. Ada malaikat yang mencatat niat dan tindakan muliamu mempersubur bumi. Tanamlah sorghum, musim tersenyum padamu, burung dan serangga bernyanyi untuk sukses hidupmu. Tanamlah sorghum, anak-anak dan ibunya pasca panen, pasar dan pedagangnya, truk dan kapal menunggu kirimanmu. Tanamlah sorghum, tanamlah sorghum, tanamlah sorghum, surga ganda menghembus wangi menyapa wajahmu.
0: Luar biasa. Ini kalau ada pendengarnya via di sini pasti tepuk tangannya luar biasa. Sudah hadir di studio juga pendengar, selain Pak Rifai ada Kabid Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Lucia Sri Winarni. Bu Lucy, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Silvi. Selamat pagi Mbak Rifai.
1: Assalamualaikum Mbak. Ketemu lagi ya di sini ya. Agak lama sih saya tidak main-main, karena sudah kepala dinas sudah ganti, kabit-kabit sudah ganti. Ya, terima kasih.
0: Oke, Bu Lucy, mohon izin boleh dipakai headphone-nya, jadi kita berbincangnya jauh lebih enak. Selama 45 menit ke depan, pendengar, nanti kita akan bincangkan mengenai pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Saya ke Bu Lucy dulu nih yang baru datang nih. Tadi yang Pak Rifai sudah membacakan, mengajak seluruh masyarakat untuk menanam sorghum begitu ya. Bu Lucy, bagaimana sebetulnya Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah melihat potensi sorghum sebagai salah satu pangan alternatif di tengah kebutuhan diversifikasi pangan masyarakat? Silakan.
2: Oke, kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung untuk pengembangan sorghum, karena kita tahu dari leluhur kita ya, sebenarnya kita sudah makan beragam pangan lokal. Terus kemudian fokus ke satu pangan
1: jenis padi,
2: ya, padi swasembada pangan. Ya, tapi sebenarnya leluhur kita itu punya banyak pangan varietas lokal, ya, misalnya sorghum, terus ubi, singkong, terus kemudian sukun, terus kemudian juga
1: polo pendem ya kalau zaman
2: ini. Iya, kayak apa ya Pak ya, UI gitu-gitu, ya. UI Gembili gitu, sudah lama Pak.
1: Polo pendem itu ada 170 jenis.
0: Wow.
1: Dan ya. Itu adalah pangan lokal, sebetulnya pangan lokal yang sangat sehat, karena masing-masing dia hidup di wilayah yang berbeda.
2: Iya, keunikan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya yang disebut pangan lokal itu kan pangan yang diproduksi di daerah tersebut,
1: mm-hmm. di
2: terus kemudian ya. diolah dan dikonsumsi di daerah tertentu, tersebut. Jadi ya. Zaman dulu itu spesifik lokasi ya Pak ya, kalau mm-hmm. pangan itu misalnya di Temanggung, itu makanya sekelan jagung yang yeah. dibuat sekelan, terus kemudian di Wonogiri juga dengan tiwulnya, ya terus banyak di daerah lainnya yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Mm-hmm. Terus kemudian berkembang konsumsi beras, karena mungkin zaman dulu
1: swasembada ya Pak.
2: Iya, swasembada pangan. Nah, kita pun juga sekarang sudah mengarah swasembada pangan.
1: Sudah cuma, selesai swasembada pangan.
2: Ya, cuman kita harus tahu bahwa kita tidak hanya makan pada satu jenis pangan saja, karena kebutuhan gizi kita itu ada yeah. 40 jenis yang harus dipenuhi, dan itu tidak mungkin dipenuhi oleh satu jenis pangan saja. Makanya perlu diversifikasi pangan, penganekaragaman pangan, baik itu sumber karbohidrat, protein maupun vitamin mineral. Iya, yeah, gitu Mbak.
0: Oke. Dan pada akhirnya memang melirik sorghum ini yang melihat potensinya luar biasa gitu ya, Bu Lucia.
2: Iya, yeah, karena sorghum itu merupakan serealia yang sebenarnya sudah dikenal dari zaman leluhur kita ya. Zaman bahkan di Candi Borobudur itu ada gambarnya, sebenarnya itu bukan padi ya, tapi yang dipegang Dewi Sri itu sorghum.
1: Karena hmm. padi belum ada abad kedua.
0: Ya. Oh itu ya. Seperti yang dibawa Pak Rifa ini ya?
1: Iya. Ini adalah sorghum. Saya bawa karena untuk meyakinkan Mbak Evi.
0: Silvi, Pak Rifa. Ya. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Rifa ini pada kesempatan pagi hari ini. Pak Rifa adalah pembina utama Sorghum Sejahtera. Sebetulnya Sorghum Sejahtera itu apa, Pak Rifa?
1: Jadi sebetulnya ini mimpi lansia, Mbak. Saya sebagai lansia kan boleh mimpi. Karena waktu muda mimpi saya sudah tercapai. Jadi di usia lansia ini, saya dengan Prof. Nur Mahmudi Ismail, dengan Profesor Ali Agus, dengan Profesor Mohtar Hadi Kusumo, itu mengembangkan dan mencari tahu nilai-nilai lebih dari sorghum. Mm-hmm. Dan alhamdulillah, Sorghum Sejahtera Foundation ini bukan entitas bisnis, tapi siapapun yang mau tahu tentang sorghum, please silahkan telepon saya. Mm-hmm. Kebetulan saya yang ditugaskan untuk menampung semua pertanyaan, dan kalau saya nggak tahu, saya punya profesor, jadi saya tambah pinter. Nah, alhamdulillah sorghum ini saya harus bicara dari sisi literasi. Kalau kita bicara Borobudur, itu kan dirancang. Borobudur itu kan tidak berdiri seketika, tapi sekian abad sebelumnya dirancang.
0: Yeah.
1: Dan ada 7 relief di Borobudur yang mengkomunikasikan sawah sorghum dengan binatang-binatangnya, cara makan sorghum. Makan sorghum yang benar, maaf, itu tidak lagi menjadi beras atau menjadi tepung, tapi zaman Sultan Agung menyerbu Batavia dengan 20.000 dari Jogja ke Batavia, itu nanti di Tegal nambah, di ini nambah sampai 20.000. Itu tidak membawa perbekalan pangan, tapi menyiapkan lumbung-lumbung pangan di setiap sentra dan mengolah sorghum itu menjadi tepung. Tapi karena tepung itu dibuat lebih mudah kalau dia masih muda, jadi sorghum muda itu yang akibatnya sekarang ada jenang kudus, ada dodol. Jadi setiap tentara prajuritnya Sultan Agung dibekali satu genggam atau satu kilo, itu dia bisa makan 4-5 hari sambil jalan.
0: Oh, oke.
1: Nah, ini keistimewaan. Keistimewaan sorghum adalah banyak petani juga yang belum paham bahwa sorghum ini bisa hidup di lahan-lahan marginal. Dan istimewanya lagi, dia bisa dipanen berkali-kali, sekali tanam. Dipanen berkali-kali, asal SOP-nya benar. Kalau SOP-nya nggak benar, banyak petani di Wonogiri maupun di Gunung Kidul menanam sorghum hanya sekali. Padahal sorghum itu potensi panennya itu di kedua dan ketiga. Kalau yang pertama Mbak nanam satu atau dua setiap rumpun, kalau nanti dipotong saat setelah 3 bulan panen, menjelang panen kedua hanya butuh waktu 2 bulan dan dia bisa tumbuh 5-7. Jadi artinya lebih banyak. Nah, apalagi apabila sorghum ini kan spesifik. Sorghum ini tidak hanya diperuntukkan bagi manusia. Kami juga menginisiasi para petani, peternak, ayo nanam sorghum. Itu luar biasa. Dan kalau untuk peternak, nanamnya tidak per lubang 2 atau 3, tapi bisa 5 atau 7. Sehingga per hektarnya bisa panen per 2 bulan 20 ton. Nah, ini kan nilai yang, dan ternaknya gini Mbak, sekali-sekali kita mau makan kambing atau sapi, ya jangan sapinya atau kambingnya dikasih makan sisa. Ya kan, rumput sisa, jagung habis panen dikasih makan sapi. Nah, pasti sapinya kurang. Tapi memang nutrition daripada sorghum di batangnya itu ada glukosa. Yang sangat luar biasa. Dan saat ini gula sorghum di pasaran internasional itu luar biasa. Tapi kita belum belum banyak yang menyentuh di situ. Di Surabaya sudah ada beberapa perusahaan anak-anak muda yang mengelola sorghum ini menjadi sereal. Jadi untuk sarapan bayi. Dan kalau Mbak lihat, kalau pernah punya bayi, pernah beli susu bayi kalengan yang harganya cukup mahal, itu ada tulisan kecil dibuat dari biji-bijian. Dia gak ngomong sorghum. Ini kan istimewa. Tapi bahkan saya coach, karena di Semarang ini banyak, karena kebetulan Sorghum Sejahtera sedang bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Indonesia. Kita mengajak santri menanam apa yang akan dia makan.
0: Baik, saya ke Bu Lucy terlebih dahulu ya, Pak Rifa, ya, sebelum nanti dilanjutkan. Bu Lucy, keunggulannya luar biasa begitu ya, peluangnya juga cukup besar. Bagaimana mungkin pengamatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini melihat peluang-peluang yang luar biasa itu, Bu Lucy?
2: Iya, kami melihat peluang untuk pengembangan sorghum saat ini ada beberapa yang cukup besar. Jadi kalau dulu itu sorghum hanya ada di Blora,
1: Kudus,
2: Demak, sekarang ada di Wonogiri juga,
1: Magelang,
2: Pak. Sukoharjo.
1: Magelang kita sedang siapkan.
2: Magelang ini perluasan, Pak, baru. Dan ini Mbak Silvi. Jadi sorghum itu tidak hanya digunakan untuk pengganti beras ya, dalam bentuk nasi sorghum, tapi sorghum itu juga bisa diolah menjadi tepung, sehingga bisa diolah lagi menjadi
1: tempe,
2: cookies, brownies, mochi, puding, dan lain-lain. Terus sorghum juga bisa menjadi popcorn. Terus sorghum juga menjadi snack bar.
0: Wow.
2: Dan itu lumayan mahal loh. Dikembangkan di Bogor itu snack bar kecil sak feng-feng itu
1: 4.000.
2: 20.000, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya. Iya, 20.000 satunya. Dan itu kan dia itu kaya serat. Terus kandungan gizinya juga bagus.
1: Glukemiknya rendah.
2: Glukemiknya rendah. Terus
1: fosfornya
2: kemudian
1: luar biasa.
2: Iya. Kalsiumnya juga bagus. Jadi selain itu juga sorghum itu bisa dinikmati sebagai sereal. Bagus itu sebagai sereal juga tadi Pak, gula.
1: Akan jadi susu, gula, dan yang akan luar biasa menjadi gula, tape.
2: Gula sudah yang Blora itu sudah membuat gula dari sorghum. Terus kemudian yang dari Wonogiri itu sudah membuat brownies, mochi, tape, terus kue kering dan kerupuk.
0: Sampai ke kerupuk juga ya, Bu Lucy ya. Oke,
2: enak baik. Loh kerupuk sorghum.
0: Kapan-kapan saya coba ya. Yeah. Berbagai macam jenis, apalagi kalau snack bar ini untuk teman-teman yang lagi diet dan lain sebagainya itu pasti yeah. jauh lebih.
2: Snack barnya enak juga dibanding yang pabrikan.
1: Kemarin di Car Free Day di Jakarta, Kowani itu hanya memesan 300 hanya dalam waktu 1 jam habis.
0: Ya, enggak dibawa ke sini sih ya. Oke, Bu Lucy dan juga Pak Rifai, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu ya. Setelah ini line telepon dan juga line WhatsApp saya buka untuk Anda pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Tetap bersama kami.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami ya dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif sudah hadir di studio kami, Pembina Utama Sorghum Sejahtera Muhammad Rifai dan juga Bu Lucy dia dari Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah. Nanti kita akan lanjutkan, saya akan bacakan beberapa komentar pendengar Bu Lucy dan juga Pak Rifai. Ini di RRI Digital sudah masuk, ada Ida di Semarang. Kalau tadi saya mendengar sorghum itu sudah dari dulu, kenapa kok saat ini tidak begitu terkenal ya seperti alternatif pangan lainnya? Karena yang terkenal saat ini seperti umbi-umbian. Dari Ibu Ida di Ungaran, silakan ditanggapi Pak Rifai terlebih dahulu, silakan.
1: Iya, pertanyaannya sangat menarik, tapi kadang-kadang kita tidak ingin tahu bahwa apa yang kita makan itu apa. Jadi itu sebetulnya kembali kepada kesadaran. Kita mestinya tahu apa yang kita makan, kita tahu tanamannya, kita tahu proses menanamnya, apakah dia nantinya mengandung racun atau tidak. Sorghum adalah tanaman sangat lama yang sebetulnya menjadi saat ini sorghum sudah dinyatakan oleh Departemen Kebudayaan sebagai pangan warisan Nusantara. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa keraton, di antaranya Solo dan Jogja. Kalau ada sebuah kegiatan, suguhannya dari sorghum.
0: Harus sorghum,
1: sebagiannya
0: gitu ya,
1: dari sorghum, karena itu bisa diaksep dari dana kebudayaan. Ini menarik. Kami juga dengan Ibu Direktur Keanekaragaman Pangan, Ibu Rina Sawal, juga sedang mengkampanyekan sorghum tidak disajikan sebagai sorghum, tapi menjadi sereal, menjadi tepung, sehingga ketergantungan kita terhadap tepung itu tinggi sekali, 18 juta ton per tahun, itu bisa dikurangi. Karena kalau diserahkan ke ibu-ibu, tepung itu sudah bisa menjadi apa saja.
0: Betul.
1: Itulah maka di dalam pengembangan sorghum kita tidak boleh meninggalkan peran UMKM atau KWT ya, kelompok wanita tani, sehingga kami di Solo itu ada mengajak masyarakat untuk menanam sorghum di tengah kota dengan urban farming, dengan pot dan segala macam, sehingga anak-anak menjadi tahu tentang sejarah pangan Nusantara. Nah, kalau tadi dikatakan kenapa ya sekarang kok hilang, kok kalah dengan yang lain? Sebetulnya tidak kalah, karena ada 16% ya masyarakat yang punya ketergantungan terhadap pangan yang harus gluten free, orang-orang yang tergantung kepada pangan itu sekarang membeli dengan cukup mahal.
0: Betul.
1: Karena di Shopee, di media
0: e-commerce
1: sosial,
0: ya,
1: di e-commerce, itu harganya 40-50 ribu. Belum kalau kita pengin betul membeli yang dengan label organik. Label ya, organik itu kan sebuah label. Karena menanam organik itu dengan persyaratan peraturan yang sangat ketat. Nah, kami walaupun menanam dengan cara sehat, kami tidak boleh menggunakan label organik tanpa kita punya sertifikasi. Jadi sebetulnya tepung sorghum itu adalah sebuah material yang sangat luar biasa. Serahkan kepada ibu-ibu, dia bisa menjelma menjadi apapun. Dan itu salah satunya adalah, salah satu cara mengenalkan kembali adalah sudah punya modal nih 13-18% yang punya ketergantungan. Kalau kita bisa menjual murah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan, itu membeli sorghum mahal dari kami, dijualnya murah karena ada subsidi dan JATB. Jadi itu kami Bu yang store Desember kemarin sampai 5 tahun. Dan ya, nah yang sekarang ini di kepemimpinan sekarang saya belum, ya kan? Mungkin nanti bisa disambung lagi, tapi kami sedang deal juga dengan Ibu Rina Sawal, tapi karena nasional kebutuhannya, dia bilang kalau enggak ada 50 ton saya enggak bisa beli karena saya tidak boleh pilih kasih.
0: Ini. Baik, saya langsung ke Bu Lucy nih, menanggapi pertanyaan tadi, menyambung pernyataan dari Pak Rifai, agar masyarakat lebih mengenal kembali, ini berarti kan juga tugas Dinas Ketahanan Pangan begitu ya Bu Lucy, yeah. Silakan.
2: Kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui PKK dan lain-lain. Jadi kami itu ngajari ini loh, sorghum bisa dimasak, bentuknya seperti ini. Terus kami juga melakukan pengenalan kepada masyarakat ketika ada event-event pameran atau apa, kami munculkan sorghum. Terus kemudian kami juga ada edaran dari Pak Sekda kepada seluruh OPD provinsi dan kabupaten kota untuk dalam konsumsi rapat itu menggunakan pangan lokal, salah satunya sorghum atau nasi singkong dan lain-lain. Terus kami juga ada subsidi harga pangan lokal yang kami lakukan sudah 2 tahun ini. Jadi kami memberikan subsidi kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan CTAB, ada beberapa komoditas misalnya nasi singkong, nasi jagung, sorghum, terus tepung mokaf dan beserta olahannya. Jadi mie mokaf gitu kami subsidi harganya. Misalnya kalau sorghum itu sekilonya 27.000, kami hanya jual 16.000. Terus kemudian pada saat mokaf, tepung mokaf itu setengah kilo 12.500, kami hanya jual 6.000. Supaya masyarakat itu kan pasti pesaingnya kan tepung, gandum dan padi ya, dan beras. Jadi supaya mereka tidak keberatan di harga ini. Kalau mereka misalnya harga sorghum 27.000 bersaing dengan beras sekilo, sama sekilonya, pasti sulit beralih. Nah pada saat pengenalan kami subsidi harganya, juga kami pengenalan kepada masyarakat, ini loh sorghum itu bisa dibikin nasi goreng. Tapi karena kami juga ketahanan pangan harus bicara untuk konsumsi itu harus beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi ketika masak sorghum itu ya dikasih telur atau ayam, dikasih sayuran juga untuk nasi gorengnya. Dan itu sangat diminati. Jadi pada saat ada event-event dengan Pak Gub, kami gandeng chef yang profesional ya, untuk menciptakan olahan-olahan seperti itu. Bahkan kayak mokaf dibikin cookies, terus kemudian sorghum dibikin nasi goreng Thailand yang ada dicampur nanas juga. Itu laris manis.
0: Oke, ada WhatsApp masuk lagi dari Ibu Faiz di Jombang. Di Jomblang, ternyata luar biasa ya manfaat sorghum. Di PKK sedang digalakan untuk menanam tanaman untuk ketahanan pangan. Apakah bisa kami mendapat pelatihan untuk penanaman sorghum sebagai urban farming? Caranya bagaimana? Bisa gak sih Pak Rifai?
1: Sangat bisa, kalau di bawah 20 orang cukup dengan WA. Tapi kalau di atas 20 orang, kami hadir dan membawa benih. Dan sebagai contoh di kota Surakarta, itu di Kampung Kauman dengan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Surakarta, Solo ya. Itu ini bulan-bulan Agustus ini tumpeng sorghum yang luar biasa. Sorghum bisa dibikin untuk bikin tempe dan tape. Ini bisa memotong kesenjangan bukan hanya beras, tapi kedelai kita juga butuh 2,8 juta.
0: Iya, betul.
1: Kalau sekarang setiap rumah mau menanam sorghum dengan urban farming tadi, itu karena satu malai ini, Mbak. Satu malai ini bisa menjadi 50 kilo panennya. Satu malai ini.
0: Berarti itu kalau saya tanam di rumah bisa?
1: Iya, tapi juga orang Jawa dulu nyentel ke ini di rumah supaya cementel rezeki ini gak kemana-mana. Tapi sebetulnya dibalik itu, kalau nanti musim labuh, kalau dia punya ini di rumah ditanam, sudah akan bisa menghidupi sekeluarga. Ini sebetulnya kadang-kadang orang membaca kearifan lokal itu gak sampai selesai. Nah, cantel ini sebetulnya bisa ngurusin orang sekeluarga kalau dia mau. Makanya orang yang tidak punya tanah pun silahkan ditanam di pot. Kami juga dengan remaja masjid Surabaya menyebarkan ini dengan masjid Gede Kauman, dengan masjid Gede Mataram di Kota Gede. Sorghum Sejahtera Foundation tidak lelah untuk mengkomunikasikan, karena ini selain warisan budaya pangan Nusantara, juga ini komplit isi nutrition packs dari sorghum ini sangat komplit, yang tidak dipunyai oleh tanaman lain, seperti zat besinya tinggi, nutrition pack fosfornya tinggi, nutrition pack yang ada di dalam sorghum ini kalau dikonsumsi secara rutin dengan memakan bubur sorghum rempah setiap pagi lansia dan balita, itu nggak ada lagi stunting.
0: Butuh waktu berapa lama sebetulnya untuk penanaman sorghum, Pak Rifai?
1: Jadi pendek sekali. Mbak Selvi berapa tahun umurnya?
0: Saya 32.
1: 32. Itu kalau menanam sorghum 32 tahun tadi, itu sudah dari mulai modal pertama satu malai perlu 3 bulan itu menghasilkan 50 kilo. Dari panen yang pertama tadi 3 bulan kemudian, itu sisakan 1 kilo, yang lainnya boleh dikonsumsi dan dibagi-bagi. Karena 1 kilo sorghum itu akan menghasilkan 1 ton sorghum untuk 3 kali panen.
0: Wow.
1: Karena sekali tanam sorghum ini bisa menghasilkan seperti ini kan 2-3 ons. Kalau ditanam dengan
0: satu malai itu 2-3 ons
1: yang
0: ya,
1: baik ya. Tapi kalau panen yang kedua hanya butuh waktu 2 bulan, itu terubusannya itu bisa 5 atau 7.
0: Lebih banyak.
1: Lebih banyak. Nah, kebanyakan petani gak paham ini. Kami sedang mensosialisasikan, Pak, ojo di pateni, tapi ditunggu. Tapi petani maaf ngeyel, menikim pun wayai pari.
0: Nah, yeah, betul.
1: Terus kita ajak, kita nanam, tidak ditanam, tidak di sawah produktif, tapi di sawah marginal untuk perbandingan. Dan hasilnya alhamdulillah sekarang ini di Wonogiri, di Magelang, kami sudah panen yang 5 hektar. 25 hektar sedang ditanam, sudah 1,5 bulan, dan sekarang sedang disiapkan, saya menunggu benih untuk 100 hektar.
0: Luar biasa.
1: Itu di Magelang. Di program kami di Blora sedikit gagal karena kalah dengan burung. Itu di Blora
0: musuhnya burung,
1: Musuhnya burung, tapi juga mungkin karena petani kurang ikhlas sehingga mestinya burung itu tidak dijadikan hama tapi dijadikan kawan. Toh dia bisa panen batangnya. Batangnya itu potensi nutrisi untuk tebunnya tadi, untuk pakan ternak juga punya nilai. Apalagi kalau dihilirisasi menjadi gula tadi. Jadi sebetulnya, atau mestinya petani Blora tidak menanam untuk food tapi menanam untuk field. Jadi umur 2 bulan belum burung, belum makan, sudah dipanen, dijadikan silase, dan itu nilainya. Enggak, jadi sebetulnya ini tinggal bagaimana, bukan mensiasati ya, tapi memilih. Karena menanam sorghum selain itu tadi ada pilihan. Kalau di Indonesia Timur kita mesti menanam sorghum ketan karena di sana senangnya itu.
0: Betul.
1: Kalau di Jawa Tengah, Demak, Blora, itu kebanyakan karena dia kepentingannya untuk tepung dan nasi yang bioguma. Tapi kalau di Wonogiri yang dimakan yang ini, Mbak, ini Harmada. Singkatan kayaknya, wah, produk Jepang Harmada. Bukan, harapan masa depan. Sorghum seperti yang BRIN keluarkan, nah, jenisnya pahat. Pangan sehat. Okay. Seperti itu, Mbak. Ya.
0: Baik, saya ke Bu Lucy. Disinggung terkait PKK Urban Farming nih, apakah juga ada program khusus nih dari Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah menyasar keluarga-keluarga kecil yang ingin menanam sorghum?
2: Kemarin itu ada anak SD, saya salut sama dia. Jadi dia mendapatkan tugas dari sekolah, Pak, tentang sorghum. Dia datang ke kantor saya untuk wawancara. Terus kemudian dia tanya petaninya di mana, sampai ke sananya. Terus kemudian dia nanam sampai dia mengikuti pertumbuhan sorghum. Nah, kalau itu sudah diedukasikan di tingkat sekolah dasar, pastikan pemahaman anak-anak itu tidak hanya mentok di padi saja, tapi juga bisa mengangkat pangan-pangan lokal lainnya. Nah, harapan kami dengan edukasi yang dilakukan, kan tidak hanya dari pemerintah aja ya, mungkin dari sekolah dan lainnya, itu bisa mendukung diversifikasi pangan, penganekaragaman pangan, tidak hanya makan hanya satu dari komoditas pangan padi saja, tapi semakin beragam yang kita konsumsi itu semakin bagus. Dan kami juga ada kegiatan untuk lomba sekolah cerdas pangan, di mana di situ awalnya kami melakukan MOOC, jadi sinau bareng gitu. Terus kemudian mereka membuat video. Yang ketiga kami visitasi ke sekolah. Itu sudah 2 tahun ini kami lakukan. Tahun kemarin ada 39 sekolah, setiap sekolah 60 orang yang ikut sinau bareng itu. Terus kemudian tahun ini karena cabang dinasnya berkurang satu, jadi kami 36 sekolah dengan per sekolah 60 orang tadi, sehingga kami bisa melakukan edukasi tentang pangan, penganekaragaman, pangan aman, dan stop boros pangan tersebut lebih luas lagi. Nah, jadi mereka tahu tentang pangan-pangan, mereka juga mau mengusahakan pangan di sekitar rumah mereka dengan pemanfaatan lahan-lahan yang ada ya. Karena itu juga selain mengurangi pendapatan, juga kita bisa menyediakan pangan yang lebih sehat di sekitar rumah kita. Daripada kita beli dari luar, kita enggak tahu penggunaan pestisidanya gimana dan lain-lainnya. Dengan menanam sendiri pasti lebih aman. Nah, di Semarang juga ada itu, di sekitar rel kereta sana,
0: ke Krasono?
2: Dekat pelabuhan.
0: Dekat pelabuhan.
2: Sudah tanam sorghum di sekitar situ, di perkampungan situ. Hanya saja ini perlu dilakukan, tidak bisa spot-spot kecil ya Pak ya, karena nanti mereka bingung ngolahnya bagaimana. Nah, kami Dinas Ketahanan Pangan juga tidak berhenti di sosialisasi aja. Kami juga melakukan pendampingan kepada tadi kelompok-kelompok yang mengusahakan sorghum. Jadi kami memberikan bantuan alat dari penyosoh, terus penepung, sampai dengan vakum Pak. Ya, karena kalau sorghum itu disimpan di vakum, itu bisa tahan lama, bisa tahan minimal 6 bulan sampai 2 tahun dibandingkan kalau disimpan di plastik biasa.
0: Jadi memang sebetulnya untuk jangka panjangnya pun juga bisa ya menggunakan sorghum ya. Baik, setelah ini saya akan pilih-pilih lagi pertanyaan. Kita jeda dulu Pak Rifai dan juga Bu Lucy pada kesempatan pagi hari ini. Lain telepon saya buka kembali pendengar di 0248316686, atau yang mau WhatsApp juga boleh ya di 0816666886.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
7: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
7: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Dialog Sembarang Menyapa Pagi kembali hadir, pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif ya. Masih bersama dua narasumber di studio kami. Saya akan bacakan WhatsApp-nya terlebih dahulu ini. Dari Ibu Ika di Semarang. Bu, kalau peluang UMKM menggunakan sorghum apakah masih menjadi potensi pesat? Kalau bisa juga diajari ya Bu, agar kita bisa menerapkan bersama teman-teman. Dari Ibu Ika di Semarang, Bu Lucy silahkan.
1: Untuk pengembangan sorghum UMKM ya, ada beberapa yang sudah membuat dari tepung sorghum. Misalnya kalau kastengel dan nastar itu kan biasanya kan dari tepung. Mm-mm. Atau mungkin dari tepung mokaf ya. Yeah. Kemarin sudah menggunakan tepung sorghum Pak, yang di Bogor Bu Dahlia ya. Itu terus kemudian juga sorghum bisa diolah menjadi mie, mie sorghum. Terus sorghum bisa diolah menjadi aneka cookies. Kan kalau generasi muda itu suka yang cookies-cookies gitu ya. Jadi mungkin kita perlu inovasi. Jadi ngasih mereka tuh bukan sorghum yang utuh gitu ya Pak ya. Tapi sudah olahan, mungkin bisa menjadi snack bar, menjadi cookies dan lain-lain yang mungkin bisa dimasukkan di itu di kafe-kafe sambil nongkrong. Nah, makan sorghum.
0: Tapi ada perbedaan rasa tidak, Bu Lucy, ketika cookies atau

0: Biasa. Ada tiga mungkin target dan rencana Sorghum Foundation ini ke depannya seperti apa, Pak Rifai?
1: Karena Sorghum Foundation sebetulnya kami bertugas untuk mengajak ya, menginovasi. Jadi kami akan ada program Sorghum Business School. Mm-mm. Nah, itu dari 1 kilo sorghum apabila dijadikan bubur sorghum dengan sedikit rempah itu menjadi 40 mangkok.
0: Oh.
1: Jadi okay. Umpamanya tadi sorghumnya 15.000 atau kita bicara 30.000. HPP-nya per mangkok kan 1.000.
0: Iya.
1: Kenapa tidak dijual 3.000? Juga jangan ngambil keuntungan banyak UMKM karena jualnya kan ke tetangga, ke saudara, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi yang paling prospektif adalah semua masyarakat saya rasa kenal tempe. Dan tempe itu kalau di Wonogiri kan ada tempe Melanding, ada tempe Lantoro, ada tempe macam-macam. Uji coba kami dengan fakultas peternakan ini, bahkan yang menarik kan kami bekerja sama dengan fakultas peternakan UGM. Itu membuat silase dari sorghum. Tapi karena silase dari sorghum itu diolahnya dari panen 2 bulan, kan ada sorghum muda. Nah, sorghum mudanya itulah yang kita bikin tempe. Jadi sorghum yang masa panennya tidak menunggu 3 bulan, tapi 70 hari, itu sorghumnya masih muda. Dan itu potensi peragiannya menjadi sangat-sangat
0: lebih berkembang ya.
1: Lebih berkembang, dan kami sekarang ini bekerja sama dengan banyak pesantren, karena rata-rata pesantren itu kan punya santri dari 50-100, bahkan di Pandanaran itu ada 13.000. Kita ajarin bikin tempe dan dia makan sendiri. Jadi satu pesantren yang 100 orang itu butuh 4 orang saja yang bikin tempe.
0: Luar biasa.
1: Untuk 2 jam.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ini simple yang langsung didaya gunakan. Dan tentunya kalau sorghum sudah menjadi kebutuhan UMKM, ini petaninya juga nanamnya
0: senang
1: karena dia terbeli oleh lingkungannya, seperti itu Mbak.
0: Oke, okay. Waktu kita tinggal 4 menit, Pak Rifai dan juga Bu Lucy. Pak Rifai, boleh untuk tutup jumpa kita, ajakan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang atau seluruh pendengar saat ini yang mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini, silahkan.
1: Saya kayaknya akan tutup dengan puisi juga.
0: Luar biasa.
1: Karena sebetulnya kenapa saya harus tutup dengan puisi? Karena sorghum menjadi bagian dari budaya pangan.
0: Yes, silakan.
1: Jadi tanamlah sorghum. Tanamlah sorghum. Akan ada malaikat yang mencatat apabila Anda menanam sorghum. Akan ada yang bisa kalian lihat pada tumbuhnya sorghum. 3 bulan dia mengabdi dan bisa memberi nutrisi bagi kalian yang menanamnya.
0: Oke, luar biasa, tepuk tangan. Bu Lucy, silakan untuk tutup jumpa kita, ajakan kepada seluruh pendengar nih.
2: Oke, kepada seluruh pendengar RRI Jawa Tengah, ayo kita mengkonsumsi sorghum sebagai alternatif pengganti nasi yang kaya serat, bebas gluten, dan ramah lingkungan untuk tubuh kita lebih bugar dan bumi yang lebih lestari. Mari kita dukung petani pangan lokal untuk menjadikan sorghum sebagai sumber karbohidrat bagi keluarga. Sehat dengan pangan lokal, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Dan saya juga mengajak kepada hadirin semuanya bahwa besok tanggal 20 sampai 22 Agustus pada peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81 di halaman gubernuran di Sedda, ada pameran. Silahkan untuk hadir ke setan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Di situ kami hadir dengan subsidi harga pangan lokal. Nah, ini sebagai pengenalan juga, di situ harganya sangat kompetitif. Silahkan mencoba pangan lokal dengan tidak memberatkan isi kantong. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Lucy, Pak Rifai pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita sediakan waktu lebih panjang begitu ya, mungkin dengan

teman-teman yang lain, yeah, agar bisa berbincang, mengedukasi, menebarkan mengenai pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Terima kasih sudah hadir di studio kami juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian tadi pendengar Dialog Sembarang Menyapa Pagi, pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif pada kesempatan pagi hari ini. Bersama Pembina Utama Sorghum Sejahtera Muhammad Rifai dan juga Kabid Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Lucia Sriwinarni. Jangan lupa pendengar, kalau Anda belum pernah makan sorghum, mulai sekarang dicoba, karena sebenarnya olahannya cukup banyak. Kalau tidak bisa memasaknya, ketika jajan di mana-mana dilihat ada yang dari sorghum atau tidak, bisa menjadi alternatif jajanan juga tentunya.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu, butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan, butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan informasi cek fakta ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, klaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh ialah hoax. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, personel Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk pembongkaran jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitturrahman, Banda Aceh. Demikian cek fakta pada kesempatan pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pada kesempatan pagi hari ini.
5: Betul sekali pendengar, Halo RRI menerima segala keluh kesah Anda. Barangkali selama satu minggu ini atau kemarin hari Senin belum kebagian ya, belum sempat melaporkan. Hari Rabu ini bisa menjadi ini ya, wadah untuk Anda yang ingin memberikan sebuah laporan terkait dengan pelayanan masyarakat atau mungkin juga fasilitas umum yang harus segera diperbaiki.
4: Betul sekali, atau mungkin Anda yang sudah merasakan Halo RRI, sudah pernah curhat, sudah tersampaikan dan akhirnya juga sudah baik, boleh ya apresiasi juga kepada lembaga-lembaga yang sudah membenarkan permasalahan-permasalahan Anda kali ini. Di line telepon boleh 0248316686
5: dan juga di WhatsApp pendengar silakan di 081-66-66-886.
4: Yang mendengarkan melalui RRI digital, nggak punya pulsa juga boleh bilang, kak telepon aku dong kak di sini, aku mau lapor ya kan, bener kan, biasa kadang gitu anak-anak Gen Z.
5: Atau mungkin di saat Anda beraktivitas ya pagi hari ini tiba-tiba bertemu dengan seseorang ya menggunakan baju biru lanyard RRI, itu rekan kita yang sedang jemput bola.
4: Iya. Kalau Anda di beberapa tempat lihat kok bentuknya kayak Mbak Ima ya kan, kok kayak Mas Lucky, kok kayak Mbak Tika, boleh disamperin, mas, aku mau lapor ini dong. Nah,
5: jadi
4: boleh.
5: Gini, nah itu nanti akan ada laporan on the spot sekaligus juga memberitahu kepada pihak berwajib supaya bisa ada perbaikan.
4: Pihak berwajib, kepolisian, oke. Saya tunggu ya mendengar ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo
5: RRI.

0: Ya, action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
0: Zeva.

0: Mendengar ada kabar seru untuk kalian para pelajar SMA dan SMK sederajat ya, serta Madrasah Aliyah Negeri, MAN, dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan pendengar kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah. Bersama DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaikmu.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik Sebe, Risau.
1: Raisa, Dila.
2: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueo Rajamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ya, pendengar, langsung saja. Ini ada keluhan masyarakat di wilayah Rawasari ya. Keluhan tergalian tanpa penutup sebabkan debu. Langsung bersama Ima. Bagaimana informasinya, Ima?
1: Baik. Pendengar dan juga Sylvie di studio, aktivitas truk pengangkut tanah ini yang melintas di kawasan Rawasari, Kota Semarang, dikeluhkan warga karena muatan tidak ditutup sehingga debu berterbangan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain mengotori lingkungan, kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki gangguan pernapasan. Salah seorang warga Rawasari yang kami temui, Elin, mengaku truk yang bermuatan tanah hampir setiap hari melintasi jalan di pemukiman. Menurutnya, saat cuaca panas seperti belakangan ini, debu dari material yang diangkut berterbangan hingga masuk ke dalam rumah warga dan membuat lingkungan menjadi kotor.
2: Kalau terlewat itu debunya motor, kalau siang saat masa panas itu debunya berterbangan dan berasa sampai ke dalam.
0: Ima, suaranya agak tidak terdengar, Ima.
1: Baik.
0: Silakan dilanjutkan.
1: Selain persoalan debu, warga juga mempertanyakan apakah aktivitas pengangkutan material tersebut ini memenuhi ketentuan yang berlaku. Mereka berharap seluruh kendaraan pengangkut tanah mematuhi aturan, termasuk menggunakan penutup muatan untuk mengurangi debu dan mencegah material tercecer di jalan. Warga berharap keluhan tersebut dapat perhatian sehingga aktivitas pengangkutan material tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan, kesehatan, dan juga keselamatan masyarakat sekitar yang tinggal maupun beraktivitas di sepanjang jalur yang dilalui oleh tergalian. Demikian Silvi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya, Ima. Tetap berhati-hati selamat bertugas. Baik, pengarah acara saya Samsudin pagi hari ini nanti akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait ya, agar keluhan terkait tergalian cat tanpa penutup yang membuat debu terbangan begitu ya mengenai pengendara roda 2 ini bisa terselesaikan dengan baik.

0: Apa itu folklore pesisir? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, jadi folklore di sini saya spesifikkan menjadi folklore pesisir ya. Jadi folklore pesisir ini khususnya yang ada di wilayah Semarang itu merupakan adat istiadat ya, budaya, lebih tepatnya budaya ya, bisa berupa kepercayaan, mitos, atau apapun yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat ya, yang khususnya mereka hidup di lingkungan pesisir. Nah, jadi folklore itu sebenarnya itu dalam lingkup budaya, Mas Aldi ya. Dan ini jarang sekali dibahas ya, terutama ketika kita membahas mengenai fenomena alam, biasanya yang dibahas itu adalah hal yang bersifat saintifik dan juga teknokrat gitu ya, bersifat teknis ya. Nah, tapi jarang sekali yang menyentuh di wilayah budaya. Padahal tanpa kita sadari ya, aspek-aspek budaya itu juga menjadi salah satu garda dalam menjaga lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

0: Kita update juga informasi cuaca kemaritiman edisi pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Usman. Selamat pagi, Mas Usman. Halo.
1: Halo, Mbak.
0: Oke, Mas Usman, boleh diupdate nih, ada peringatan dini gelombang tinggi kah untuk masyarakat nih? Silahkan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Sirti. Selamat pagi para pendengar, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan Short Meter bagi Mas Semarang. Saya Usman yang akan menikmati cuaca kemaritiman. Cuaca akan mengupdate dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 12/2026, pukul 7 pagi. Esok hari, Kamis 13/2026, pukul 7 pagi, di Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Ada kategori peluang terjadi di perairan Timun Jawa bagian barat serta perairan Timun Jawa bagian timur. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang sekedar perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap. Kita balik ke informasi selanjutnya, yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 malam. Esok hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatannya berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Batu hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 malam, esok hari, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arangin dari tenggara dengan kecepatan 2-9 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yang ini berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 12 dini hari nanti dengan ditemukan mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan ditemukan mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mas Usman. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang Pagi ini. Mendengar saya Silvi Ansori bersama pengacara Samsudin dan juga ada tim RRI Digital bersama Imam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selain ini, aktivitas siang hari Anda akan ditemani oleh Galihya dalam Jaksa Menyapa dari Kabupaten Magelang. Jadi jangan kemana-mana, kita jumpa lagi esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita.

pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat rri.co.id dan juga RRI Digital. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda di Semarang siang ini edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 dengan ragam informasi dan juga musik terbaik. Bagaimana pendengar kabarnya untuk hari ini? Kami harapkan semoga Anda masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan melihat di sekitaran kita sudah mulai banyak pernak-pernik merah putih begitu ya, di gapura atau mungkin bendera-bendera kecil. Ini juga semoga bisa membuat hari Anda semangat ya, semangat 45 untuk bisa membuat bulan Agustus ini semakin meriah ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar program Jaksa Menyapa mengenai satu topik, mengenal kejaksaan lebih dekat, peran kejaksaan lebih dari sekedar penuntutan. Dan untuk hari ini spesial ya, kehadiran teman-teman saya dari Magelang pendengar. Langsung coba kita sapa terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, ada Pak Vidi Pradinata SHMH. Kita coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang Pak Vidi.
1: Selamat siang.
0: Baik. Iya. Oke. Pak Vidi, kabar baik, sehat ya?
1: So far so good.
0: So far so good. Okay. Dan harapannya juga selalu seperti itu ya Pak Vidi ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Di sebelah kanan juga sudah ada Mas Bintang Riawan AMDM selaku pengelola penanganan perkara Kejari Kabupaten Magelang. Selamat siang Mas Bintang.
2: Selamat siang Mas Galih.
0: Oke, okay. Kabar baik, sehat ya Mas ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini kali pertama mampir ke RRI Semarang ya?
2: Kali pertama ini Mas.
0: Oke, okay, semoga betah ya Mas ya. Mampir terus.
2: Siap.
0: Terus juga di sebelah kanan ada Mbak Indira Dewi Cahyaningrum SH selaku PLT Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Indira.
3: Selamat siang Mas.
0: Oke, okay, kabar baik, sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sudah ada tiga narasumber pendengar yang hadir di Studio Pro 1. Anda pun juga boleh meramaikan untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini ya. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, silahkan ya, 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Vidi, Mas Bintang dan juga Mbak Indira, ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah itu ternyata bukan hanya berlaku ketika kita mau berkenalan kepada seseorang gitu. Berkenalan juga dengan kejaksaan ini juga sangat penting. Nah ini saya ke Pak Vidi terlebih dahulu, kenapa mengenal jaksa ini begitu penting?
1: Ya terima kasih yang saya hormati dari penyiar, Mas Galih ya.
0: Ya terima kasih.
1: Kami dari kejaksaan, saya Pak Vidi Pradinata menjabat kepala seksi intelijen, dan saya membawa dua pegawai kami di bidang intelijen, Mbak Indira selaku calon jaksa dan Mas Bintang selaku penanganan perkara ya, pengelola. Oke, kalau kita ngomongin kejaksaan ya Mas, jadi struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ini terbagi secara vertikal menjadi tiga tingkatan utama, yaitu Kejaksaan Agung di tingkat di tingkat pusat ya, yaitu ada lagi Kejaksaan Tinggi yaitu di tingkat provinsi, selanjutnya di Kejaksaan Negeri. Nah di bagian kita nih Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten maupun kota. Nah sistem ini dirancang secara terintegritas di bawah satu komando pimpinan tertinggi yaitu Jaksa Agung. Kita lihat aparat penegak hukum ya, banyak sekali nih, mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan begitu. Ya disinilah kita peran kejaksaan itu sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya kita di bagian penuntutan aja, tapi memang di kejaksaan, apa sih kejaksaan itu kan, makanan apa gitu kan. Nah di situ kan banyaklah bidang-bidangnya gitu Mas Galih. Begitu. Nah jadi kalau kita ngomong kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan perkara pidana di pengadilan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Nah itu undang-undang, dasar hukum dari dasar hukumnya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-undang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, 4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana tugas dan wewenang utamanya adalah melakukan penuntutan. Bertindak sebagai penuntut umum dan mengendalikan perkara atau dominus litis dalam sidang pidana. Selanjutnya ada lagi eksekusi putusan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ada lagi penyidikan nih. Sebelum dilakukan penuntutan adalah penyidikan. Melakukan penyidikan pada tingkat tertentu berdasarkan undang-undang seperti kasus korupsi ya. Gitu. Selanjutnya ada lagi di bidang perdata dan tata usaha. Menjadi jaksa pengacara negara untuk mewakili pemerintah atau negara dalam masalah perdata. Ya. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga ini memegang kekuasaan negara di bidang penuntutan serta penegakan hukum. Yaitu saya bilang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini berfungsi sebagai pengendali proses perkara, ya, dan pelaksanaan putusan pidana, begitu.
0: Baik, itu tadi beberapa sebuah penanganan perkara pidana yang sudah dijelaskan sedari awal ya, mulai dari penyelidikan yang biasanya melibatkan kepolisian, begitu ya.
1: Siap.
0: Pak Fidi ya, kemudian juga berlanjut ke penuntutan yang di mana ini ada beberapa administrasi berkas-berkas yang harus dipenuhi kurang lebih
1: betul,
0: itu. Oke. Nah, saya penasaran juga untuk pengetahuan masyarakat mengenai proses tadi begitu ya. Apakah sejauh ini masyarakat sudah cukup paham ya? Karena biasanya ada beberapa kasus masyarakat itu katakanlah mendapatkan tindakan yang kurang baik dari sekitaran tetangga begitu, ingin melakukan sebuah tindakan hukum. Nah, mereka biasanya tolong dihukum orang ini, datang tanpa sebuah informasi yang kredibel seperti itu tadi. Nah, ini apakah cukup banyak masyarakat ditemui dengan kondisi seperti itu?
1: Terlalu banyak ya. Gitu. Jadi kadang masyarakat apalagi di desa, udah kita hubungin kepala desa dulu, biar kepala desanya yang menghubungi aparat penegak hukum gitu. Bisa jadi masyarakatnya sendiri yang memang melek hukum kadang. Ada beberapa yang memang mudah melek hukum. Jadi udah langsung ke polsek aja. Polsek setempat. Jadi dari penegakan pidana yang ada, jadi kepolisianlah yang mendahulukan proses perkara tersebut begitu. Sehingga ketika proses penanganan perkara, awal penanganan perkara adalah dari kepolisian, yaitu sehingga berkas perkara bakalan dilimpah ke kejaksaan dan kita mempelajari berkas perkara tersebut. Sehingga ketika berkas perkara tersebut sudah lengkap, nah disitulah kita bisa melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Itu kita menyebutkan penuntutan. Begitu. Setelah dilakukan penuntutan, ada lagi, yaitu dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Jaksanya sendiri. Begitu. Mau eksekusi apa? Eksekusi badan, eksekusi barang bukti. Gitu. Barang bukti bisa dilakukan pengembalian barang bukti ke seseorang yang berhak di situ. Misalnya pencurian motor, motornya dikembalikan ke korban. Begitu. Misalnya barang buktinya motor juga, tapi dilakukan untuk kejahatan, itu nggak bisa dikembalikan ke tersangka.
0: Iya.
1: Itu harus dirampas untuk negara, begitu. Apalagi terkait dengan dia menyimpan narkoba di kendaraannya, nah itu bisa dirampas untuk negara, begitu. Nah, bisa juga dimusnahkan barang itu.
0: Dalam tahap apa sampai akhirnya barang bukti itu dimusnahkan, Pak Fidi?
1: Iya, itu di bagian eksekusi. Begitu. Dirampas untuk dimusnahkan, seperti itu. Narkoba nggak mungkin kan dikembalikan. Ya, seperti itulah. Barang-barang haram, barang-barang yang tidak diperuntukkan untuk dikembalikan atau dilaksanakan dalam hal pengembalian maupun dirampas untuk negara begitu.
0: Oke, okay. Saya juga ingin mengenal lebih luas juga ya untuk Mas Bintang terlebih dahulu ya terkait dengan bidang pengelola penanganan perkara gitu. Nah ini kira-kira seperti apa?
2: Ya terima kasih Mas Galih sebelumnya. Ya kalau di pengelola penanganan perkara lebih ke dalam membuat atau apa ya merumuskan untuk perihal dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti contohnya saya di bidang intelijen ya saya membuat laporan-laporan yang terkait intelijen, begitu Mas.
0: Nah untuk pengumpulan data atau mungkin juga berkas-berkas tadi ini biasanya melibatkan siapa saja Mas?
2: Nah kalau perihal data yang kami peroleh dari instansi-instansi pihak-pihak yang terkait, lalu kami buat laporannya, begitu Mas.
0: Oke, okay. Dan juga dari korban yang melapor ya, untuk beberapa berkasnya ya. Nah kemudian untuk akhirnya diolah, ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya menuju ke proses hakim tadi, jaksa tadi?
2: Wah kalau saya lebih ke perihal laporan di intelijen Mas, bukan yang perihal di kasus kebetulan yang saya tangani itu Mas. Gitu.
0: Oke, baik. Ini saya ke Mbak Indira ya. Ini selaku Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Kabupaten Magelang. Nah ini boleh silakan diperkenalkan juga Mbak Indira.
3: Baik, mungkin untuk saya ini kan sebagai calon jaksa ya Mas sebenarnya ya. Kami, saya sebagai calon jaksa ini, kami itu, saya itu diwajibkan atau di kesempatan sebagai calon jaksa ini harus belajar di segala bidang. Kami harus memahami semua bidang, baik itu pidana, intelijen, datun, dan pidana itu kan terbagi juga di pidana umum, pidana khusus gitu ya. Nah, kami saya sebagai calon jaksa saat ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ini dituntut untuk bisa memahami semuanya gitu. Jadi, nah mungkin saya bisa sharing bahwa saya sebagai PLTK Subsi saat ini itu baru Mas sebenarnya karena mengisi jabatan kekosongan jabatan itu. Nah, sebelumnya saya itu pernah juga mengisi di bidang pidana umum. Di sini sebagai calon jaksa, saya belajar untuk mengenal administrasi. Apa aja sih administrasi dari PIDUM itu yang saya kerjakan. Jadi, biasanya ketika penyidik itu menyerahkan berkas perkara, itu kami sebagai jaksa biasanya akan menyusun yang namanya pendapat jaksa yang dimana dituangkan di dalam P24 Mas namanya. Nah di situ kami memberikan pendapat apakah perkara ini sudah layak untuk dilimpahkan pengadilan atau belum. Nah saya sebagai calon jaksa di situ membantu untuk memberikan pendapat itu, menyusun berkasnya segala macam. Gitu. Nah kalau di PIDUM itu kami belajar administrasi, kemudian saya masuk ke intelijen ini. Saya juga sebagai kasubs, PLT Kasubsi 1 ini, saya belajar untuk melakukan berbagai telaahan terhadap laporan aduan masyarakat Mas. Biasanya kan ada laporan kayak ada mungkin dari desa-desa, laporan-laporan desa gitu, dana desa misalkan Mas, biasanya ada korupsi, menganggap bahwa ada dugaan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa misalkan, itu salah satu contohnya. Nah kami di intelijen itu melakukan telaahan apakah ya, dan di situ melakukan telaahan untuk kemudian dilakukan selanjutnya itu melakukan pool data, pool bucket. Pool data itu apa pool bucket itu apa? Jadi ketika ada laporan aduan masyarakat, kami itu melakukan pengumpulan informasi, pengumpulan dokumen untuk mengetahui apakah terjadi benar itu penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, dari pool data itu kemudian kami olah untuk itu menentukan apa tahap selanjutnya yang perlu diambil gitu, tindakan apa yang perlu diambil seperti itu Mas, karena kan kita juga sebagai intelijen ini memiliki fungsi untuk melakukan adanya pencegahan AGHT ya Mas, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu. Kita untuk sebagai intelijen itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ada AGHT-nya atau tidak sebelum mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya terhadap laporan aduan masyarakat tersebut.
0: Baik, berarti untuk secara garis besar terkait dengan perencanaan dan juga program, kemudian operasi intelijen, Mbak Indira ini terlibat ya, sampai akhirnya administrasi dan juga data, ini banyak yang harus di cross-check ya, sampai akhirnya bisa menuju ke penerangan hukum, ini baiknya apakah harus diteruskan ke pengadilan atau bagaimana, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sejauh ini untuk koordinasi dengan banyak pihak berarti ya untuk Mbak Indira sendiri ya. Saya penasaran juga ya, ketika bertemu dengan masyarakat ya selaku sebagai korban begitu. Nah, sejauh ini apakah juga masyarakat ini sudah cukup paham dengan beberapa administrasi yang diserahkan kepada bidang intelijen sendiri ini?
3: Mungkin kalau ke bidang intelijen biasanya kan
0: iya, oh, dari internal
3: kita
0: ya?
3: Aja,
0: oh,
3: mas. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi masyarakat itu taunya mereka melakukan pengaduan nih, bahwa mereka mengetahui adanya bagi mereka itu ada penyimpangan misalkan terhadap dana desa.
0: Yeah, yeah,
3: nah,
0: yeah.
3: Kemudian dari kami akan melakukan telaahan dari situ. Apakah laporan tersebut itu sudah memenuhi, apakah sudah ada bukti yang mendukung atau belum. Nah, kalau memang belum ada data yang mendukung, baru di situ kami akan mengeluarkan namanya sprintuk ya, Bapak ya. Itu di mana kami akan
1: surat
3: perintah tugas untuk melakukan pool data pool bucket itu. Jadi kita tidak semerta-merta langsung mengambil suatu tindakan bahwa atau menyatakan bahwa memang benar di situ ada penyimpangan, tapi kita harus mencari bukti dukungnya terlebih dahulu melalui pool data pool bucket tersebut. Seperti itu, Mas.
0: Oke. Baik. Nah, ini semakin menarik pendengar ya, karena kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang terkait dengan garis besar kejaksaan dari Pak Fidi sudah menjelaskan begitu ya. Kemudian juga dari Mas Bintang selaku penanganan perkara, dan juga dari Mbak Indira sendiri sebagai kepala subseksi 1 intelijen ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini melibatkan banyak orang yang memiliki skill di era sekarang seperti teknologi, keamanan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dan kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung ya, yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kejaksaan, silahkan ditelepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada siang hari ini, ingin berkenalan lebih dalam ya bersama dengan Kejaksaan, kami nantikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, silakan di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, ini sudah ada yang bergabung lewat line telepon ya. Ini kita coba cek terlebih dahulu dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Kami coba sapa. Selamat siang Pak Yarto.
1: Selamat siang Mas Gali. Sehat Jay. Ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Monggo pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Studio Pro 1 RRI Semarang. Sehat semua?
2: Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Iya. Begini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan, namun apa yang Bapak dan Ibu tadi paparkan saya agak kurang jelas ya. Masalah proses penuntutan oleh kejaksaan tadi kan dimulai dari jaksa penuntut umum menerima dan menyatakan lengkap berkas perkara dan penyidikan, lalu menimpakannya kepada pengadilan negeri agar terdakwa terperiksa dan diputus oleh hakim melalui surat dakwaan. Nah pertanyaan, apakah dalam hal ini jaksa apa menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau bagaimana? Dan bagaimana jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan pendidikan itu situ, Pak? Matur suwun, mohon pencerahannya.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada siang hari ini. Silakan dari Pak Vidi mungkin bisa memberikan pencerahan kepada Pak Yarto yang baru saja bergabung.
2: Ya, terima kasih Bapak Yanto. Sukses selalu.
0: Ya.
2: Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan penyelidikan untuk dilanjutkan di penuntutan ya. Nah, ini sangat kompleks Bapak, terkait dengan penyelidikan, penyidikan, habis itu penuntutan, habis itu dilakukan eksekusi.
0: Yeah.
2: Sebenarnya perkara, dalam hal perkara kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwasanya di pihak kepolisian adalah awal dari penanganan perkara tersebut, begitu. Ya. Terhadap adanya penanganan perkara dilakukan pemberkasan terlebih dahulu oleh kepolisian ya. Untuk selanjutnya dilakukan pengiriman berkas perkara ke kejaksaan. Nah, berkas perkara ini apa? Berkas perkara harus kita teliti oleh seorang jaksa. Mulai dari material maupun formil di situ. Jika berkas perkara belum lengkap, maka kita harus mengembalikan berkas perkara itu dengan kode surat P19 ya, P18 terlebih dahulu, selanjutnya P19 untuk dilanjutkan kita menginformasikan ke penyidik dari kepolisian tersebut bahwa ini loh berkas perkaranya kurang formilnya, kurang materialnya begitu. Disitulah kepolisian merinci atau melihat petunjuk dari seorang jaksa, oh ada yang kurang loh ini gitu. Yeah. Nah sehingga habis itu setelah dilakukan melengkapi berkas perkara, selanjutnya dikembalikan ke kejaksaan ya untuk dilakukan dicek lagi. Nah setelah di pengecekan oleh seorang jaksa, oh ini udah lengkap nih gitu, ya sudah akhirnya dilakukan dibuatkanlah surat P21. P21 itulah berkas perkara lengkap begitu.
0: Yeah.
2: Nah diberitahukan ke pihak kepolisian, selanjutnya kita komunikasi lagi kapan nih mau tahap 2. Tahap 2 itulah penyerahan tersangka dan barang bukti. Begitu.
0: Baik.
2: Nah, disitulah kita dari pihak kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan. Wah, ini disitu kita baru lihat nih. Oh, kayak gini orangnya gitu. Oh, kayak gini tersangkanya. Nah, disitulah kita mengecek identitasnya tersangka begitu sesuai dengan berkas perkara.
0: Okay.
2: Nah, setelah itu kita membuat dakwaan. Nah, setelah membuat dakwaan, terus kelengkapan-kelengkapan yang lainnya selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Apa yang dilimpahkan pengadilan? Yaitu adalah berkas perkara. Selanjutnya barang bukti juga gitu. Nah, dari pengadilan memberikan surat penetapan persidangan untuk pembacaan dakwaan. Harus diawali dengan dakwaan terlebih dahulu. Habis dilakukan dakwaan, habis itu pembuktian ya. Pembuktian apa pembuktian? Yaitu menghadirkan saksi-saksi.
0: Yeah.
2: Siapa yang bisa menghadirkan saksi? Yaitu jaksanya sendiri. Begitu. Nah, jaksa menghadirkan saksi ke pengadilan untuk bisa dibuktikan di situ. Setelah dilakukan pembuktian, adanya saksi, adanya ahli, termasuk keterangan terdakwa. Kalau udah masuk ke persidangan, bukan tersangka lagi, Mas, sebutannya itu terdakwa. Begitu. Nah, setelah dilakukan permintaan keterangan di pengadilan, selanjutnya dilakukan pembacaan penuntutan. Apa nih yang kita tuntut dari seorang terdakwa itu? Gitu. Nah, selanjutnya dilakukan penuntutan. Untuk berikutnya pembelaannya dari
0: terdakwa.
2: Terdakwa, begitu. Nah, disebutkanlah di situ terdakwa, saya enggak bersalah dan lain-lain lah begitu. Saya sudah memberikan santunan kepada korban dan lain-lain seperti itu kan. Nah, itulah yang dinilai dari oleh terdakwa, dinilai hakim dari terdakwa begitu ya. Nah, selanjutnya dilakukan setelah pembelaan, kita tanggapin tanggapin pembelaannya tersebut, dalam kurung pledoi ya dibilang ya.
0: Yeah.
2: Nah, habis itu dilakukan, habis itu selanjutnya putusan dari hakim. Nah, putusan dari hakim, setelah dilakukan putusan dari hakim, hakim pasti memberikan kesempatan. Putusan ini diterima, pikir-pikir, atau banding. Itu dikasih kesempatan selama 7 hari. Begitu. Nah, ketika seseorang itu terima, hari itu terima. Terdakwa itu terima ya, putusan itu. Ketika terdakwa itu dibilang banding atau pikir-pikir, itu 7 hari. Menentukan sikap 7 hari. Nah, bandinglah dia. Banding, habis itu kalau terdakwanya banding, kita banding juga. Gitu, kontra banding.
0: Iya.
2: Gitu. Selanjutnya dilakukan kasasi. Setelah banding, kasasi. Nah, disitulah putusan terakhir terkait dengan kasasi.
0: Iya, iya.
2: Nah, setelah dilakukan putusan tersebut dari tingkat 1, 2, 3 dilakukan eksekusi.
0: Baik.
2: Eksekusi badan, eksekusi barang bukti, begitu. Habis itu deh, selanjutnya udah selesai. Gitu, pemberkasan ditumpuk kembali, kita rapikan kembali, masuk ke bank data namanya. Di bagian tindak pidana umum, begitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung lewat telepon ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya, terkait dengan secara struktural ya, kejaksaan ini apa saja di dalamnya? Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi dari Pak Fidi atau mungkin juga Mas Bintang?
2: Monggo, dari Mbak Indira.
0: Silakan Mbak Indira. Ya.
3: Kalau struktur, nah gini ya, mungkin banyak masyarakat itu taunya bahwa kejaksaan itu hanya sekedar melakukan penuntutan ya Mas ya. Taunya kita lihat jaksa itu adanya di ruang persidangan aja pakai toga melakukan penuntutan bahwa, tapi sebenarnya kita itu kejaksaan itu tuh lebih dari itu. Kita punya banyak sekali bidang. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada pidana yang terbagi jadi pidana umum, pidana khusus, bahkan ada pidana militer. Kemudian ada juga datun, perdata dan tata usaha negara. Lalu ada juga intelijen, kami dari intelijen. Lalu ada juga bidang pengawasan atau biasanya itu tergabung ke dalam pembinaan, Mas. Itu struktur organisasi di kejaksaan gitu. Nah, jadi mungkin karena kita juga selain penuntutan, kita itu punya 3 kewenangan sebenarnya sebagai kejaksaan. Yang pertama terbagi menjadi 3. Tadi yang pidana, kita melakukan penuntutan, terus kita melakukan pelaksanaan penetapan hakim, melakukan penyidikan gitu kan. Lalu untuk di bidang datun, itu terbagi juga, yang kedua itu bidang datun. Nah, di bidang datun itu kita sebutnya itu jaksa pengacara negara. Di situ kami berperan atau memiliki kewenangan untuk mewakili negara, pemerintah, ataupun BUMN maupun BUMD melalui yang namanya itu surat kuasa khusus. Jadi kami mewakili negara dalam bidang perdata. Lalu yang ketiga, itu di bidang ketertiban dan juga ketentraman hukum. Di situ kami memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat. Kami melakukan penyuluhan hukum, itu kan penerangan hukum. Contohnya seperti yang kami lakukan hari ini, kami melakukan jaksa menyapa di radio. Terus kami juga melakukan jaksa masuk sekolah, gitu kan. Kita melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak gitu untuk memahami tentang hukum gitu kan. Lalu kita juga melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan biasanya gitu ya Mas ya, banyak kayak agar tidak menyimpang gitu. Lalu kami juga melakukan pengawasan terhadap barang peredaran di masyarakat, cetakan-cetakan gitu Mas. Nah mungkin itu gambaran besar dari tugas dan wewenang kejaksaan seperti itu.
0: Baik, nah ini kebetulan juga sudah ada yang bergabung. Baru saja dijelaskan juga terkait dengan ketertarikan anak muda atau pelajar untuk kejaksaan begitu. Dari Andre ya, ada tidak untuk program kejaksaan yang ditunjukkan untuk anak muda atau pelajar? Nah ini bisa ditekankan sekali lagi.
3: Program kejaksaan untuk?
0: Program anak-anak, anak sekolah.
3: Mungkin kalau
2: PKL ya,
3: Ya mungkin kalau anak muda saat ini mungkin yang untuk program yang kami sediakan di kejaksaan ya benar itu kebiasaannya anak-anak kuliah tuh Mas, biasanya melakukan magang untuk mengenal lebih dalam dalam tentang kejaksaan, untuk belajar sebenarnya apa aja sih yang dilakukan kejaksaan. Biasanya anak-anak PKL itu atau anak-anak magang, biasanya anak kuliah itu belajarnya tentang administrasi, tentu memahami administrasi dari kejaksaan, mengenal pidana umum itu berkasnya apa aja sih administrasinya. Mereka belajar memberikan pendapat, belajar untuk menyusun administrasi, menyusun membuat unsur apakah suatu tindak pidana ini sudah memenuhi unsur-unsurnya. Pasalnya biasa kalau pencurian, apakah pencurian tersebut sudah memenuhi unsurnya, misalkan dilakukan di malam hari atau tidak gitu kan. Itu ada. Lalu selain mereka belajar administrasi, mereka biasanya juga belajar untuk melihat persidangan secara langsung. Nah itu biasanya program yang kami sediakan. Biasanya mereka jadi belajar nih, paham sebenarnya proses sidang itu seperti apa. Kadang kan mereka tidak bisa mendapatkan itu biasanya di luar kejaksaan ataupun pengadilan biasanya gitu.
0: Jadi akan ada banyak pengalaman yang dihadirkan ketika terjun langsung begitu ya. Oke, nah sebenarnya apakah juga untuk orang-orang ya, atau mungkin juga anak muda yang baru lulus kuliah gitu ya, untuk mau terjun ke kejaksaan ini apakah harus bersarjana hukum atau semuanya nih boleh bergabung, berkontribusi begitu?
3: Mungkin ini, karena kan saya juga sarjana hukum, saya salah satu contoh yang calon jaksa. Ini ada rekan kami juga Mas Bintang di sini, bukan dari sarjana hukum, yang mungkin bisa menjelaskan ya Mas Bintang ya.
4: Siap, terima kasih Mbak Indira. Nah ini merupakan pertanyaan yang paling sering yang saya
0: dapatkan ya,
4: dapatkan di masyarakat, karena saya bukan sarjana hukum kok masuknya kejaksaan. Itu pertanyaan yang selalu saya dapat dimanapun saya berada. Itu pasti yang pertama ditanyakan, loh Mas, masnya kan kuliahnya nggak sarjana hukum tapi kok masuk kejaksaan. Nah ini jawaban untuk teman-teman semua. Buat masuk kejaksaan kita itu tidak perlu untuk sarjana hukum. Jadi contohnya ada rekan saya sarjana komputer bisa masuk, atau seperti saya manajemen bisa masuk. Nah masing-masing jurusan yang nanti masuk memiliki tupoksi masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mau masuk kejaksaan, jangan berkecil hati kalau bukan lulusan dari sarjana hukum. Jadi masih banyak peluang untuk masuk ke kejaksaan, begitu Mas.
0: Saya penasaran sama orang yang kepo tanya soal itu tadi ya. Nah ini juga kebetulan sudah ada yang bergabung ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, 0878326 sekian. Kalau untuk jurusan psikolog apakah juga bisa berperan dalam kejaksaan? Nah ini kalau bisa cocoknya di mana kita?
2: Terima kasih. Terkait dengan pendaftaran kejaksaan ya, biasanya dari tahun ke tahun itu berbeda-beda. Begitu. Selalu ada formasi di yang baru di situ. Kayak di tahun saya, waktu saya masuk kejaksaan itu di tahun 2009. Saya daftar di bulan Oktober kalau nggak salah. Saya daftar di Surabaya, Kejaksaan Tinggi Surabaya, gitu. Setelah saya lulus kuliah, wisuda, di bulan Agustus, September pemberkasan mengambil ijazah S1 saya, Sarjana Hukum. Mm-hmm. Selanjutnya saya daftar di daftar kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan itu serentak se-Indonesia.
0: Okay.
2: Begitu. Nah, terkait dengan formasi psikolog pada waktu itu, setahu saya memang nggak ada ya waktu itu. Nah, setelah berkembang di tahun sekarang ini di bagian sarjana psikolog, saya rasa ada ya. Saya rasa ada. Saya belum tahu juga ada perkembangan ada psikolog apa enggak. Yang saya tahu harusnya ada. Karena apa, di kita harus punya yang namanya psikolog juga. Di kejaksaan maupun di kepolisian pun juga mungkin ada. Dan pada waktu itu pun pendaftaran untuk sarjana kedokteran pun ada.
0: Oh.
2: Gitu. Maupun kedokteran maupun komputer itu sangat sangat-sangat dibutuhkan di bagian administrasi maupun di pemerintahan juga ya. Di instansi kami pun butuh banget itu yang namanya peranata komputer. Ada juga ada formasi di bagian pengawal tahanan. Gitu. Pengawal tahanan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kejaksaan Pusat begitu. Biasanya mereka yang pengawal tahanan ini harus mempunyai
0: skill bela diri,
2: skill bela diri dengan menunjukkan sertifikat bela diri.
0: Atlet
2: entah
0: UFC.
2: Entah itu taekwondo. Apa aja yang penting taekwondo. Asalkan bela diri ya. Ya kalau dibilang taekwondo, terus UFC dan lain-lain lah apa itu. Asalkan dia mau menjadi pengawal tahanan, ya masuk begitu. Nanti dia akan mendapatkan apa ya, berpangkat golongan 2A ya mas ya. Iya, kalau Mas Bintang ini pangkatnya
4: 2C
2: ya. 2C ya. Oh. Apa namanya pangkat apa namanya? Yuana apa?
4: Madya pak.
2: Yuana Madya ya.
0: Yuana Madya. Oh.
2: Kalau Mbak Indira?
3: Saya Yuana Wira pak.
2: Yuana Wira ya. Gitu. Kalau saya jaksa muda di pangkat 3D.
0: Begitu. Baik, semoga bisa terserahkan untuk pendengar yang baru saja bergabung tadi tanpa menyertai nama. Baik, sekarang kan semakin banyak yang dilibatkan ya dari segala jurusan yang tadi sudah dijelaskan begitu, dari komputer atau mungkin dari orang yang ahli bela diri begitu. Nah, sebenarnya mental seperti apa yang harus dibutuhkan ketika masyarakat ingin terjun di dunia kejaksaan? Harus seperti apa kira-kira?
4: Ya baik, kalau perihal itu untuk mental yang dibutuhkan kejaksaan lebih ke tekun sih mas. Harus wajib tekun. Jadi tidak gampang menyerah, terus seperti tidak apa ya mas ya, lebih ke ya orang itu mempunyai tekad yang kuat. Nanti seperti saya misal masuknya dari manajemen, nanti ketika masuk pasti banyak laporan-laporan, membuat-buat laporan. Nah seperti itu. Nah jika tidak memiliki mental yang kuat, mental yang tekun, udah pasti nanti malas-malas sama mas, karena laporannya juga enggak sedikit. Iya. Begitu,
2: terus-terusan.
4: Terus-terusan, setiap hari bahkan. Standby 24 jam untuk menerima laporan, khususnya yang di bidang intelijen ya mas ya. Gitu mas.
0: Oke, okay. Baik. Nah ini setelah ini kita akan bahas lagi dan juga membacakan beberapa pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp untuk siang hari ini. Dan silakan pendengar lewat telepon juga boleh ya di 0248316686 atau juga di WhatsApp sekali lagi di 0816666886. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
5: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
6: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
5: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
6: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
5: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
6: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
5: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
6: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Atik CB, Risau.
5: Raisa, Dila.
6: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
5: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
6: Liodra, Teganya Kau.
5: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
6: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
5: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
6: Pop Kategori Putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
5: Tito Aditya, Lelah Hati.
6: Tulus, Teh Hijau.
5: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
6: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
5: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Afgan, Lestari Merindu.
5: Marcel, Firasat.
6: Glenn Fredly, Kau.
5: Mike Mohede, Terbaik.
6: Pop Kategori Daerah, Sansaro, Minang.
5: Butet, Batak.
6: Kicir-kicir, Betawi.
5: Suweora Jamu, Jawa.
6: Es Lilin, Sunda.
5: Cik-cik Periuk, Kalbar.
6: Sipatokaan, Sulut.
5: Wayawai Windawe, Papua.
6: Bolelebo, NTT.
5: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
6: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
5: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
6: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
5: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
6: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik pendengar, kita masuk pada segmen terakhir Jaksa Menyapa edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-666-686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Langsung kami bacakan ya, di sini dari Bu Rani yang ada di Semarang. Apakah ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa diceritakan ya dari masing-masing bapak atau juga mbak begitu? Nah ini mungkin bisa kita mulai dari Pak Vidi terlebih dulu, yang paling senior ya.
1: Iya. Ya, terima kasih. Terkait dengan pengalaman saya masuk di tahun 2009 ya, tapi dengan NRP di tahun 2010. Gitu. Saya penempatan CPNS pertama di Batu Licin, itu di Kalimantan Selatan.
0: Wow.
1: Sama seperti Mbak Indira, yaitu calon jaksa. Saya baru masuk itu di umur 21. Umur 21, sehingga di tahapan untuk menjadi jaksa itu harus minimal ujiannya di tahun 2000 tahun umur 25. Nah, begitu. Di saat saya umur 25 itu saya harus tes lagi untuk menjadi jaksa. Untuk bisa mendapatkan pendidikan jaksa.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, di tahun itu saya di tahun 2005 itu saya menempuh pendidikan jaksa 2014 itu saya pendidikan jaksa, dan di tempat setelah 6 bulan pendidikan jaksa saya dapat SK lagi pindah ke Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Yang tadinya Kalimantan Selatan, kita pindah lagi ke Kalimantan Tengah ya. Nah, selanjutnya saya pindah lagi ke Jawa Tengah, Mas, di bagian Brebes. Di Brebes, selanjutnya saya pindah ke Solo, mendapatkan jabatan kepala subseksi perdata waktu itu. Untuk selanjutnya saya pindah lagi ke Brebes kembali, saya mendapatkan jabatan kembali kepala subseksi penuntutan dan eksekusi. Di tahun 2022 saya dapat amanah kembali dari pusat. Saya mendapatkan jabatan kepala seksi tindak pidana khusus di Sumba Barat, itu di NTT, Nusa Tenggara Timur.
0: Pergi keluar Jawa.
1: Keluar lagi. Jawa. Iya, ke timur nih. Iya.

0: ini pengembangan sehingga dibagi tiga, yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
1: Iya.
0: Selanjutnya di tahun 2024 saya pindah kembali ke Kabupaten Ngada, Kecamatan Bajawa. Kalau dibilang, kalau dengar Bajawa nih, khasnya kopi.
1: Kopi, ya. Ya.
0: Di situ kami nanganin cukup dua kabupaten saja, Mas. Yaitu Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Begitu, karena pengembangan kabupaten. Di tahun 2026 Februari saya masuk ke Kabupaten Magelang di Kejaksaan Kabupaten Magelang menjadi kepala seksi tindak pidana kepala seksi intelijen. Membawai 15 pegawai di intelijen, termasuk Mbak Indira dan Mas Bintang, begitu. Kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ini formasinya ada 93 pegawai. 93 pegawai cukup banyak menurut saya, dan saya shock. Sebelum-sebelumnya cuma 30 pegawai di NTT, 25 pegawai, 30 pegawai itu udah merasa saya, wah lumayan banyak. Ternyata masuk sini
1: 93.
0: Dan itu saya juga belum kenal sampai sekarang teman-teman ini siapa namanya, siapa namanya. Karena terlalu banyak. Itulah pengalaman saya, nggak tahu habis ini kemana lagi. Ini teman-teman dari apa bidang yang lain yang baru masuk di tahun 2025, Mbak Indira dan Mas Bintang tetap semangat juga ini harusnya. Apalagi Mbak Indira ini sebagai calon jaksa yang pasti nanti dipanggil untuk pendidikan jaksa, selanjutnya pindah pastinya.
1: Iya.
0: Dan nggak mungkin. Kalau ranking bisa milih dia, begitu. Kalau nggak ranking, ya udah pasti wilayah timur welcome, gitu. Iya, selamat datang, begitu kan.
1: Bagaimana Mbak Indira, apakah sudah siap adventure seperti Pak Widi?
0: Ya harusnya sih mental ya.
2: Gak siap sih Mas.
1: Oke. Okay.
0: Ini seorang perempuan juga lagi kan.
1: Gitu. Baik, seperti apa kalau untuk Mbak Indira sendiri pengalamannya sejauh ini?
2: Mungkin sejauh ini saya sebagai calon jaksa ya Mas, seperti yang Pak Vidi sebutkan, saya masuk kejaksaan itu di tahun, mulai masuk itu di tahun 2025. Nah, tentu saya pas masuk ke kejaksaan dan sebagai calon jaksa ini, saya sudah memikirkan segala konsekuensinya. Salah satunya ya pindah-pindah itu ya Mas ya, bahkan sampai keluar Jawa itu. Nah, tapi so far sejauh ini saya sebagai calon jaksa yang sudah saya lakukan di kejaksaan ini, karena kami sebagai calon jaksa lagi-lagi dituntut untuk paham semuanya, jadi saat ini saya sudah mengarungi dua bidang. Yang pertama itu pidana umum. Di situ saya cukup lama, 6 bulan 8 bulan saya di pidana umum. Lalu kemudian di awal tahun 2026 kemarin saya masuk ke bidang intelijen. Nah, di bidang intelijen ini sebenarnya cukup menantang bagi saya. Karena mungkin untuk fun fact-nya, saya itu sebenarnya introvert banget Mas. Intelijen ini memaksa saya untuk menjadi seseorang yang ekstrovert. Ketemu banyak orang gitu kan, saya melakukan penyuluhan hukum,
0: undangan pemerintah,
2: undangan, karena kami sebagai intel ini yang ibaratnya yang keluar lah Mas, sebagai wajahnya kejaksaan, gitu kan, humasnya kejaksaan, kami yang
0: mewakili
2: pimpinan di segala acara, macam acara. Nah, mungkin itu cukup menantangnya saya gitu ya Mas. Cuman kan balik lagi, kita belajar ya Mas, semua harus dikuasai. Enggak ada alasan mau introvert, ekstrovert, semua dihadapi lah gitu. Dan kedepannya pun saya masih banyak yang harus dipelajari. Masih ada bidang pitsus yang saya belum coba, masih ada datun. Nah, itu saya cukup menanti untuk belajar di bidang-bidang lain tersebut, sambil saya menunggu untuk dipanggil ke pendidikan jaksa itu. Karena kan ya mumpung ya Mas saya di Magelang kan ya, nikmatin mumpung masih di Jawa. Karena habis ini udah gak tahu mau dibawa kemana setelah ini gitu kan. Jadi nikmatilah momen-momen ini sambil belajar gitu.
1: Ya mungkin satu minggu langsung homesick kalau menurut saya. Tapi kita gak tahu ya.
0: Asli mana Mbak Indira?

0: Purworejo tiba-tiba, saya aslinya Purworejo mas, terus nanti ini pindah keluar wilayah timur itu yang mengkhawatirkan sih. Mau gak mau kita harus siap ya mas ya.
1: Ya silakan berkontak kepada Pak Vidi kalau ada apa-apa.
2: Mudah-mudahan dapat di Bali ya.
1: Amin. Ya ya ya. Baik, ini kita bergeser ke Mas Bintang ya, yang tadi dijelaskan bahwa lulusan sebagai manajemen ya Mas ya, sampai akhirnya terjun ke bidang hukum kejaksaan. Nah ini seperti apa untuk perjalanannya?
3: Ya terima kasih Mas. Nah, kalau perihal manajemen, nah ini lebih enaknya dibanding misal saya hukum calon jaksa itu peluang pindahnya itu lebih kecil Mas. Gitu, Mas. itu dia. Tapi tetap di waktu pendaftaran awal kita sebagai non jaksa tanda tangan Mas siap di tempatnya di mana saja. Itu momen yang paling saya ingat ketika masuk kejaksaan, ketika harus siap ditempatkan di mana saja, yang mana harus siap jauh dengan orang tua, jauh dengan lainnya lah, perihal lainnya.
1: Penyesuaian lingkungan.
3: Betul,
1: baru.
3: Saya sudah nyaman, asal saya di Sukoharjo mas, asal saya di Sukoharjo, sudah nyaman di Sukoharjo, nyaman di Solo.
2: Berharap
3: kesana, tapi...
1: Magelang.
3: Ya, itu pun saya sudah alhamdulillah sekali mas.
1: Iya.
3: Karena penempatannya benar-benar acak, kita tidak bisa memilih tempat kita mau di mana. Itulah tantangan untuk masuk kejaksaan di situ dia.
2: Mas Bintang mungkin udah di mana?
1: Mana?
2: Gitu kan? Ada nggak teman-temannya di utara apa di timur?
3: Ya, kebetulan... Saudara saya sendiri mas, saudara sendiri ya itu penempatan di Kalimantan mas, itu pada perempuan juga non jaksa, sarjana ekonomi mas, sarjana ekonomi, tapi ya itu kejaksaan itu kita harus siap, mentalnya harus siap, di tempatnya di mana saja, tidak melihat pria atau wanita, umur usia berapa, usia nikah atau belum. Kita harus siap ditempatkan di masa aja itu.
1: Oke, baik. Dan intinya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bintang, siapapun Anda pendengar, menyesuaikan dengan formasi yang ada, mental harus kuat ya.
3: Betul sekali.
1: Bertemu dengan banyak sekali masyarakat yang memberikan sebuah keluhan, perkara, kemudian juga koordinasi ya, bertemu dengan banyak sekali instansi, lembaga, instansi, sehingga mental yang kuat ini menjadi salah satu dasar yang sangat penting ya. Dan jadi kami harapkan untuk Anda yang ingin bekerja di bidang kejaksaan, semoga bisa diberikan sebuah kemudahan begitu ya. Tapi yang paling penting dari diri sendiri, mentalnya harus kuat gitu. Baik, ini tidak terasa hampir menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pak Vidi, terakhir mungkin bisa memberikan pesan singkat saja ya untuk menutup jumpa kita pada edisi kali ini, silakan.
2: Ya, terima kasih terkait dengan penutupan ini. Saya mengharapkan generasi muda seluruh Indonesia atau ya pendengar sekalian, kejaksaan itu bukan makanan yang apa ya, yang enak, makanan yang pahit, asin. Sebenarnya kalau di jalannya sudah, kalau di jalannya enak. Sama dengan instansi yang lain, kepolisian, kita bergerak di bidang penegakan hukum ya. Begitu. Kami harap tidak kapok untuk bisa masuk kejaksaan. Karena di kejaksaan ini bukan hanya di Magelang, tapi di seluruh Indonesia ada di kejaksaan, Sabang sampai Merauke. Kejaksaan Negeri Sabang pun ada. Kejaksaan Negeri Merauke pun ada, begitu. Berharap untuk bisa teman-teman generasi muda ini tidak memandang sepele kejaksaan, untuk bisa kita bersama-sama bersinergi untuk bisa membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dan juga cerita pengalamannya tadi yang sudah dihadirkan oleh Pak Vidi, Mbak Indira, kemudian juga Mas Bintang. Semoga juga bisa bermanfaat untuk pendengar dan semakin mengenal lagi mengenai kejaksaan begitu ya. Kita nantikan untuk pengalaman menarik lainnya gitu. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Jaksa Menyapa edisi kali ini bersama dengan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Kita membahas mengenai mengenal kejaksaan lebih dekat, peran kejaksaan lebih dari sekedar penuntutan. Dan kami akan hadirkan setelah ini untuk update informasi dalam dan juga luar negeri untuk informasi seputar olahraga pendengar bersama dengan Pro 3 RRI lewat program Dinamika Olahraga. Jaksa.

0: Baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanchek untuk Malin, shot! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu, meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodar mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama Kak Kalem mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Udah sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet
2: gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih, nggak tahu ya?
2: Menang diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Ada tekanan? Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: juga, Kak?
3: Cukup ini perbedaannya
2: ya? Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, saat ini.
4: Ini ya gue pertama pakai potensi sampai yang juga topik ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Mulai itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan naik-naiknya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan juga untuk Anda pendengar sebuah kabar menggembirakan ya, khususnya untuk para pelajar SMA, SMK, sederajat, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang dengan hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu. Dan kami informasikan juga pendengar untuk azan Zuhur wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya untuk siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa

0: kemanusiaan. Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagai upaya merawat dan melestarikan seni budaya kuntulan di Kabupaten Tegal, Program Pengabdian Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Unsud Purwokerto bekerjasama dengan Paguyuban Kuntulan Sangaji Tegal melakukan transmisi atau penularan latihan ke sekolah dasar. Transmisi seni budaya kuntulan ini melibatkan beberapa unsur diantaranya Unsud Purwokerto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Paguyuban Kuntulan Sangaji Kabupaten Tegal, dan perwakilan kepala sekolah. Mahasiswa KKN Kelompok 8 Unuga Cilacap menggelar sosialisasi budaya Maggot Black Soldier Fly atau BSF di Balai Pertemuan Desa Sidabulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut membuka peluang baru untuk warga memanfaatkan limbah organik sekaligus pakan ternak.
1: Pro 1.

0: minggu depan reunian. Enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik dong.
0: Ih, tua tahu.
1: Loh, jangan salah. Batik bukan identik dengan orang tua loh. Banyak kok sekarang anak muda pakai batik juga dan keren tahu.
0: Masa?
1: Iya. Kita tuh harus bangga sama batik asli Indonesia. Orang asing aja kan pada pakai batik tuh. Masa kita malah enggak?
0: Ih, tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Duh, urusan model kan harusnya kamu lebih pinter tuh. Macam-macam tahu sayang. Ada batik Semarangan, terus batik Solo, belum lagi batik Pekalongan, batik Cirebon. Aduh, macam-macam deh.
0: Iya ya. Oh ya, ada juga lagunya loh.
1: Hah? Yang mana?
0: Tapi

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar yang sedang beristirahat di kantor ya, silahkan untuk mencari yang seger-seger pendengar. Karena seperti yang kita tahu bahwa Agustus ini menjadi bulan yang cukup penuh cobaannya ya, salah satunya lewat cuaca pendengar, karena dari BMKG pun juga menginformasikan karena ada El Nino Godzilla sehingga kita harus tetap menjaga asupan cairan pendengar, dan efeknya bukan hanya sekedar kita gerah saja pendengar, tapi ternyata untuk kebakaran hutan dan juga lahan ini kembali menjadi ancaman yang masih belum berakhir pendengar, apalagi memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah, bahkan dari data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutla mencapai 107.465,47 hektar, meningkat sekitar 366% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Jadi sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% lainnya di kawasan luar hutan. Kalau kita bergeser ya di wilayah Kalimantan Barat, sudah ada banyak sekali temuan pendengar, ada 479. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri total ada 46 titik ya, dan saat ini menjadi 104 titik pada 3 Agustus lalu ya. Kemudian kalau untuk di beberapa wilayah lain saat ini masih diupayakan pendengar, dan untuk kita ya yang tinggal di wilayah Jawa harus lebih hati-hati lagi pendengar, memantau di sekitaran jikalau ada beberapa hal yang bisa menimbulkan percikan api, lebih baik untuk langsung dipadamkan ya. Jadi jangan lagi bakar-bakar sampah pendengar, dan mungkin juga bisa Anda siram untuk beberapa wilayah supaya bisa menghindari karhutla.

0: Baik, pendengar, kami akan hadirkan juga untuk informasi siang hari ini Bobin Kaptipmas ya, dan sekaligus mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Wonosobo, pendengar, bersama dengan Brigadir Gangsar Prakoso dari Polsek Watu Malang, Polres Wonosobo, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Wiguna, dengan saya Galih, kabar ya. Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik.
0: Oke, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini di Desa Binaan, seperti apa, Pak, update-nya?
1: Alhamdulillah, kami dari Babin Kamtipmas Desa Sojopuro, tepatnya di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, alhamdulillah, secara umum terpantau aman, tertib terkendali. Juga untuk tahun ini desa kami akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak karena masuk dalam kategori 10 desa di wilayah Kecamatan Mojotengah yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Wonosobo.
0: Kemudian seperti apa untuk peningkatan keamanan yang saat ini sudah dilakukan?
1: Ya, Mas, jadi untuk peningkatan secara keamanan, kami selaku pengemban Babin Kamtipmas di Desa Sojopuro, kami melakukan tindakan patroli dialogis, kemudian dengan cara door-to-door system, bersinergi, berkolaborasi dengan jajaran sekretariat Pilkades dan secara door-to-door menyambangi, berpatroli kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda tentunya.
0: Baik. Kemudian seperti apa respon dari masyarakat setelah mendapatkan giat untuk meningkatkan kondusivitas dan juga keamanan tadi, Pak?
1: Alhamdulillah, dapat respon yang baik dan begitu positif ketika kami sambangi, karena juga akan sedikit banyak muncul beberapa bakal calon dari Pesta Rakyat Pilkades di Desa Binaan kami.
0: Baik, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan, Pak, apalagi ini juga jelang Pilkades, pesannya supaya kondisi desa tetap kondusif dan juga aman. Silakan.
1: Oh, ya, baik, Mas. Jadi saran kami dari Babin Kamtipmas Desa Sojopuro tentunya menghimbau dengan baik agar terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan terus bertoleransi apabila ada muncul bakal calon calon kepala desa, baik yang incumbent juga menyalonkan diri, kemudian bakal ada calon-calon yang lain, dimulai pendaftaran dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 21 Agustus ini dengan tahapan-tahapan. Semoga akan terus aman, tertib, dan terkendali. Dan guyub rukun tentunya untuk Desa Binaan kami. Begitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Bapak, untuk informasinya yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Terima kasih, Mas. Salam presisi.
0: Demikian, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang dipandu oleh Bribtu Wiguna Lunani Muslih dari Polsek Mojotengah, pendengar, Polres Wonosobo, menginformasikan kondusivitas dan juga tingkat keamanan di Desa Binaan.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali dari reporter Bahtiar Rifai, pendengar siap menghadirkan informasi terbaru ya mengenai silaturahmi dengan Gubernur MUI Jawa Tengah siap memperkuat sinergi pembinaan umat. Dan sudah terhubung bersama dengan rekan Bahtiar di ujung telepon. Selamat siang rekan Bahtiar, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya Gali dan pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah melakukan silaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus sinergi antara ulama dan pemerintah dalam pembinaan umat. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI Jawa Tengah Profesor Kiai Haji Nur Ahmad beserta Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda termasuk rencana pengukuhan kepengurusan MUI Jawa Tengah sekaligus penguatan kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam pembinaan umat. Nur Ahmad mengatakan Gubernur Jawa Tengah menerima rombongan MUI dengan baik dan memberikan respon positif terhadap berbagai hal yang disampaikan. Menurutnya salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah memohon kesediaan Gubernur Jawa Tengah untuk menghadiri pengukuhan kepengurusan MUI Jawa Tengah. MUI juga mengusulkan agar prosesi pengukuhan dilaksanakan di Gradika Bakti Praja dan MUI juga menegaskan kembali perannya sebagai Qadimatul Ummah atau pelayan ummah dan Shadiqul Hukumah yakni mitra pemerintah. Kerjasama tersebut dinilai penting mengingat tantangan kehidupan masyarakat semakin kompleks. MUI diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui pembinaan keagamaan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga kerukunan serta membantu menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menyampaikan harapan agar MUI bisa mengambil peran sebagai penyejuk di tengah masyarakat. Pesan tersebut menurutnya sejalan dengan posisi MUI sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dalam membimbing umat, sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Mengenai rencana pengukuhan, MUI Jawa Tengah memperkirakan pelaksanaan dilaksanakan setelah rangkaian agenda besar pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus. Nur Ahmad menyebutkan kegiatan pemerintahan di Jawa Tengah cukup padat, terutama menjelang dan setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI serta rangkaian hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Ia juga mengapresiasi dukungan Gubernur terhadap MUI Jawa Tengah dan menurut Ketua MUI Jawa Tengah, dukungan pemerintah menjadi modal penting bagi MUI untuk menjalankan berbagai program pembinaan umat. Demikian Gali yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai silaturahmi dengan Gubernur MUI Jawa Tengah siap perkuat sinergi pembinaan umat.

0: apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Mengapa folklore pesisir bisa bertahan? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, yang membuat mereka bertahan itu adalah aspek belief ya, atau kepercayaan itu, Mas Aldi. Yang mana aspek kepercayaan itulah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya, yang biasanya dilakukan melalui strategi lisan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang folklore ya, dalam konteks kaitannya dengan aspek konservatif ya, atau ekologi, nah sebenarnya tidak hanya di wilayah pesisir saja, Mas Aldi. Bahkan tadi Mas Aldi mengatakan ada Ratu Pantai Selatan gitu ya. Nah, kalau di Sumatera itu ada yang namanya Lubuk Larangan ya. Jadi Lubuk Larangan itu adalah adat yang melarang penangkapan ikan pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, sebenarnya itu kan semacam dikatakan mitos. Nah, kenapa gitu kan? Nah, mereka kan nggak berani menangkap ikan pada waktu atau tempat tertentu. Mungkin mereka nggak tahu alasannya. Nah, tapi sebenarnya ya, di dalamnya kalau kita gali, oh ternyata itu ada satu tujuan konservatif, yaitu untuk melestarikan ikan-ikan ya, atau membantu

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Siang untuk update informasi terkini. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kemarin kita amankan dan sempat pada saat dilakukan penggerebekan, pelaku melarikan diri dengan meloncat.
3: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, buronan kasus pencurian kendaraan bermotor di Genuk Kota Semarang berhasil ditangkap oleh kepolisian. Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta lintas dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Buronan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Genuk Kota Semarang berhasil ditangkap kepolisian usai mencoba lari dengan terjun dari lantai 2 rumah kos tempatnya bersembunyi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kemarin kita amankan dan sempat pada saat dilakukan penggerebekan, pelaku melarikan diri dengan meloncat dari lantai 2.
2: Pendengar, upaya melarikan diri dilakukan DA, seorang buronan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ketika hendak ditangkap polisi. DA nekat melompat dari lantai 2 rumah kos dengan ketinggian sekitar 5 meter untuk menghindari kejaran petugas. Aksi tersebut terjadi saat polisi menggerebek tempat persembunyian DA di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Sabtu 8 Agustus lalu. Meski sempat melarikan diri dengan terjun dari lantai 2, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Genuk Polrestabes Semarang, Kompol Rismanto mengatakan, DA merupakan buronan yang telah diburu selama 5 bulan. Ia menjadi salah satu pelaku dalam jaringan curanmor yang sebelumnya telah menyeret 3 pelaku lain yang diamankan pada 31 Maret lalu. Dari 4 lokasi kejadian, 3 TKP berada di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang dan 1 TKP berada di wilayah Meranggen Kabupaten Demak. Dalam jaringan tersebut, DA berperan sebagai eksekutor yang mengambil langsung sepeda motor milik korbannya.
1: Pemetik mengambil langsung. Eksekutor. Eksekutor.
3: Nanti pola lama dengan kunci.
1: Ya, kunci T merusak kunci, terus kemudian didudukkan untuk mesinnya.
4: Itu waktu jatuh dari ketinggian 5 meter sempat terluka atau seperti apa?
1: Ya, dia sempat terluka, kakinya juga terkilir, anggota juga sempat terluka karena sempat mengamankan karena dia sempat melarikan diri juga.
2: Terpisah pengungkapan kasus curanmor juga dilakukan unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang dalam kasus pencurian sepeda motor di halaman parkir kos Los Angeles, Pedurungan, Kota Semarang. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Kamis 30 Agustus 2026. Dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam pencurian maupun pemindahan kendaraan hasil kejahatan. Tersangka pertama berinisial MIP ditangkap 8 Agustus lalu di Kalicari, Pedurungan. Kemudian dilakukan pengembangan. Polisi kembali mengamankan tersangka kedua berinisial K sebagai penadah kendaraan hasil kejahatan.
5: Barang bukti berikut pelaku juga sudah kita amankan di Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan selanjutnya. Di mana pelaku bekerja sendirian, kemudian hasil dari sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada seseorang, yang seseorang itu juga sudah kami amankan.
2: Dalam perkara pencurian di Pedurungan, penyidik menetapkan pasal 476 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Lukis Tiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
7: Wali Kota Semarang Agustina Wewujung membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
6: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan menggampangke. Nanti kalau terdeteksi, tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
7: Kabar Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
8: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
7: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemkot menggelar screening kanker payudara dan pemeriksaan kesehatan lainnya sebagai upaya deteksi dini penyakit. Namun, seberapa penting screening dilakukan secara rutin dan sejauh mana masyarakat memahami manfaat deteksi dini? Berikut wawancara bersama dengan pengamat kesehatan, Dr. Ari Udiono, yang dipandu oleh Arisu.
9: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Pak Ari Udiono.
11: Selamat siang, Mbak.
10: Iya, Pak Ari, ini sebenarnya seberapa besar sih peran screening ini ya dalam menurunkan resiko akibat kanker payudara dan mengapa deteksi pada tahap awal ini sangat menentukan peluang keberhasilan pengobatan, Bapak?
11: Iya, jadi yang namanya deteksi screening itu adalah suatu upaya kita untuk mendapatkan informasi sedini mungkin ya. Biasanya kita abai dengan ini, kenapa? Karena biasanya belum ada keluhan, Mbak. Nah, dengan kita bisa mendapatkan informasi sedini mungkin, tindakan atau penanganan yang lebih lanjut itu akan bisa lebih cepat dan lebih tepat. Gitu. Jadi risiko untuk mendapatkan masalah yang kurang baik di kemudian hari itu bisa dihindari atau bisa dicegah. Itu pentingnya kalau kita berbicara tentang screening, apalagi tentang kanker payudara ya. Dan kanker payudara itu adalah sangat bisa terlihat, diketahui karena itu adalah yang dikerjakan oleh yang memiliki payudara itu sendiri, begitu.
10: Iya. Nah, program screening ini juga sering digelar pemerintah nih ya, Pak Ari ya. Yeah. Tapi tantangannya bukan hanya mengajak masyarakat datang ya. Dan menurut Pak Ari ini apa yang harus dipastikan setelah screening agar warga yang terindikasi ini punya kelainan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan saja ini, Bapak?
11: Iya. Yang jelas adalah mereka mau terbuka dulu satu, jelas itu wajib itu. Jadi mau terbuka dan mau bergabung dengan program screening yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tidak boleh malu lah gitu ya, karena kan ini untuk kebaikan kita bersama ya. Dan apabila nanti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, maka sebaiknya ikuti saja. Dengan cara seperti ini, betul-betul kita bisa terhindar dari masalah yang berat di kemudian hari. Begitu sebetulnya.
10: Iya, baik. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ari juga nih, masih banyak perempuan yang merasa malu tadi ya, takut untuk menemukan sesuatu yang tidak normal sehingga memilih tidak memeriksakan diri atau screening ya, Pak Ari ya.
11: Iya, betul.
10: Bagaimana sekali ini, Bapak, seharusnya pemerintah dan juga tenaga kesehatan membangun kesadaran bahwa screening ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti nih, Bapak?
11: Ya, dengan bahasa masing-masing. Tiap budaya kan punya karakter masing-masing ya. Nah, kalau kita bisa masuk ke dalam, paling tidak ada orang kunci yang nanti bisa bermain atau berperan dalam upaya untuk menginformasikan kepada wilayahnya masing-masing, itu akan lebih bagus. Mengapa? Karena budaya itu, sekali lagi, budaya itu tidak semuanya bisa diterima oleh semua orang gitu kan ya. Tapi pada waktu kita bisa dapatkan kliknya, dapatkan kata kunci yang pas, orang kunci yang pas, insya Allah bisa sangat membantu. Memang prototipe di Indonesia agak sedikit rumit karena budaya kita kan banyak sekali dan kita heterogen sekali dalam hal agama dan budaya, begitu, Mbak.
10: Iya. Nah, kalau kita melihat juga ini program cek kesehatan secara lebih luas nih, Pak Ari ini.
11: Iya.
10: Apakah kegiatan screening seperti ini sudah bisa menjadi bagian dari perubahan paradigma kesehatan dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah dan juga menemukan penyakit sedini mungkin, Bapak?
11: Iya, betul. Jadi kita kalau bisa tidak lagi mempunyai pemikiran bahwa kuratif itu yang terbaik, tidak. Tapi kita harusnya bergerak dua langkah ke depan. ya promosi kesehatannya harus diperbaiki, kemudian preventif. Nah, salah satu upayanya adalah untuk supaya tidak berlanjut ke masalah yang lebih berat, screening program ini menjadi sesuatu yang positif ya. Screening itu kan menggunakan biasanya kita arahnya ke arah mass screening, penapisan massal, dan itu harapannya bisa mendeteksi atau mendapatkan problem di masyarakat secara luas, kemudian nanti pada waktu sudah dapatkan baru nanti ke diagnostiknya. Mudah-mudahan warga orang yang kebetulan menjadi sasaran ini jangan, ya tadi, jangan malu dan mau terbuka dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Begitu.
10: Baik, ya terima kasih Pak Ari untuk infonya siang hari ini berbagi dengan bersama RRI. Selamat siang ya, Bapak.
11: Selamat siang.
0: Sebanyak 32 pelajar yang tergabung dalam tim Pramuka Kuarcap Kudus berangkat ke Cibubur, Jakarta untuk mengikuti Jamnas ke-12. Targetnya, mereka tampil maksimal dan mampu menjadi yang terbaik. Berikut laporan selengkapnya.
12: Tentunya kita doakan semoga Kudus bisa menang.
13: Saudara, sebanyak 32 pelajar SMP di Kudus yang tergabung dalam tim Pramuka Kuarcap Kudus akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta Timur. Jamnas ke-12 akan berlangsung mulai tanggal 12 hingga 21 Agustus 2026. Selasa 11 Agustus 2026 mereka diberangkatkan ke Jakarta. Ketua Pramuka Kuarcap Kudus yang juga Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birtol, melepas keberangkatan mereka. Belinda menjelaskan, tim ini sudah disiapkan selama 2 bulan untuk mengikuti Jamnas ke-12. Harapannya mereka mampu tampil maksimal dengan prestasi yang membanggakan Kudus. Dia juga berpesan agar peserta dapat menjaga nama baik dan mengharumkan nama Kudus di Jamnas nanti.
12: Intinya adik-adik sudah maksimal latihannya, sudah 2 bulan, semoga hasilnya juga memuaskan maksimal. Tadi saya sampaikan intinya satu, sehat dulu, kemudian dua, perjalanan dikasih kelancaran, sampai sana juga bisa mengerjakan misi-misinya secara lancar, sukses, dan semoga membuahkan hasil yang kita inginkan.
13: Mutia, salah satu peserta dari penggalang SMP 2 Undaan, mengaku senang karena dapat terpilih menjadi peserta Jamnas 12 mewakili Kudus. Apalagi ini menurut dia merupakan pengalaman pertamanya. Sebelumnya Mutia juga belum pernah ikut dalam Jambore Nasional. Dia juga mengaku sudah mempersiapkan diri selama 2 bulan, baik latihan di Kuarcap maupun di rumah.
12: Tentunya senang banget ya, seru, soalnya bisa dapat pengalaman baru di sana-sana. Terus dapat banyak teman.
14: Tapi baru kali ini.
12: Iya, baru pertama kali ikut Jamnas hari ini.
14: Tapi kamu selama ini persiapannya seperti apa? Kamu bisa terpilih ini?
12: Pas itu saya itu dibilangnya kalau ada tes Jamnas itu H-1. Jadi nggak, iya. Tapi persiapannya benar-benar di rumah itu belajar sendiri. Contoh kayak Simapur, Morse, dan lain-lainnya materi-materinya.
14: Dari beberapa persiapan yang sudah dipersiapkan untuk Jamnas ini, kamu sudah menguasai ya?
12: Iya.
14: Sudah ya?
12: Insya Allah sudah.
13: Jamnas 12 adalah salah satu ajang pembentukan karakter pelajar yang tangguh, tanggung jawab, dan mandiri. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyatakan dukungan penuh terhadap kerja Panitia Khusus Calon Daerah Otonom Daerah atau CDOB DPRD Jawa Tengah dalam memproses aspirasi pemekaran wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
15: Selama ini aspirasi-aspirasi ini terhambat dan berhenti di level provinsi.
16: Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah Abdul Kholik menyatakan dukungan penuh terhadap kerja Panitia Khusus atau Pansus Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses aspirasi pemekaran wilayah termasuk usulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan. Abdul Kholik ditemui di DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilainya mulai membuka ruang bagi pembahasan aspirasi pemekaran daerah. Menurutnya keberadaan pansus menjadi langkah penting untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi pembentukan daerah otonomi baru. Dengan demikian menurutnya apabila pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah, usulan dari Jawa Tengah sudah siap diproses.
15: Selama ini aspirasi-aspirasi ini terhambat dan berhenti di level provinsi. Nah, tentu kita dengan adanya pansus ini persoalan untuk kelengkapan nanti syarat untuk CDOB dari Jawa Tengah kalau kemudian diproses di provinsi akan lebih lengkap.
16: Abdul Kholik juga berharap seluruh usulan pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Tengah mendapatkan kesempatan yang sama untuk diproses. Saat ini terdapat 3 usulan yang telah masuk, yakni Brebes Selatan, wilayah pemekaran Kabupaten Cilacap, dan wilayah pemekaran Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Ketua Pansus TDOB DPRD Jawa Tengah, Asrar, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Abdul Holik dalam rapat perdana Pansus bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Menurutnya, seluruh masukan akan dibahas dalam rapat internal Pansus dan menjadi bahan koordinasi dengan pihak eksekutif.
17: Ini menjadi masukan buat kita untuk kedepannya bagaimana Pansus ini bisa bekerja dengan baik. Masukan-masukan beliau tadi kami sudah dengarkan, tentunya ini akan kami bawa nanti kepada rapat-rapat selanjutnya lewat Pansus. Tentunya kami juga akan berkonsultasi tentunya lewat kepada eksekutif.
16: Asrar menjelaskan penilaian terhadap usulan pembentukan Brebes Selatan akan didasarkan pada berbagai indikator, mulai dari aspek geografis, kemampuan fiskal, hingga persyaratan teknis lain. DPRD Jawa Tengah nantinya akan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan usulan tersebut, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bintang Radio jadi ajang anak muda asah mental dan kembangkan bakat bermusik. Berikut laporan selengkapnya.
18: Indonesia. Di suatu kesempatan buat kita yang mungkin memiliki suara emas gitu kan. Jadi ini tuh bisa jadi suatu apa ya, ajang buat kita tuh perform dan menampilkan bakat kita gitu.
19: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Semarang tak hanya menjadi kompetisi menyanyi, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan membangun kepercayaan diri. Sejumlah peserta menilai kompetisi ini akan memberikan pengalaman berharga sebelum tampil di panggung yang lebih besar. Salah seorang calon peserta, Angeline, mengatakan persiapan yang matang menjadi kunci untuk tampil maksimal. Selain menjaga kualitas vokal, pemilihan lagu yang sesuai dengan karakter suara juga menjadi hal penting agar penampilan lebih meyakinkan.
18: Bakal nyiapin lagu yang menurut aku tuh udah apa ya, udah hafal dan juga udah mateng gitu loh untuk aku bawakan di ajang seperti ini. Karena pastinya di ajang seperti ini tuh kita selain butuh persiapan yang matang, kita juga harus bisa memilih lagu yang pas buat kita bawakan gitu.
19: Dalam kesempatan yang sama, Kayla mengaku fokus mempersiapkan lagu dengan berlatih secara intensif hingga mampu memberikan penampilan terbaik. Pecinta lagu-lagu lawas ini berharap ajang ini dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk terus mengasah kemampuan bermusik.
20: Zaman sekarang kan banyak yang suka musik, apalagi nyanyi gitu kan. Jadi mungkin penting buat anak-anak muda yang ingin melatih mental untuk melakukan bakatnya gitu, apalagi nyanyi, kan banyak yang suka nyanyi, Kak.
19: Melalui Bintang Radio, RRI Semarang tidak hanya menghadirkan kompetisi menyanyi, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia musik yang semakin kompetitif. Imam melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat respon positif dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumarroso. Berikut laporan dari Teddy.
21: Langkah yang kita lakukan pertama adalah revitalisasi lahan.
22: Bantuan teknologi harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani. Sumar menilai penggunaan tenaga surya menjadi solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain memanfaatkan energi terbarukan, teknologi ini dinilai lebih hemat sehingga dapat membantu menekan biaya operasional petani. Menurutnya, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat sektor pertanian.
23: Pompa air yang menggunakan tenaga surya satu unit sangat bermanfaat, mudah-mudahan nanti berikutnya juga.
22: Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemetaan lahan yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD sebagai upaya pemberian proteksi agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan. Sumar berharap keberadaan LSD dapat menjadi benteng utama menjaga lahan hijau, khususnya pertanian produktif. Menurutnya, penjaga lahan pertanian sama pentingnya dengan meningkatkan teknologi pertanian karena berkaitan dengan keberlangsungan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan,
24: Sutanto, menjelaskan.
22: Mesin irigasi tenaga surya memiliki keunggulan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga. Menurutnya, mesin tersebut tetap dapat berfungsi meski kondisi cuaca mendung.
1: dibandingkan dengan solar gitu, jelas beda. Kalau ini kan tanpa biaya, gitu, hanya dirawat saja, sedangkan solar itu ada biaya untuk solar.
22: Ia mengatakan pemanfaatan pompa tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani mengatasi persoalan pengairan. Namun persoalan jaringan irigasi yang rusak tetap membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Pendengar, dari hasil verifikasi dan keputusan Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah, dua cabang olahraga disepertandingkan di Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi.
4: Pendengar, pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah Komite Olahraga Nasional Indonesia disiapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabur. Menurutnya, verifikasi venue ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni cabang olahraga aeromodeling dan balap sepeda.
3: Apakah nomor tertentu di Kota Semarang, sebagian di Kabupaten Semarang, atau bagaimana? Nah, kemudian Demak itu untuk pencak silat masih mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi menjadi kendala karena untuk pencak silat itu kan kurang lebih sekitar 350 orang untuk atlet, official dan panitia. Tuh, kemudian untuk Kota Semarang hanya pergeseran-pergeseran saja, tetapi Kota Semarang prinsip oke.
4: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan mayoritas venue di Kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Dan Kota Salatiga dinilai ada beberapa venue yang sering dibuat kejuaraan.
5: Ya, bagaimana caranya kita membina prestasi mulai dari pembibitan. Jadi makanya KONI harus mampu menghidupkan cabur, di mana cabur membina klub-klub olahraga. Untuk membina itu bagaimana? Ya, kita harus banyak event. Makanya cabur nanti kita dukung untuk membuat event. Event yang terstruktur dan kualifikasinya juga bertingkat. Dengan demikian maka klub-klub akan bersemangat membina atletnya karena ada wadah atau ajang untuk berprestasi. Nah, itulah yang kita dorong nantinya. Saya yakin kalau begitu pasti akan menjadi prestasi.
4: Sementara Kota Semarang mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga, 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal, 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang, 9, Kabupaten Demak, 6 cabang olahraga. Di Pekan Olahraga Provinsi, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin. Agus Yeranto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
2: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Kami hadir kembali di 100% Indonesia.
1: Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Agil ya.
0: Dan saya Galih masih hadir menemani Anda sampai jam 3 nanti ya.
1: Betul.
0: Siang dan hari ini seperti biasa Semarang dengan panasnya, atau mungkin dengan Anda dengan kepadatan pekerjaannya, tetap semangat harapannya
1: begitu. Harapannya seperti itu ya. Sudah musim kemarau pendengar. Tadi saya berangkat ke kantor lumayan males ya, karena tiba-tiba di tengah jalan itu ada yang bakar-bakar sampah.
0: Itu di wilayah mana?
1: Itu siang hari, deket Siranda lah, turunan mau ke Siranda.
0: Turunan
1: itu.
0: Ya, turunan harus diterpa asap ya.
1: Iya, betul-betul. Itu kan yang bikin males ya. Maksudnya sudah panas, ketambahan orang bakar-bakar. Mungkin ya ada yang lebih bijak selain bakar-bakar gitu loh. Takutnya kan nanti kebakaran atau gimana ya kan.
0: Iya, apalagi udara panas kan juga menyebabkan suasana di sekitar tuh jadi makin pengap gitu. Ditambah asap-asapnya.
1: Takutnya seperti itu, pendengar.
0: Apalagi di pinggir jalan itu kan mengganggu visibilitas untuk kita berkendara ya.
1: Betul. Dan kita siang hari ini coba bahas dulu ya, karena kalau kita berbicara negara Indonesia, ini selalu banyak hirup-pikupnya pendengar, apalagi di sosial media begitu ya.
0: Walaupun salah satunya orang yang tidak bertanggung jawab tadi yang ditemui oleh Agil ya, bakar-bakar sampah di pinggir jalan, tetapi di media sosial ternyata juga ada orang yang tidak bertanggung jawab pendengar.
1: Waduh.
0: Asbun, asal bunyi, tidak memperlihat apa yang sedang dikerjakan orang dan umur berapa orang tersebut pendengar.
1: Banyak ya, entah itu lewat kolom komentar, entah itu ketika mereka sedang live di salah satu platform, ini macam-macam pendengar. Dan kemarin yang sedang viral, ini sedang diangkat di mana-mana juga pendengar, ada kakek-kakek yang dia itu jualan baju di konten live TikTok begitu. Tapi kolom komentarnya itu malah menghujat si bapak ini. Jadi apa, bajunya itu dihina, terus kualitasnya jelek, terus katanya ambil dari mana bajunya. Dan yang miris adalah kakek-kakek ini malah yang minta maaf pendengar.
0: Waduh. Dan ini saya mendapatkan informasi ya, bahkan perlakuan ini didapatkan ketika hari pertama kakeknya nge-live.
1: Waduh.
0: Ada yang bilang mohon maaf ini, baju ngambil dari orang lain, mengambil dari tempat sampah. Dan kalau kita lihat dari foto profilnya ya, anonim tapi terlihat seperti anak-anak, karena kan menggunakan PP kartun gitu ya. Nah ini, waduh, siapa yang salah, kakeknya yang minta maaf.
1: Ternyata apa ya, masih banyak, nggak tahu ya pendengar apakah ini bisa dikatakan anak-anak yang komentar atau bagaimana, atau mungkin orang iseng. Tapi di sini menunjukkan bahwa etika kita dalam berkomentar di media media sosial atau dunia maya ini belum ada filternya dan masih apa ya, ya kasar gitu loh.
0: Ya bahkan dari pemerintah juga sudah memberikan sebuah restricted ya, pembatasan usia sudah dilakukan, tapi ternyata ini mungkin yang dewasa yang melakukan.
1: Ternyata apa ya, bahasanya kalau Semarangnya itu durung dolor.
0: Dewasa secara usia saja, tapi secara pemikiran ya begitulah.
1: Nah ini gimana pendengar, menurut Anda begitu ya, masih maraknya orang-orang yang ternyata belum bijak lah, belum etikanya, belum bagus ketika bersosial media ya. Tanggapannya seperti apa, dan bagaimana baiknya ya kan ketika kita ada di dunia yang kita nggak tahu kita dari mana semua gitu loh. Dan perasaan orang itu kan berbeda-beda ya. Betul. Ada yang baperan, ada yang mungkin nyantai. Ini kompleks lah berdengar kalau kita tidak saling kenal gitu loh.
0: Ya, apalagi media sosial cakupannya tuh lebih luas.
1: Betul.
0: Untuk orang-orang yang menghujat, biasanya itu satu orang memulai, biasanya lainnya juga ikut-ikutan.
1: Ya, ada yang mungkin beranggap domino ya.
0: Ada yang mungkin beranggap bercanda karena masuk sudah ada yang hujat-menghujat gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan berdengar. Etika dalam bermedia sosial harus diperhatikan, apalagi dengan di zaman sekarang bukan hanya sekedar anak muda yang berkontribusi pada live-live di jualan gitu ya. Tapi juga untuk orang tua seperti yang dirasakan oleh salah satu pengguna TikTok yang sudah di usia 70 tahun ternyata berjualan daster, celana kulot, tapi malah responnya seperti itu. Kira-kira seperti apa bergerak untuk cara Anda bisa tetap menjaga etika dalam bermedia sosial? Kami nantikan di telepon ya, 024-8316-686.
1: Atau yang ingin berkirim pesan lewat WhatsApp juga bisa. Boleh. Telepon WhatsApp kami buka ya, 081-6666-886.
0: Di aplikasi RRI Digital kami juga pantau pendengar di kolom live chat. Pokoknya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Joko, lagi nonton konser, apalagi bikin film dokumenter sih?
1: Ya dua-duanya lah, kan biar bisa pamer di IG story.
0: Tapi kan jadi nggak nikmatin konsernya. Masa iya cuma lihat lewat layar ponsel?
1: Santai, yang penting bisa eksis, jangan sampai ketinggalan momen kayak gini.
0: Mendingan kamu nikmatin momennya aja sekarang, daripada cuma sibuk mikirin penilaian orang di medsos.
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap

0: anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi vaksin hepatitis B berbahaya dan sebabkan kematian pada bayi. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC ACIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8 hingga 3 pada Desember 2025. Namun keputusan tersebut tidak menyatakan bahwa vaksin hepatitis B dapat menyebabkan kematian. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Silakan pendengar yang mau bergabung, request lagu atau mungkin bergabung pada perbincangan siang hari ini. Mm-hmm. Etika bermedia sosial pendengar tampaknya masih kurang meluas ya. Ada beberapa orang ditemui tadi ya, seperti yang tadi dijelaskan, berkomentar tidak baik kepada orang yang sedang berjualan, lansia pula.
1: Oke, jadi kita preteli satu persatu deh. Sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan netizen Indonesia atau netizen plus 62 lah ya kita sebutnya, ketika ada di media sosial. Pendengar, tadi Galih sempat mention ya bahwasanya budaya yang cepat bereaksi, pendengar, itu ada namanya ya kalau tidak salah, bandwagon effect, pendengar. Jadi ketika ada isu viral tanpa membaca isi kontennya secara utuh, mereka cenderung secara emosional itu akan ikut-ikutan gitu ya. Terus ada judgmental atau suka menghakimi. Jadi kecenderungannya adalah mudah menuliskan komentar bernada menghakimi, mencaci atau mempermalukan pribadi seseorang di ranah publik gitu ya.
0: Tapi kalau saya sendiri ya pendengar, melihat orang-orang yang tega berkomentar itu, karena sekarang tuh zamannya apa-apa tuh dibuat dalih dark joke gitu. Okay. Tapi cara penggunaannya kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Dark joke kan boleh ya, kalau secara kita entertain gitu, stand up comedian, itu ada panggungnya tersendiri. Nah, kalau kita lihat kan ini bukan panggung yang tepat ya. Lapak berjualan, apalagi lansia yang sudah 70 tahunan gitu. Niatnya ingin berdagang, melaris gitu ya, lewat media sosial, lewat live, tapi malah mendapatkan hal yang kurang baik seperti ini, kan jadi apa ya, mematahkan patah semangat kakeknya yang mau berjualan, atau mungkin juga ini menjadi salah satu gambaran, aduh, masyarakat Indonesia ternyata kayak gini ya, gitu. Ini sampai di media Malaysia ternyata, aduh.
1: Dibahas juga ya. Baik, humor, sarkasme tinggi diperhatikan juga pendengar. Terus yang paling menjengkelkan adalah yang berkomentar itu anonim semua, pendengar. Jadi akun palsu ya kan. Mungkin apa ya, mereka merasa bebas sekali dengan akun palsu itu. Terus mereka ya kayak semena-mena untuk melontarkan ujaran kebencian lah atau apalah. Itu juga kebiasaan yang sering kita lihat, pendengar. Dan sudah dipastikan biasanya yang komentar itu memang akun-akun anonim.
0: Intinya orang-orang yang mungkin secara real life tidak bisa seberani itu ya, tapi di media sosial ya
1: sebenarnya kalau
0: seolah menjadi singa gitu.
1: Betul. Kita loncat ke bagaimana cara untuk bijak berkomentar ya. Kalau saya, pendengar, saya menerapkannya adalah kita menerapkan semacam jeda waktu untuk berpikir. Maksudnya ketika menerima informasi, ya kita baca lengkap dulu, terus kita cari referensi lain. Apakah memang semuanya sepakat, Mbak? Semisal katakanlah ada isu atau apa ya, kasus-kasus gitulah. Apakah mereka semuanya valid informasinya, sama atau beda-beda? Kalau beda-beda itu kan sudah jelas bahwa yang beredar masih bola liar gitu loh. Dan ya kita stop dulu untuk langsung berkomentar, melainkan berpikir dulu. Kalau saya seperti itu, pendengar. Jadi tidak langsung asal ceplas-ceplos berkomentar.
0: Saya juga setuju, pendengar. Jadi harus tanamkan di dalam kepala why, ada apa terlebih dulu, research ya. Jangan langsung ikut berkomentar ya. Kalau kita lihat kasus dari sang kakek yang berjualan online ini, ya kita lihat dulu kenapa kakek ini dihujat gitu kan. Ternyata bermula dari candaan gitu. Jangan sampai akhirnya karena banyak yang melakukan hal tersebut jadi ikut-ikutan gitu. Dan jangan sampai berdalih untuk seru-seruan, karena ini sudah tidak seru lagi. Apalagi sampai kakeknya ini minta maaf dan berjanji ya, bahkan sampai berjanji tidak jualan lagi gitu. Padahal kalau kita cek di media sosial, ternyata testimoni dari netizen yang beneran beli ya, bagus, barang-barangnya bagus. Ada yang beli daster, ada yang beli celana. Dan sangat disayangkan kalau semisal kakek ini berhenti jualan karena hujatan yang tidak tahu datangnya dari mana.
1: Sebenarnya kalau semisal kita melihat konten yang live-nya itu sederhana, malah harusnya kita lebih percaya, pendengar. Karena apa? Ya barang itu asli gitu loh. Barang itu bener-bener asli. Kalau kita lihat yang editannya rumit, jangan-jangan itu AI
0: filter.
1: Itu kan filter, bisa aja loh, pendengar. Terus ya apa ya, coba kita posisikan kalau semisal kita ada yang ada di sana, gimana perasaannya ya kan? Jadi sisi kemanusiaannya itu loh pendengar harus ada, jangan asal-asalan.
0: Berkaca terlebih dulu pendengar, kalau tidak suka dilakukan hal yang kurang baik, jangan melakukan hal yang kurang baik kepada orang lain.
1: Betul. Jadi kita tidak menjudging pendengar ya, tapi ini untuk
0: arahan.
1: Untuk orang-orang yang kayaknya masih belum menerapkan apa yang paling tidak kita lakukan ya,
0: saran.
1: Coba deh bisa di apa ya, pikirkan
0: setelah lagi gunakan versi Anda gitu ya.
1: Jari kita sudah baik atau ternyata masih ada hal-hal yang kurang baik atau kurang pantas yang sering kita lontarkan di media sosial.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kami coba cek yang sudah bergabung siang hari ini ya di RRI Digital. Ada dari Lai, Minri request lagunya Sherina Munaf ya, Andai Aku Besar Nanti, kita coba carikan ya. Kemudian juga dari Salma, Marcel dengan Firasat, baik nanti kita masukkan. Kemudian juga ada Alivia, ingin lagunya Hi-Fi, terserah judulnya apa aja. Oke, baik. Silakan pendengar yang mau bergabung, kami masih nantikan di aplikasi RRI Digital di kolom live chat atau mungkin juga di WhatsApp juga boleh di 081-666-886 atau juga
1: ya,
0: di telepon
1: juga boleh ya, 024-831-686.
0: Jadi kami nantikan sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Akhirnya, setelah dirantai dan tenggelam dalam kotak misteri ini, Mr. Sambat berhasil keluar hidup-hidup. Luar biasa! Mr. Sambat, bagaimana perasaan Anda? Oke, pendengar, Mr. sangat bersyukur aksinya berhasil. Semua ini berkat kerjasama tim yang luar biasa. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi timnya memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Mr. juga berharap, seperti halnya timnya, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya, semua harus memiliki satu tujuan dan komitmen yang pasti, yaitu NKRI. Oh, ada satu lagi pendengar. Mister berpesan, walaupun namanya Mister Sambat, tapi kita semua ojo kaken sambat. Alias, jangan banyak mengeluh. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali pada 100% Indonesia edisi kali ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan di wilayah Wonosobo sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptimas yang akan disampaikan oleh Brigadir Gangsar Prakoso, Babin Kaptimas dari Watu Malang, pendengar dari Polres Wonosobo yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Gangsar.
1: Selamat siang RRI Semarang.
0: Baik, Pak Gangsar, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Galih.
0: Baik, terkait Pak dengan Galih informasi sendiri saat ini di Desa Binaan, seperti apa Pak update yang dapat disampaikan kepada dengan pendengar?
1: Untuk wilayah Bumi Roso sendiri, alhamdulillah aman, untuk perekonomian lancar, dengan mayoritas pembuat tempe kedelai dan peternak ikan.
0: Baik. Kemudian giat seperti apa Pak yang terus dilakukan ya supaya menjaga kondusivitas dan juga ekonomi di Desa Binaan?
1: Untuk giat kita sering melakukan sosialisasi terhadap perajin tempe tahu, mengingat tahun 2025 ada dua kejadian kebakaran dari penggunaan api dari tungku kayu ya. Dan untuk peternak ikan kami melakukan sosialisasi untuk penggunaan air agar tidak saling rebutan air, begitu Pak Galih.
0: Baik, kemudian kondisi tersebut berlangsung berapa lama, Pak?
1: Berlangsung sudah dari dulu untuk mayoritas pedagang tempe tahu pembuatnya, dan mengingat wilayah kami itu berada di lereng gunung sehingga banyak air, tapi untuk sekarang musim kemarau, air volumenya menurun sehingga ada sedikit rebutan air antara desa atas dan desa bawah. Alhamdulillah kami dapat mengatasinya dengan menurunkan volume air yang dari atas agar tidak habis dari atas, sehingga air yang di bawah masih dapat mengalir, begitu Pak Galih.
0: Baik, kira-kira kedepannya seperti apa Pak untuk tetap menjaga kondisi air bisa mencukupi warga desa, apakah ada upaya peningkatan atau saat ini masih dibatasi?
1: Untuk saat ini masih dibatasi mengingat musim kemarau yang panjang dan tidak ada hujan 2 bulanan ini, dan untuk volume pipanya kami turunkan agar tidak terlalu besar.
0: Baik, terakhir Pak, bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus bekerja sama ya, apalagi di masa sulit kekurangan air seperti ini, untuk tetap solid dan juga pastinya juga tangguh, silakan.
1: Iya betul Pak Galih. Untuk itu kami sering menghimbau agar yang di atas itu tidak memperbesar volume pipanya sehingga tidak ada perebutan volume air antara desa yang di atas dan di bawah. Begitu Pak Galih.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptimas yang disampaikan oleh Brigadir Gangsar Prakoso dari Polsek Watu Malang, Polres Wonosobo yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Hello Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Untukmu Indonesia, 100% Indonesia.

0: Jadi dalam bermedia sosial kita harus menjaga etika pendengar, tidak boleh bersembarang komentar apalagi di lapak jualan pendengar, karena kita tidak tahu motivasi orang tersebut ya, karena mungkin mendapatkan inspirasi dan berharap mendapatkan berkah melalui jualan live, tapi sampai akhirnya ketika hal tersebut sudah dimulai mendapati komentar yang buruk, itu membuat manusia menjadi patah semangat pendengar.
1: Pokoknya kedewasaan saring juga pendengar, tentu goalsnya adalah bagaimana jari-jari kita ini ya bisa memberikan suatu hal yang baik, sifatnya baik atau mungkin ya persatuan, jangan sampai malah merusak ruang publik digital yang ada di Indonesia lah pendengar, atau di lingkup terdekat ya. Pokoknya kedewasaan sama harus bijak, berpikir dulu ya kan sebelum menerima informasi atau sharing yang lain, jarinya lah pokoknya dikendalikan.
0: Ya, plus momentumnya juga sekarang cocok ya untuk kita menjaga semangat persatuan di Agustus ini pendengar, semoga juga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua tetap menjaga persatuan, jangan sampai Anda digoyahkan hanya dengan berkomentar yang kurang baik sampai akhirnya diikuti-ikuti gitu ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikut hadir dalam 100% Indonesia edisi kali ini, dan kita akan selalu hadir di jam dan waktu yang sama dari 1:30 pendengar sampai jam 3 sore. Saya harus pamit terlebih dahulu pendengar, nanti bersama dengan Akil ya yang akan menemani Anda di Semarang sore ini sampai nanti di jam 7 malam.
1: Betul.
0: Berjumpa lagi pendengar besok di 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan penanganan sampah di wilayah Jawa Tengah membutuhkan aksi bersama-sama baik pemerintah, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha. Menurut Gubernur Ahmad Lutfi, saat menerima audiensi pengurus World Clean Up Day di Jawa Tengah Selasa kemarin, sejumlah daerah di Jawa Tengah telah melakukan penanganan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti pengembangan refuse dry fuel di Cilacap dan Banyumas. Karena itu, dirinya mendorong agar daerah-daerah lain di Jawa Tengah memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu. Kabupaten Demak, Jawa Tengah mendapatkan bantuan program irigasi dari pemerintah pusat yang tersebar di 115 lokasi untuk mendukung optimalisasi sektor pertanian guna mewujudkan program swasembada pangan. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Agus Herawan, dari bantuan yang diterima, nilai bantuan masing-masing proyek kegiatan berbeda-beda. Misal untuk program Blangkon P3TGAI mendapatkan 4 titik dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp123 juta. Kemudian program Opcit mendapatkan bantuan di 40 lokasi dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp100 jutaan. Dan IRPOM mendapatkan bantuan di 71 titik dengan nilai bantuan setiap lokasi sebesar Rp155,7 juta.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap temani Anda dalam Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi siar hari Rabu ini pendengar, tanggal 12 Agustus 2026 ya. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat pendengar di jam akhir kantor ini. Silahkan nanti ya, bisa persiapan juga ya. Sambil mendengarkan Pro 1, saya buka dengan informasi, apalagi untuk putra-putrinya yang suka dengan dunia videografi pendengar ya. Anda bisa ikutan karena untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN ya, dan juga swasta di seluruh Jawa Tengah ini bisa bergabung dalam DokuFest RRI Semarang 2026 pendengar. Jadi ini merupakan sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara ya. Nanti para peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerahnya dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Caranya gampang ya, untuk informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan juga pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram @RRI_Semarang ya. Silahkan bagi putra-putrinya yang tertarik pendengar bisa meraih total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya ini pendengar, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Oke, kami lanjutkan setelah informasi dari DokuFest tadi pendengar. Nanti untuk Semarang sore ini kami buka dengan Beranda Asal Cita berjaringan Korwil 11 ya. Dan kita akan tersambung bersama RRI Surakarta dengan satu judulnya nanti adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pendengar pukul 15:15 insya Allah ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ananda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar. Dari balik jendela studio Pro 1 RRI Surakarta, senja mulai memoles langit kota Bengawan dengan warna keemasan dari sang surya. Saat irama kota perlahan mereda dan mentari pamit ke peraduannya, kami hadir untuk memeluk keheningan sore Anda bersama Surakarta sore ini dan menenun cerita, lagu, serta kabar dalam satu harmoni. Dimanapun Anda berada pendengar, apakah sedang melangkah pulang menembus jalanan, menikmati cangkir teh hangat di sudut rumah, atau tengah menuntaskan sisa-sisa bait rindu, percayalah Anda tidak sendiri. Bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam siaran Surakarta sore ini dan dalam program Beranda Astacita. Rifki Minov menemani Anda dan saya sapa juga pendengar dari RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, serta Purwokerto. Kembali lagi dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Sore hari ini saya Rifki Minov akan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sudah hadir pula narasumber kita, Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SHMH yang sudah terhubung melalui Zoom sore ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Ayub. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Ayub.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki Minov.
1: Baik, sehat Bapak Ayub?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, dan baik juga ya kondisi Bapak Ayub sore hari ini. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Bapak Ayub, ini sedang berada di manakah sebelum kita
2: ya
1: membahas
2: tadi
1: tema?
2: Tadi saya di kampus setiap hari, terus sekarang saya sedang di luar kampus. Kebetulan di kampus ada seminar tentang hak asasi manusia yang ke-9.
1: Oh baik, berarti sedang berada di luar UNS.
2: Di luar kampus, di luar UNS.
1: Oh inje. Pak Ayub, tema kita ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Ya.
1: Jika ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan, bagaimana Bapak Ayub membedah makna kedaulatan dan keadilan dalam konteks Indonesia hari ini?
2: Ya, terima kasih Pak Rifki Minov.
1: Sama-sama.
2: Dan pendengar sekalian di Solo, Semarang, Jogja, mungkin Purwokerto juga ya.
1: Inje, Semarang, Jogja, Purwokerto.
2: Ya, saya jadi ingat dulu ada siaran Sekar Purwo namanya.
1: Oh, baik. Saya sepertinya belum masuk ke RRI, oh, Bapak.
2: Betul. Jadi kalau kita melihat Indonesia berdaulat itu sebenarnya kita melihat di dalam apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Manusia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur kan gitu.
1: Betul.
2: Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita tanya pada diri kita sendiri nih. Apakah kita itu betul-betul sudah, kita itu masuk Indonesia ya. Apakah kita Indonesia itu betul-betul sudah berdaulat kan gitu. Atau Indonesia itu betul-betul sudah menciptakan keadilan, atau sudah makmur kan gitu. Itu pertanyaan yang selalu kita munculkan ke dalam setiap apa namanya lini-lini kehidupan kita. Kalau kita mengatakan berdaulat itu adalah kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan kemampuan kita, mungkin iya, tetapi pertanyaannya adalah apakah memang betul-betul berdaulat kita itu murni kita berdaulat dalam arti sesungguhnya kan gitu.
1: Nah,
2: ini contoh ya, misalkan begini, dengan tidak mengurangi rasa hormat.
1: Iya.
2: Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan tujuan pembangunan nasional yang sudah dituangkan dalam pembukaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini ada kata-kata ikut melaksanakan ketertiban dunia gitu. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ini berkorelasi penting bahwa jika kita ingin berdaulat, maka bangsa kita kan yang pertama harus cerdas.
1: Betul.
2: Harus maju.
1: Betul, Pak.
2: Sehingga ketika kita cerdas, kita maju, kita betul-betul bisa menjadi bangsa yang sesungguhnya, bangsa yang besar. Nah, lalu kita tanya, bagaimana pendidikan kita? Kan gitu. Pendidikan itu, pendidikan itu tidak dalam konteks hanya pendidikan formal ya.
1: Iya.
2: Jadi, apakah kita betul-betul bisa mengasah kemampuan kita? Bisa nggak kita bersaing dengan negara-negara lain gitu? Kita bersejajar dengan negara-negara lain. Jangan-jangan itu hanya slogan yang apa menjadi semacam romantisme melepaskan diri dari penjajah.
1: Iya, betul.
2: Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adil. Apakah memang betul kita betul-betul bisa adil dalam konteks hubungan antar sesama nih, kan gitu. Atau kita bisa berbagi dengan orang lain gitu. Bagaimana pemerintah kita betul-betul bisa melindungi segenap masyarakat dan seluruh tumpah darah, kan?
1: Iya.
2: Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita. Lalu yang ketiga, ketika kita berhubungan dengan negara lain atau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia gitu, apakah kita itu betul-betul bisa menunjukkan ini loh, saya bangsa Indonesia, bangsa yang mampu, bangsa yang maju. Kita tidak hanya sekadar penonton tapi juga pemain.
1: Betul.
2: Kan? Nah, ini yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri-sendiri. Jangan sampai bangsa yang besar, maju, berdaulat itu hanya apa, Pak Rifki ya? Jadi semacam cita-cita yang entah kapan kita capai, kan gitu.
1: Betul.
2: Ini setidaknya step by step itu harus kita laksanakan. Begitu.
1: Tapi memang jangan hanya diucapkan saja, melainkan juga perlu bentuk implementasi begitu, Bapak Ayub,
2: Iya, betul.
1: Ketika sudah ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan dan Pak Ayub pun sudah membedah makna kedaulatan dan keadilan dalam konteks Indonesia hari ini, tetapi kalau menurut kacamata Anda, Bapak Agus, sebagai praktisi akademisi dan kepala program studi S2 Hukum UNS Surakarta, bagaimana Bapak melihat peran kepastian hukum dalam mewujudkan negara yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga bisa adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia?
2: Ya, kepastian tujuan hukum itu kan ada satu kepastian, yang kedua keadilan.
1: Baik.
2: Ada juga satu tambahan lagi kemanfaatan. Jadi begini, kalau kita berpijak pada sebuah kepastian, sepanjang itu ada dasar hukumnya, maka itu ada sudut pandang kepastian. Contoh nih. Apakah Indonesia itu pemerintah menjamin pendidikan masyarakatnya? Sudut pandangnya kepastian ada. Satu, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 kalau nggak salah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau dari sudut kepastian, itu sudah pasti. Kan gitu kan. Bahkan ada alokasi 20% APBN untuk pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tujuan dari undang-undang tentang pendidikan itu adil enggak? Adil itu dalam arti seperti ini. Apakah betul masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang semestinya?
1: Betul.
2: Nah, keadilan di sini itu jangan hanya dimaknai dari pemerintah ke masyarakat saja, tetapi bagaimana masyarakat juga mensikapi peraturan, kebijakan, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya begini nih, cara sederhana saja ya.
1: Yeah.
2: Apakah masyarakat itu betul-betul sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah loh, tapi juga di rumah loh. Maksudnya begini nih, Pak Rifki sekolah nih dari mulai jam 7 sampai jam 2.
1: Yeah,
2: kan gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, itu kan pendidikan formal di sekolah.
1: Betul.
2: Lalu jam 2 itu pulang sampai ke rumah. Lah di rumah sore gitu ya, misalkan saja asar, maghrib, isya, itu belajar enggak? Atau jangan-jangan anak-anak ini hanya main HP ini.
1: Iya, iya. Iya,
2: kan gitu kan?
1: Betul, betul.
2: Atau jangan-jangan anak-anak ini main sama teman-teman. Berarti di sini keadilan itu mungkin belum terwujud.
1: Oh iya.
2: Karena begini, Sistem pendidikan yang baik itu harus dinamis dan kolaboratif antara penjamin pendidikan, dalam hal ini pemerintah,
1: baik,
2: dinas, dan juga sebagai dan juga stakeholder pendidikan itu sendiri,
1: yeah,
2: misalkan mitra ketiga, masyarakat itu sendiri, peserta didik dan sebagainya.
1: Baik. Nah,
2: berarti kalau masyarakat satu orang tua saja sudah melaksanakan harmonisasi tentang pendidikan, nanti akan menyalur ke seluruh masyarakat-masyarakat yang lain. Maka otomatis tujuan dari pendidikan itu akan tercapai. Itu satu dalam bidang pendidikan.
1: Betul.
2: Yang kedua, ketika okelah di situ di dalam pembukaan itu ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, gitu ya.
1: Betul.
2: Ada undang-undang tentang bantuan sosial, ada kebijakan tentang bantuan sosial, ada kebijakan tentang beasiswa, ada kebijakan tentang apapun lah yang berkaitan dengan bantuan. Apakah betul bantuan itu digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, atau dari pemerintah sudah betul-betul menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat?
1: Betul.
2: Ya, jangan sampai hanya kepastian saja nih. Kalau kepastian sepanjang diatur itu sudah pasti, kan gitu kan?
1: Iya.
2: Tapi apakah betul bisa mencapai keadilan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita.
1: Inji.
2: Nah, itu yang kedua. Lalu ada satu lagi teori Pak Rifki dari Jeremy Bentham.
1: Bagaimana,
2: mengatakan
1: Pak?
2: Bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang bermanfaat. Maksudnya begini. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk-bentuk tindakan pemerintah itu betul-betul bisa menyasar sampai ke masyarakat? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Atau ketika sudah ada kebijakan dari pemerintah, masyarakat patuh enggak nih? Contoh sederhana saja ya, enggak usah jauh-jauh saja. Trotoar.
1: Oh.
2: Apakah betul itu digunakan untuk pejalan kaki? Atau jangan-jangan digunakan untuk jualan nih, kan gitu kan?
1: Atau ngopi ya, kalau di
2: atau ngopi
1: sini,
2: ya, gitu. Ini ada mahasiswa saya, skripsi itu menulis tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima.
1: Baik.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, lah apakah nggak boleh trotoar itu digunakan untuk jualan? Kalau kita hanya mengacu pada kepastian, sekali lagi kepastian, nggak boleh. Kenapa? Karena trotoar itu namanya saja pedestrian, digunakan untuk pejalan kaki. Tetapi pemerintah itu mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan boleh digunakan untuk berjualan, tapi dalam waktu-waktu tertentu, misalkan saja nih malam, kan
1: betul.
2: Gitu kan. Nah, kan tidak digunakan untuk pejalan kaki. Atau menutup jalan nih Pak Rifki ya, di jalan Gatot Subroto, di jalan di depan Mangkunegaran gitu ya. Ditutup untuk pedagang-pedagang boleh, tapi tidak setiap saat, kan gitu kan?
1: Betul.
2: Atau Car Free Day boleh, tapi tidak setiap saat. Sehingga simpulannya apa? Antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan ini harus seimbang, atau proporsionalitinya harus nampak. Jadi tidak bisa hanya kepastian saja, tidak bisa hanya keadilan saja, atau tidak bisa hanya kemanfaatan saja. Lah kalau kemanfaatan ini manfaat bagi siapa, kan gitu?
1: Iya,
2: mohon maaf ya.
1: Benar.
2: Kita sudah disediakan trotoar, kita sudah disediakan jalur lambat gitu ya.
1: Iya.
2: Kita sudah disediakan macam-macam. Saya tuh begini Pak, mohon maaf ya, saya sebagai orang Solo ya, KTP saya itu Solo. Itu zaman saya kecil dulu itu senang sekali bersepeda, itu melewati jalur lambat.
1: Baik.
2: Mulai mana Purwosari sana sampai Juruk itu ada jalur lambat. Solo itu salah satu kota yang mempunyai jalur lambat itu terpanjang. Tapi pertanyaannya adalah apakah jalur lambat itu betul-betul digunakan untuk pesepeda atau pejalan kaki? Enggak, mohon maaf ya.
1: Betul.
2: Banyak digunakan untuk lahan parkir dan sebagainya. Iya. Kan gitu. Nah, ini loh, apakah enggak boleh Pak Ayub ya, sepanjang tidak mengganggu yang lain mungkin saja boleh, tetapi jangan sampai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian ini tidak seimbang gitu.
1: Baik.
2: Itu Pak Rifki.
1: Terima kasih Bapak Ayub. Dan kali ini terkait dengan gagasan Astacita Bapak Ayub. Memang kan gagasan Astacita menekankan pada penguatan hukum dan pemerataan. Pastinya di dalam penguatan tersebut ada tantangannya. Apa saja tantangannya? Tantangan hukum terbesar yang saat ini menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai kedaulatan di bidang ekonomi maupun hukum, Bapak Ayub, sejauh ini.
2: Ya, terima kasih Pak Rifki, pertanyaan sangat bagus ini.
1: Ya, terima kasih juga Pak Ji.
2: Apa namanya? Lauren Friedman, dia seorang filsuf hukum, itu mengatakan bahwa efektivitas hukum itu tergantung tiga hal, gitu ya. Yang pertama, substansi hukum, aturan.
1: Baik.
2: Aturan itu bagus nggak, kan gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum itu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu di sini ada hakim, jaksa, polisi, pengacara, lawyer. Tapi kalau saya boleh menambahkan, struktur ini tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga aparat yang merupakan stakeholder dari hukum itu, pemerintah.
1: Baik.
2: Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Gitu. Yang ketiga, kultur itu legal culture itu. Jadi masyarakat dalam memahami hukum.
1: Baik.
2: Nah, sekarang pertanyaannya begini. Hukum dalam konteks hukum negara itu yang buat kan manusia, betul kan? Yang buat manusia.
1: Betul.
2: Kalau di Indonesia itu hukum itu kan yang membuat antara eksekutif dengan legislatif, dimanapun itu. Kalau pusat ya berarti DPR RI dengan presiden dan jajaran kementerian. Yeah. Tapi kalau di daerah itu berarti gubernur, wali kota, dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Berarti bahasa atau hukum aturan itu bisa saja tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain karena ada muatan-muatan lokal yang berbeda. Mohon maaf nih, di Solo gitu ya, di Solo itu kalau disejajarkan dengan Jakarta begitu, beda. Surabaya gitu beda. Tetapi bagaimana cara mengimplementasikan itu? Maka di sini ada yang namanya struktur hukum. Struktur itu aparat penegak hukum. Ada pemerintah di sini. Sehingga pemerintah itu menerjemahkan hukum itu, bagaimana peraturan ini dibuat bisa diimplementasikan.
1: Baik.
2: Nah, terus yang terakhir adalah kultur hukum. Kultur hukum itu adalah budaya masyarakat dalam memahami hukum. Gampangnya begini. Kita menggunakan helm nih, ya, pakai sepeda motor. Pak Ayub naik sepeda motor nih, menggunakan helm enggak? Kalau hanya beli sayur di dekat rumah, harus pakai helm enggak? Substansi hukumnya kan mengatakan, siapapun dia, barang siapa yang mengendarai sepeda motor, wajib menggunakan helm.
1: Helm.
2: Itu kan substansinya.
1: Betul, substansinya. Nah,
2: tapi kalau misalkan Pak Ayub itu hanya beli sayur itu di dekat rumah, apakah harus menggunakan helm? Kalau kita melihat substansinya harus, tapi apakah budayanya Pak Ayub itu menggunakan helm? Jangan-jangan, karena beli sayurnya deket, nggak ada polisi, Pak Ayub nggak pakai helm nih. Nah, kan gitu kan?
1: Betul.
2: Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Atau kita nih dari stasiun RRI gitu kan?
1: Iya.
2: Mau membeli sesuatu yang di dekat pasar Legi atau di dekat Balapan. Kita perlu pakai helm enggak sih? Ya kan gitu.
1: Betul.
2: Nah, padahal itu cuma deket kan.
1: Iya, belakangnya.
2: Di situlah. Maka tiga elemen atau tiga komponen efektivitas hukum ini harus sejalan.
1: Baik.
2: Itu menurut Friedman. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, bagaimana keindonesiaan kita? Aturan ada, kan gitu kan. Aturan ada.
1: Iya.
2: Penegak hukumnya ada. Budaya masyarakatnya juga ada. Tapi seringkali kita melihat bahwa hukum di Indonesia itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena masing-masing itu gerak sendiri-sendiri. Karena mungkin saja hanya kepastian tadi Pak Rifki. Kepastian itu apa toh? Ya sepanjang saya sudah patuh, sudah diatur kan ya sudah, saya nggak perlu berbicara tentang keadilan.
1: Betul.
2: Ini
1: betul.
2: Yang kadang-kadang kami sebagai dosen Fakultas Hukum agak repot juga kalau mengajarkan kepada mahasiswa seperti itu. Pak, yang penting kan sudah diatur toh Pak, yang penting sudah pasti toh Pak. Ini bukan hanya sekedar pasti atau tidak pasti, tetapi bagaimana hukum yang dibuat itu bisa dikatakan adil gitu. Nah, kembali ke tadi, apakah hukum itu memang betul-betul dapat digunakan untuk penopang masyarakat adil, makmur dan sejahtera tadi? Seharusnya bisa.
1: Ya.
2: Kan gitu.
1: Betul, betul.
2: Ingat, Indonesia itu negara hukum, ya.
1: Betul.
2: Bukan negara kekuasaan kan gitu kan.
1: Betul.
2: Negara hukum, semua ada dasar hukumnya. Bahkan apapun di Indonesia itu yang tidak ada, apa sih di Indonesia itu yang tidak ada aturannya? Mohon maaf loh ya.
1: Iya.
2: Bahkan ya, mohon maaf Pak Rifki ya.
1: Inci.
2: Kita melaksanakan ibadah itu ada aturannya loh.
1: Betul.
2: Diatur.
1: Betul.
2: Pendirian tempat ibadah ada aturannya. Kan gitu kan?
1: Inci.
2: Nah, jadi ketika Indonesia itu ada nuansa hukumnya, ada aspek-aspek hukumnya, maka tantangan terbesarnya adalah apakah hukum yang berbentuk produk hukum peraturan itu betul-betul bisa dilaksanakan untuk menuju ke masyarakat adil dan makmur. Kalau dalam sudut pandang ekonomi, jangan-jangan, mohon maaf nih ya, jangan-jangan aturan itu hanya menguntungkan orang-orang yang mempunyai kapital nih. Nah, bahaya kan? Bahaya. Contoh nih, tentang pengelolaan atau tentang perizinan pendirian usaha. Bagaimana pemerintah itu hadir dalam setiap elemen masyarakat. Saya kemarin itu agak senang ya. Senang sekali mendengar langganan saya warung bakmi yang dulu jualannya di depan RRI, tapi sekarang pindah. Itu zaman lama, Pak. Zaman tahun berapa itu?
1: Iya, sepertinya saya juga belum di sini.
2: Belum di situ ya, dulu di pojokan itu. Sekarang di Monumen Pers bilang, "Pak, kula niki pun enten anu, Pak, labelisasi halal." Lah kok sakit terus putih, Mas? Anu, Pak, kula wingi ngobrol-ngobrol kali pemerintah niku difasilitasi. Nah, ini penting menurut saya. Jadi pemerintah itu harus hadir. Gimana caranya? Kan ada Car Free Day nih, kan gitu kan. Udah tampilkan aja di situ. Pemerintah hadir di situ. Jadi kontrak sosial antara masyarakat dengan pemerintah itu dapat terjalin, Pak Rifki. Ini ala-ala harmoni yang betul-betul kita kita inginkan. Jadi oke lah, pemerintah itu mengatur masyarakat. Masyarakat diatur, tapi jangan sampai masyarakat juga terabaikan hak-haknya.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai masyarakat merasa bahwa lo, aku rakyat toh, aku masyarakat toh, bisa berbuat seenaknya. Jangan seperti itu.
1: Leres.
2: Gitu, Pak Rifki.
1: Jih, baik. Sudah terjawab ya tantangan kita sejauh ini ya, Pak Ayub ya. Dan sebelum kita lebih jauh untuk membahas tema atau topik kita, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tetap bersama kami ya Pak Ayub. Kita ke jeda lagu terlebih dahulu. Pendengar yang ada di Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto dan Semarang, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda lagu dan nantinya kita akan lebih dalam ya membahas tentang Indonesia berdaulat, adil dan makmur di Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu Salam Indonesia dari Endang Sukamti.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11. Dan sore hari ini saya masih bersama Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusuma SHMH. Yang kita bahas masih sama, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Terima kasih pendengar Pro 1 FM RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto juga masih bersama kami. Nah, Bapak Ayub, kita kembali lagi membahas dari sektor pendidikan ya. Kalau tadi kan dari penguatan hukum dan pemerataan yang koneksinya atau keterkaitannya dengan gagasan Astacita. Lalu sekarang di sektor pendidikan, Bapak Ayub, bagaimana sektor pendidikan hukum khususnya perguruan tinggi bisa berkontribusi aktif mencetak SDM hukum yang berintegritas demi mendukung cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ini? Pak Ayub, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Rifki. Ini juga pertanyaan yang sungguh luar biasa. Ya.
0: Terima kasih Pak Ayub.
1: Saya jadi ingat waktu zaman kuliah dulu. Mm-hmm. Ada dosen saya di Pascasarjana waktu itu, Prof. Berda Nawawi Arif. Sampai sekarang beliau masih sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Setiap hari masih sering mengingatkan saya melalui WA.
0: Baik.
1: Tengah malam gitu. Jadi begini, salah satu hal penting dalam penegakan hukum atau implementasi hukum. Jadi hukum itu kan melindungi kan gitu kan. Ada to protect and to implementation.
0: Mm-hmm.
1: And law enforcement. Jadi penegakan itu kan ketika ada masalah.
0: Baik.
1: Tapi hukum itu juga melindungi dan juga diimplementasikan. Maksudnya apa?
0: Yeah.
1: Hukum itu dibuat untuk mengatur kan gitu kan.
0: Yeah.
1: Atau membuat pedoman.
0: Yeah.
1: Dipatuhi kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan hukum di Indonesia? Kalau kita melihat dari sisi kurikulum di Indonesia,
0: jadi
1: salah satu tujuan dari pendidikan tinggi hukum adalah mencetak seorang sarjana hukum yang mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam teori dan praktik.
0: Jadi
1: itu salah satu apa standar kompetensi lulusannya.
0: Baik.
1: Teori itu yang saya sebutkan tadi, bahwa hukum itu harus adil, bermanfaat, hukum itu harus pasti dan sebagainya. Nah, sekarang praktiknya gimana nih kan gitu.
0: Betul.
1: Di dalam ilmu hukum atau di fakultas hukum itu, mm-hmm, ada yang namanya program magang mahasiswa, ada yang namanya program KKN, kuliah kerja nyata. Ada yang namanya jadi magang itu dua, kegiatan magang mahasiswa sama MBKM berdampak gitu.
0: Nah, baik.
1: Magang MBKM berdampak itu dilakukan untuk sebagai menunjukkan fakta dunia luar itu seperti ini, Pak Ayub. Dunia luar itu seperti ini. Maksudnya begini, ketika kita menjadi seorang sarjana hukum atau kita kuliah di fakultas hukum, maka kita akan dilihat, agar kita akan diperlihatkan bahwa hukum itu aturan. Jadi bentuknya adalah aturan, tapi sebenarnya tidak hanya aturan. Hukum, mm-hmm, itu bisa saja pedoman.
0: Oh.
1: Pedoman yang tidak tertulis, misalkan di Bali.
0: Baik.
1: Hukum adat.
0: Baik.
1: Di Papua hukum adat. Atau bahkan sebenarnya hukum itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, kitab suci. Itu, mm-hmm, hukum. Bagi saya hukum itu, misalkan apapun agamanya, kitab suci itu hukum. Tetapi bentuk hukum dari hukum alam atau kitab suci, hukum adat, itu tidak tertulis sebagaimana undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dan gitulah. Sekarang bagaimana tantangan-tantangan sarjana hukum yang mengenyam pendidikan hukum itu?
0: Baik.
1: Hukum sebagai seorang sarjana hukum itu jangan hanya dimaknai sebagai sebuah aturan. Ingat, hukum itu untuk manusia, begitu, bukan manusia untuk hukum. Maka pendidikan tinggi hukum di sini harus mencetak seorang sarjana hukum yang betul-betul mengerti bagaimana mengaplikasikan hukum untuk tujuan kepastian dan keadilan itu tadi. Contoh.
0: Jih, siap.
1: Ketika ada seseorang itu pulang dari rumah, dari tempat kerja ke rumah. Nah, kebetulan dia tuh lapar sekali, nggak punya duit, dia lapar sekali.
0: Yeah.
1: Lalu mengambil sebuah pohon mangga di halaman rumah orang lah yang sudah masak dimakan. Kalau dari sisi kepastian, orang itu mencuri. Orang itu mencuri. Kenapa? Karena mengambil barang milik orang lain untuk dalam konteks ingin menguasai. Begitu. Tapi kalau hukum sebagai sebuah sistem sosial atau hukum sebagai sebuah sistem, maka bisa jadi orang itu tidak dikatakan mencuri. Kenapa? Karena dia dia lapar, nggak punya duit.
0: Betul.
1: Dan itu hanya satu butir. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menilai bahwa dia yang bersangkutan itu mencuri atau tidak?
0: Tidak. Kan?
1: Bisa saja masyarakat, bisa saja pengadilan atau hakim.
0: Betul.
1: Kalau masyarakat, yo namanya saja mencuri barang mirolang, pasti kan dimarahin sama masyarakat. Tapi hakim di sini harus bisa melihat bahwa orang itu tidak serta-merta mencuri, tapi mengambil mangga atau apapun itu karena memang sangat-sangat mendesak. Nah, kembali ke konteks adil dan makmur itu tadi, bagaimana kita, masyarakat dan pemerintah itu bisa mewujudkan bareng-bareng. Bareng-barengnya gimana? Mohon maaf nih, karena saya seorang pendidik ya. Di kampus itu kan banyak sekali beasiswa. Masuk perguruan tinggi itu ada yang namanya bidik misi dan beasiswa. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan beasiswa, maka masyarakat di sini tuh ya harus betul-betul bisa menggunakan beasiswa itu tepat waktu dan sesuai dengan
0: peraturan
1: awal.
0: Peraturannya,
1: betul, peraturannya. Begitu. Contoh nih, biasanya berapa tahun toh? Oh, biasanya itu kalau kuliah sarjana itu kan 4 tahun ya. Sudah, jangan sampai ya lebih dari 4 tahun ya. Bagaimana kita harus betul-betul rajin, betul-betul belajar. Ya, apa namanya? Dulu pepatah lama peribahasa apa itu? Bersusah-susah
0: berakit-rakit ke hulu.
1: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan gitu. Maka sekolah itu anggaplah bahwa kita itu berakit-rakit ke hulu.
0: Betul.
1: Bersakit-sakit dahulu enggak apa-apa, tapi insya Allah suatu saat kita akan memetik hasilnya. Nah, disitulah jadi peran pendidikan tinggi hukum itu jangan hanya mengajarkan memaknai hukum sebagai sebuah peraturan. Nah, tetapi hukum itu sebagai sebuah pedoman.
0: Betul. Gitu. Terima kasih Bapak Ayub. Dan kemudian kalau dalam implementasi di masyarakat ya, seringkali masyarakat merasa penegakan hukum beberapa masih belum sejalan dengan keadilan publik. Menurut pandangan Pak Ayub, pembenahan mendasar apa yang paling mendesak agar dilakukan saat ini? Begitu Pak Ayub.
1: Ya, terima kasih. Pembenahan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu betul-betul bisa memaknai hukum itu untuk manusia, untuk masyarakat. Jadi saya tidak menyalahkan ya kalau masyarakat mengatakan bahwa hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, saya tidak bisa menyalahkan masyarakat mempunyai pemikiran seperti itu karena faktanya seperti itu kan gitu. Ya, faktanya seperti itu. Maksudnya apa? Ya, masyarakat itu kan sekarang sudah pinter-pinter ya Pak Rifki ya. Seperti zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman-zaman dulu itu kan masyarakat tidak semodern sekarang. Sekarang informasi itu kan bisa didapat dengan berbagai macam cara ya. Contoh siaran kita hari ini aja kita bisa mengakses dari manapun kan gitu.
0: Nah,
1: maka pemerintah, penegak hukum seperti saya dosen ini setidak-tidaknya bisa menjadi contoh. Bisa menjadi contoh. Maksudnya begini, contoh tuh begini. Saya itu kalau pagi mengantar anak saya sekolah, Pak. Sengaja. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah momen yang tidak akan mungkin bisa digantikan bagi saya. Nah, ketika saya mengantar sekolah, biasanya kan tergesa-gesa nih kita. Jangan gitu kan
0: pada
1: pagi.
0: Betul,
1: tergesa-gesa itulah. Ketika ada lampu merah mendekati, sekarang kan lampu merah ada angkanya ya, angka berapa, berapa.
0: Menitannya Pak ya.
1: Menitannya begitu ya. Detikannya, menitannya. Saya kalau belum betul-betul hijau, jangan beranjak, jangan jalan. Harus betul-betul hijau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita itu di perempatan ini kan ada yang menyeberang, ada yang apa, ada bapak-bapak supletas itu. Kita betul-betul harus menghormati orang yang lebih dulu, misalkan orang yang jalan atau apa, itu kita hormati. Itulah kita mencontohkan, Pak Ayub mencontohkan anak-anaknya Pak Ayub. Ini loh tertib di lalu lintas. Ini loh menghargai orang.

0: tadi.
1: Inji. Terkoneksi.
0: Semoga beliau anu ya mendengar, beliau Piai Semarang.
1: Oh, Inji, selamat sore Inji, Bapak Arif. Biasanya kalau misalnya mendengarkan langsung saya sapa begitu Pak Ayub. Okay. Baik, jawaban Anda ini tadi terhubung atau relate ya dengan apa yang telah Anda sampaikan tadi juga keterkaitan dengan keadaan sekarang Jih Pak Ayub ya. Dan sekaligus itu tadi jawaban Anda bisa menutup perjumpaan dalam perbincangan kita sore ini yang menjadi take away message atau pesan kunci. Dan termasuk tadi ajakan Pak Ayub kepada seluruh pendengar Pro 1 agar bisa berpartisipasi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Begitu Pak Ayub. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ayub sebelum kita tutup perbincangan. Ya,
0: saya ingin menyampaikan bahwa kepada pemerintah dan penegak hukum, maka terapkanlah hukum itu untuk manusia dan masyarakat. Manusia itu ya sama semuanya. Dan bagi masyarakat, ya kita harus betul-betul bisa memaknai dan melaksanakan tujuan dari hukum itu. Sehingga masyarakat adil, makmur, sejahtera, apapun itu, madani dan mandiri atau apa itu, berdaulat itu bisa tercapai. Tidak hanya sebuah cita-cita. Ingat, cita-cita itu untuk menjadi kenyataan harus kita laksanakan. Jangan hanya menjadi sebuah cita-cita. Karena kalau hanya menjadi sebuah cita-cita itu menjadi romantisme-romantisme yang tidak akan terlaksana.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SHMH atas wawasan dan pencerahannya sore hari ini Bapak, matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Rifki, terima kasih pendengar sekalian, sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ayub beserta keluarga dan jajaran akademisi praktisi di UNS, sehat selalu nggih Bapak nggih.
0: Amin ya Rabbal Alamin, saya sampaikan insya Allah.
1: Baik. Terima kasih pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak Ayub dalam Beranda Asta Cita. Saya Rifki Minov beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan pendengar yang ada di Semarang, Yogyakarta serta Purwokerto, terima kasih atas atensi Anda. Terus dengarkan Pro 1 FM melalui aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda akan menyimak info lintas DIY dan Jateng dari RRI Yogyakarta. Terima kasih Bapak Ayub sekali lagi. Kita akhiri Beranda Asta Cita di sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Bachtiar Rifai.
1: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak.
2: Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selain membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan padi, sorghum juga memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan, budidaya sorghum saat ini berkembang di sejumlah daerah, terutama wilayah yang mengandalkan pertanian tada hujan. Ia menyebut beberapa daerah yang memiliki budidaya sorghum cukup tinggi, antara lain Kabupaten Pati, Demak, dan Wonogiri. Sementara budidaya dalam skala kecil juga terdapat di Kabupaten Blora dan Cilacap. De Francisco kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, sorghum memiliki keunggulan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Biji dapat digunakan sebagai bahan pangan, sementara bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan maupun sumber energi.
1: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak. Jadi kita itu ada mengenal apa berapa 4F atau berapa, jadi bisa food, feed, terus ada fuel, bisa digunakan untuk macam-macam itu, Pak. Jadi bisa untuk makan, pangan, bisa jadi pakan, bisa jadi sumber energi untuk bahan bakar juga kan.
2: Potensi tersebut juga diperkuat dosen teknologi pangan Sugio Pranoto Catholic University, Dr. C.H. Retnaningsih. Menurutnya, sorghum layak dikembangkan sebagai salah satu alternatif pangan karena memiliki masa tanam relatif singkat dan kebutuhan air lebih rendah dibandingkan padi. Menurutnya, produktivitas sorghum juga cukup kompetitif. Dari sisi gizi, sorghum bahkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kandungan protein sorghum dapat mencapai sekitar 10-11%, sedangkan beras berada kisaran 6-8%.
3: Sorghum ini juga bagus dibandingkan beras, terutama kandungan proteinnya. Protein pada sorghum ini lebih tinggi dibanding dengan beras. Lebihnya dia bisa mencapai 10-11%.
2: Ia mengungkapkan sorghum juga dapat menjadi alternatif pangan non-gluten, sehingga berpotensi dikembangkan untuk produk pangan yang ditujukan bagi konsumsi yang membutuhkan makanan bebas gluten.
0: Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Joko Putro melaporkan.
4: Kalau ini nggak disegera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini.
5: Paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan terkait melambungnya harga pakan ternak yang tidak sebanding dengan harga jual ayam maupun telur. Aksi diawali dengan audiensi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali dan dilanjutkan dengan pembagian ayam dan telur secara gratis kepada masyarakat di kawasan Tugu Jagung. Ketua Paguyuban Peternak Boyolali, Kris Handrika Immanuel Raharjo, mengungkapkan bahwa margin keuntungan peternak kian menipis dan membuat para peternak mandiri skala kecil terancam punah. Kondisi terjepit ini telah berlangsung selama setengah tahun terakhir akibat melonjaknya harga bahan baku pakan.
4: Di mana margin kami dalam beternak semakin tipis, dihimpit dari kedua sisi, dari harga bahan baku hari ini melambung tinggi akibat stopnya impor, berikutnya ada lagi juga satu jalur impor melalui berdikari yang akhirnya hari-hari ini dalam 6 bulan terakhir naik cukup drastis sekitar 2.000 rupiah, bahkan Di kalangan peternak ada yang bisa sampai 2,5 akibatnya kenaikan dari harga pakan ini. Sehingga pakannya tinggi, harganya jual rendah, ini mengakibatkan kegelisahan peternak. Kalau ini nggak disegera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini. Harga jagung dulu kan sekisaran HAP pemerintah itu kan 5,5. Tahun dulu pernah 4.000 sekian. Sekarang harga sudah diterima peternak ada yang sampai 7.200. Padahal dia komponen terbesar dalam pakan, kurang lebih 50%.
5: Sementara itu menanggapi aksi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Ahmad Ghozali, yang menemui masa aksi, menyampaikan akan membawa aspirasi para peternak ke tingkat lebih tinggi agar bisa semakin didengar.
6: Terkait dengan hal ini, kami akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi dari para peternak ini ke jajaran yang lebih tinggi. Kita melaporkan tetap saja kepada Pak Bupati, kemudian ke tingkat provinsi sampai di Kementerian Pertanian, sehingga kita harapkan ada solusi terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman peternak ini, ada solusi secepatnya, sehingga kita harapkan para peternak ini bisa tetap mengusahakan ternaknya tetap bisa berjalan.
5: Sebagai wujud keprihatinan sekaligus aksi sosial, peternak membagikan 108 ekor ayam dan 26 kg telur kepada masyarakat sekitar. Angka tersebut dirangkai secara khusus untuk menyimbolkan tanggal aksi. Sedangkan pemilihan lokasi aksi di Tugu Jagung dilakukan sebagai simbol penegasan tuntutan agar pemerintah menjamin pasokan jagung sesuai HAP. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Rangkaian peserta demokrasi pemilihan kepala desa serentak di 144 desa di Karanganyar akan resmi dimulai pada 21 September mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa Kabupaten Karanganyar menghimbau masyarakat dan aparatur desa untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang bergulirnya tahapan pilkades serentak. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
7: Mulai 21 September itu nanti diawali PPD pemberitahuan kepada kepala desa.
8: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Karanganyar resmi merilis tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak gelombang kedua yang akan diikuti oleh 144 desa di 16 kecamatan. Rangkaian tahapan pilkades tersebut dijadwalkan akan resmi dimulai pada 21 September 2026. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menjelaskan tahapan perdana akan diawali dengan pemberitahuan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD kepada kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2027. Setelah itu pihak BPD memiliki waktu 10 hari untuk membentuk kepanitiaan pilkades di tingkat desa. Sementara kepala desa petahana wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam kurun waktu 30 hari. Heru merinci tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa akan dibuka pada Desember 2026 yang dilanjutkan dengan penetapan calon resmi pada pertengahan Januari 2027.
7: Kemudian nanti jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan, BPD membentuk panitiaan pilkades tingkat desa. Kemudian jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan untuk kepala desa yang saat ini nanti wajib untuk menyampaikan laporan akhir masa jabatan. Kan kepala desa itu kan berakhir tanggal 21 Maret 2027 untuk yang pilkades gelombang 2 ya.
8: Lebih lanjut Heru menuturkan pelaksanaan pemungutan suara dipastikan berlangsung serentak pada 18 Februari 2027 atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Berbeda dengan pelaksanaan pilkades saat pandemi COVID-19 lalu, pemungutan suara pilkades gelombang kedua ini akan dipusatkan di satu lokasi yakni di masing-masing balai desa. Sementara itu untuk pemutahiran data pemilih, Dispermades akan menggandeng Disdukcapil serta menerjunkan petugas pemutahiran data pemilih secara langsung ke pemukiman warga, termasuk data warga yang berstatus perantau.
7: Ya itu sebagian basic data ya, tapi kan tetap nanti ada pendataan pemilih. Pendataan pemilih nanti akan ada petugas yang keliling untuk mendata. Tidak langsung itu kita gunakan untuk nanti untuk pelaksanaan pemungutan suara, karena kan dinamis sih, penduduknya dinamis.
8: Heru mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para kandidat untuk terus memelihara kerukunan dan menjaga iklim demokrasi yang kondusif di tingkat desa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Berikut laporan Rahma Wanto selengkapnya.
9: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
10: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
9: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
11: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
10: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelaku usaha kuliner di Banyumas mendapat pelatihan pengembangan kapasitas dari PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan difokuskan pada pemasaran digital marketing dan juga pengembangan produk. Berikut laporan Faisal Raihan.
12: Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut.
13: Sebanyak 150 perempuan pelaku usaha kuliner di Banyumas baru-baru ini mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta inovasi pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan semakin adaptif terhadap perkembangan pasar. Pemimpin cabang PNM Purwokerto, Rohmat Agus Pranoto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen PNM dalam mendampingi perempuan pelaku usaha agar semakin mandiri dan sejahtera. Selain memperoleh akses pembiayaan, peserta juga dibekali materi mengenai digital marketing, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk agar mampu memasarkan hasil usahanya secara lebih efektif dan efisien.
12: Ibu-ibu ini adalah para pejuang keluarga, penggerak ekonomi rumah tangga, sekaligus penggerak ekonomi daerah. Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut kita, tetapi juga memberikan harapan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar.
13: Rohmat menambahkan, PNM saat ini telah membina sekitar 125 ribu nasabah yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Hingga kini PNM Purwokerto juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai 973 miliar rupiah kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengapresiasi PNM yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menghadirkan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Ia menilai pelaku usaha saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.
14: Ini sangat penting, karena di era digital saat ini kualitas produk harus diiringi dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya Saya percaya ibu-ibu bukan hanya mengelola usaha, tapi juga menjadi pilar ekonomi keluarga.
13: Melalui pelatihan tersebut, Sadeo berharap para pelaku usaha kuliner di Banyumas mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital sehingga usahanya dapat berkembang dan naik kelas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sebanyak 15 klien pemasyarakatan di Kota Yogyakarta jalani hukuman pidana kerja sosial dengan kegiatan bermanfaat bagi lingkungan sekaligus mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
15: Ya tentu itu tadi ya, itu adalah salah satu bentuk pidana yang diamanatkan.
16: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta pada Selasa siang. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasi menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan.
15: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
16: Salah satu klien pemasyarakat inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
17: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga ada, acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau gak salah.
16: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
0: Sempat viral di media sosial, pelaku perusakan bendera merah putih di wilayah Kastian Bantul akhirnya tertangkap. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
18: Untuk pelaku itu dalam kondisi mabuk, tapi perlu kami dalami lagi ke absahan ataupun ke validitan.
19: Postingan video berupa rekaman CCTV yang menampilkan aksi perusakan tiang bendera merah putih oleh seorang pemotor sempat viral di media sosial. Insiden yang terjadi di wilayah Kuaron, Kasihan, Bantul tersebut kini sudah ditangani oleh kepolisian. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria merobohkan tiang bendera di salah satu rumah warga, kemudian berusaha mencopot bendera yang terpasang. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Subihan Afwan Ardi menyatakan, saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Gamping. Pasalnya, pelaku diduga merupakan orang yang sama dengan pelaku perusakan palang perlintasan kereta api di Banyuraden Gamping. Subihan menjelaskan, pelaku yang berinisial S berusia 24 tahun tersebut merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di DIY.
18: Untuk motif dari pelaku akan kami lakukan pemeriksaan saksi terhadap terduga pelaku. Informasi awal bahwasanya terduga pelaku sama yang melakukan perusakan di palang kereta di area Gamping. Tentunya akan kami dalami motif sesungguhnya dari pelaku tersebut.
20: Yang dia rusak hanya satu ya?
18: Untuk sementara dari keterangan para saksi bahwasanya masih satu yang bendera, tapi perlu kami dalami lagi.
19: Subian menambahkan, pelaku diketahui sedang dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perusakan tersebut. Polres Bantul pun akan melanjutkan pada proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP untuk kasus ini.
18: Dari keterangan para saksi, dugaan awal untuk pelaku itu dalam kondisi mabuk, tapi perlu kami dalami lagi ke absahan ataupun ke validitan terhadap keterangan tersebut. Untuk langkahnya, kami setelah status ini menjadi sidik, kami akan BAP para saksi, kemudian kami amankan bendera dan juga amankan dari tiang bendera tersebut. Kemudian juga kami memeriksa para saksi untuk penetapan tersangka.
19: Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 234 KUHP tentang tindak pidana penodaan terhadap bendera negara. Pelaku pun terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara.
0: Polresta Cilacap berhasil mengamankan satu orang pengedar sabu di Kecamatan Maos Sangan bareng bukti mencapai 12,66 gram. Reni Tania melaporkan.
1: Sat Narkoba Polresta Cilacap berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Maos. Seorang pria berinisial MMF berusia 25 tahun diamankan polisi karena diduga berperan sebagai pengedar. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan jika pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Maos Kidul. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka dan mengamankan tersangka di jalan Desa Maos Kidul. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 40 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban berwarna merah dengan total berat sabu mencapai 12,66 gram. Pada pemeriksaan awal, MMF mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang melalui aplikasi pesan. Tersangka kemudian diminta mengambil dan menaruh paket-paket sabu tersebut di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Dari setiap paket yang berhasil diedarkan, tersangka mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000.
21: Penggeledahan yang dilakukan di lokasi membuahkan hasil berupa 40 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban merah dengan berat total 12,66 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, pakaian pelaku, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.
1: Saat ini MMF bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Gali menegaskan kepolisian tidak memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika untuk beroperasi di wilayah hukum Polresta Cilacap dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan satu orang. Penyidik masih mengembangkan informasi untuk mengungkap pemasok maupun jaringan lain yang diduga terlibat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dapat disampaikan kepada kepolisian atau melalui call center 110. Dan polisi juga memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan, hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar, kita kembali ke Semarang setelah tadi informasi dalam lintas Jateng DIY ya, sudah kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan saya temani Anda, kita kembali ke Semarang sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Lagu-lagu pilihan dan satu informasi saya akan berikan kepada Anda terlebih dahulu, pendengar, mohon disimak baik-baik. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek KIA, pendengar, atau KIA dengan nomor polisi H1253CO tahun 2012 warna abu-abu metalik ya, atas nama STNK Amalina Sabella. Pendengar, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda bisa membantu, pendengar, informasi terkait dengan surat kehilangan STNK ya. Informasi lainnya kami perbarui segera, pendengar, dan seperti biasa kalau sore bersama Pro 1, informasi cuaca nanti BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan memberikan kepada Anda informasi cuacanya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sudah saya sampaikan tadi, pendengar, untuk sore hari ini kami akan perbarui terlebih dahulu untuk perkiraan cuaca ya sampai dengan awal malam nanti bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada prakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, selengkapnya seperti apa? Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya berlaku hingga malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk kondisi cuaca untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga malam hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah perlu diwaspadai karena cukup tinggi berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore.
0: Itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi, pendengar, pemerintah resmi hapus bansos dan BPJS demi membiayai MBG. Benarkah informasi ini? Mari kita cek fakta.

0: faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya pendengar, klaim yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus BLT atau Bantuan Langsung Tunai, PKH, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, ada juga BPJS, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Indonesia Pintar karena seluruh anggarannya dialihkan untuk MBG adalah berita hoax. Dilansir dari Tempo, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program PKH, BPNT, BPJS, dan KIP serta PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, saya akan ajak Anda silahkan bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar melalui WhatsApp 081 66 66 886, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami akan tunggu sampai nanti jam 7 malam ya. Sambil menunggu, saya akan ajak Anda terlebih dahulu kita jalan-jalan ke wilayah Polres Wonosobo, pendengar, untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Dan kali ini Babin Kamtibmas dari Polsek Slomerto, pendengar, Brigadir Rian yang sedang bertugas ya. Ini terkait dengan agenda tahunan di wilayah binaan selama bulan Agustus, pendengar. Pak Rian, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas. Ya.
0: Baik, Pak Rian, untuk bulan Agustus ini bagaimana agenda di desa binaan ini?
1: Untuk selama ini agenda di Desa Balikambang, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo, khususnya Desa Balikambang, setiap tahunnya mengadakan acara karnaval, Mas. Dari karnaval tersebut dapat banyak pengunjung yang hadir dari desa-desa tetangga gitu, Mas.
0: Itu akan dilaksanakan kapan, Pak Rian?
1: Kalau bulan Agustus tahun 2026 ini, besok tanggal 20 Agustus, Mas.
0: 20 Agustus, tepatnya ya. Di Desa Balikambangan, ya. Itu biasanya yang ada di sana, yang nanti akan disuguhkan kepada masyarakat, ini seperti apa kegiatannya, Pak Rian?
1: Untuk acara karnaval ini kan itu ada 14 RW. Satu RW terdiri dari 4 RT, jadi ada 16 RT. Nah, satu RT itu membuat seperti ya ogoh-ogoh, ada yang kreasi-kreasi termasuk kreasi-kreasi per RT lah, Mas. Jadi ada 16 seperti apa ya dibuat ogoh-ogoh itulah, kayak ogoh-ogoh itu. Jadi menarik perhatian warga sekitar dan antusias warganya juga sangat besar gitu untuk melihat acara karnaval di wilayah Balikambang.
0: Tapi itu untuk masyarakat di sana saja atau nanti semisal ada masyarakat dari luar wilayah yang mampir di daerah Wonosobo bisa menyaksikan atau bagaimana ini, Pak Rian?
1: Untuk acara tersebut dibuat umum, Mas, biasanya ya. Jadi siapa saja dan dari mana saja kota bisa melihat. Tapi untuk sementara ini cuma ada karnaval, karena untuk seperti pertandingan sepak bola antar RT dan lomba-lomba yang lainnya untuk sementara ditiadakan karena kan menjelang Pilkada 2026, Mas. Untuk mengantisipasi terjadinya keributan antar pendukung calon kades kepala desa. Jadi saya kemarin mengimbau untuk agar tidak ada perlombaan-perlombaan yang dapat menimbulkan kerawanan menjelang Pilkades 2026.
0: Baik, nah ini yang penting sebenarnya ya, untuk menjaga Kamtibmas di wilayah agar tetap aman, kondusif begitu ya, Pak Rian, dengan strategi-strategi yang Pak Babin sudah lakukan ini. Terakhir, Pak Rian, mungkin bisa ada himbauan juga kepada pendengar dimanapun berada atau khususnya di desa binaan ini, agar bisa bareng-bareng bersama Pak Babin komunikasi menjaga lingkungan Kamtibmas dengan baik. Seperti apa? Silakan pesannya, Pak Rian.
1: Siap, Mas. Ya, saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Balikambang, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo, menghimbau kepada warga Desa Balikambang, terutama untuk menjaga Kamtibmas menjelang Pilkades 2026 nanti yang akan diselenggarakan pada bulan November. Apapun pilihannya, tetap jaga keamanan, ketertiban. Karena di wilayah pemilihan tersebut, siapa saja yang menjadi kepala desa nanti akan menjadi pemimpin desa tersebut. Jadi saya menghimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Beda pilihan boleh, tapi tetap seduluran, Mas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Iya, Pak Rian, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan dan himbauannya. Selamat bertugas kembali, sukses ya selalu. Selamat sore, Pak Rian.
1: Selamat sore, Mas.
0: Demikian tadi Beringar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Balekambangan, Polsek Slemerto, Beringar, Polres Wonosobo ya. Brigadir Rian yang sedang bertugas.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

pendengar Pro 1, kami informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.42 menit pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Menjaga Lidah. Untuk mengawal azan maghrib kali ini juga, lagu-lagu religi kami putarkan pendengar. Informasi lainnya kami perbarui nanti, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Abu Sufyan Ats-Tsaqafi pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu hal yang bisa kupakai sebagai upaya menjaga diri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku telah beriman dan istiqomahlah." Lalu Abu Sufyan bertanya lagi, "Lalu apa yang harus kujaga ya Rasul?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil memegang lidahnya, "Ini," kata beliau. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para peserta, para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, iman, istiqomah dan menjaga lidah agar senantiasa berbicara yang baik atau berdiam dari pembicaraan yang buruk adalah suatu yang banyak mendorong manusia untuk bisa masuk surga. Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka?" Nabi menjawab, "Mulut dan kemaluan." Lalu dia bertanya lagi, "Apakah jalan keselamatan hidup ya Rasul?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Tahanlah lidahmu, perluaslah rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para pendengar setia yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sedang menarik lidahnya dengan tangan. Umar bertanya, "Apa yang Anda perbuat wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar lalu menjawab, "Inilah yang akan menyeretku ke dalam kehancuran. Sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa satu-satunya anggota tubuh manusia yang diadukan kepada Allah pada hari kiamat nanti adalah lidah karena ketajamannya." Benar, di hari kebangkitan nanti semua yang keluar dari lidah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dosa anak Adam berpangkal dari ucapan, pembicaraan atau kata-kata yang keluar dari lidahnya. Karena bahaya lidah seringkali terjadi dan kebanyakan manusia sulit menahan diri, maka dalam beberapa hadis Rasulullah menganjurkan agar kita lebih banyak diam. "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan?" kata Nabi. Lalu beliau melanjutkan, yaitu diam dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Para pendengar setia yang dirahmati Allah, bila kita teliti, pembicaraan orang itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, pembicaraan yang sepenuhnya berbahaya. Yang kedua, pembicaraan yang sepenuhnya bermanfaat. Yang ketiga, pembicaraan yang mengandung bahaya dan manfaat sekaligus. Dan yang keempat, pembicaraan yang tidak berbahaya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Disinilah kita harus bisa menempatkan lidah secara proporsional. Kapan harus berbicara dan kapan mesti diam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang senantiasa siap mencatat. Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2027-2031 tanpa pungutan biaya alias gratis. Disampaikan Asisten Administrasi Seda Jateng selaku Ketua Tim Seleksi Doni Widianto mengajak masyarakat untuk yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sebanyak 685 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari PT Samwon Busana Indonesia Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mendapatkan pelatihan pemasaran melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PKBPJS Ketenagakerjaan. Disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indria Sari. Para peserta mendapatkan berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan dunia kerja mulai dari perencanaan keuangan, edukasi dan sosialisasi program buku penerima upah atau BPU BPJS Ketenagakerjaan, pemasaran digital hingga bangkit bersama AI dari ide jadi konten digital instan.
1: Info Pro 1.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Saya coba sapa dulu pendengar Pro 1 yang sudah bergabung melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk memberikan informasi arus lalu lintas, terus juga cuaca maupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing ya. Terima kasih dari Alivia, tadi katanya sore sempat panas pendengar, dan berharap semoga semua warga di Kota Semarang ini sehat-sehat terus begitu ya. Lalu lintasnya mulai padat, banyak orang yang pulang dari kegiatan, hati-hati di jalan, salam dari Alivia. Terima kasih Alivia. Lai juga selamat sore, katanya di wilayah mana ini tidak menyebutkan, oh di Trangkil, di tanjakan Trangkil macet soalnya ada mobil yang tidak kuat menanjak. Trangkil ya, seperti biasa pendengar, dulu saya juga sering kesana, dan ketika pulang kantor itu selalu macet, pas berangkat tidak terlalu gitu ya, tapi pas pulang di kereta kursi itu langganan pendengar pasti gitu ya. Oke, terima kasih juga dari Yogiana Zahwa, katanya di Jalan Veteran lumayan lengang ya, tapi tetap berhati-hati. Terima kasih Yogiana. Salma juga selamat sore, katanya untuk Sampangan tadi macet banget rush hour, yang di jalan hati-hati. Oke, Sampangan maju dikit Trangkil, sama ya pendengar, macetnya mengular sampai di taman atau di masjid kalau tidak salah, itu sudah menjadi langganan. Satu lagi dari Naya Alicia, katanya di Jalan Gajah ramai sekali tapi tidak sampai menimbulkan kemacetan. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, di jalan bukan Gajah sih pendengar, arah ke Majapahit itu kan juga sedang dalam perbaikan. Jadi untuk Anda yang dari wilayah Semarang ke wilayah timur, hati-hati di jalan gitu ya, karena jalannya separuh itu sedang di beton pendengar. Tapi boleh diberikan informasi juga, barangkali Anda sedang lewat di wilayah Semarang Timur, apakah untuk saat ini terjadi kepadatan lalu lintas atau masih lengang pendengar, boleh bergabung bersama Pro 1 ya sampai jam 7 ini pendengar, melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana cara memilih style fashion yang tepat? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Orang itu kan identik, oh sekarang bajunya yang lagi ngetren ini nih, gitu. Tapi kalau style itu kan masing-masing orang ya, ada orang yang suka stylenya casual, ada orang yang suka stylenya feminim, ada orang yang stylenya ke ini apa namanya retro gitu. Itu style masing-masing orang, tetapi semua itu bisa di blend, bisa masuk ke dalam tren. Kalau kita pinter untuk mix and match baju yang mau kita pakai gitu. Yang pertama, kalau kita mau tampilan yang bagus, itu yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih kak. Misalnya proporsi tubuh kita tuh ke arah mana gitu. Kalau ideal mah kita nggak usah pikir ya kak. Tetapi kalau misalnya bentuk tubuh tertentu, misalnya gemuk atau kurus gitu, itu kan kita harus sadar dulu nih. Tidak, karena tidak semua model baju itu bisa kita pakai. Padahal orang sekarang ini, saya harus punya baju yang ngetren sekarang. Nah itu tugasnya seorang fashion designer, itu mengarahkan ke arah dengan bahasa yang bagus. Tetapi itu kalau kita ketemu, misalnya ketemunya ke fashion designer ya kak. Tetapi kalau kita beli di online, itu kan kadang kita nggak bisa ngasih pendapat gitu. Yang paling penting orangnya, kitanya dulu nih. Yang pertama kitanya dulu. Kita pakai baju itu yang memang sesuai style, sesuai stylenya kita dulu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: istriku.
1: Barangkali mendengar dalam waktu dekat ya, Anda bersama istri, keluarga besar ini ingin liburan ke luar negeri ya. Dan apa ya, kemarin kalau kita lihat trennya, mendengar ketika libur sekolah itu banyak sekali masyarakat yang meluangkan waktunya untuk pergi ke negeri Sakura, pendengar, atau Jepang ya. Tapi dengan informasi terbaru, pendengar, semisal Anda ingin jalan-jalan ke Jepang, harus menyisihkan anggaran yang sedikit lebih besar. Karena apa, pendengar? Sejumlah taman hiburan populer di Jepang saat ini telah menaikkan harga tiket masuknya ya. Jepang ini kita tahu dikenal mempunyai sederet destinasi tempat hiburan kelas dunia, pendengar. Sebut saja Disneyland ya, DisneySea, Universal Studio, semuanya lengkap di sana, pendengar. Dan perusahaan riset Teikoki Data Bank ini melakukan sebuah riset di tahun 2026, pendengar, hasilnya sebanyak 32 dari 101 taman hiburan di Jepang telah menaikkan biaya masuk hingga Juli 2026, pendengar. Banyak taman hiburan kini menggunakan sistem dynamic pricing, pendengar, yaitu sistem perubahan harga tiket yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yakni hari pemesanan tiket, musim, serta tingkat permintaan pengunjung, pendengar. Perubahan ini juga terjadi di beberapa taman hiburan paling populer di Jepang, contoh Universal Studio Japan, pendengar, yang terletak di Osaka, mengubah sistem penetapan harga tiket masuknya. Dilansir dari Asia One, mulai 1 Juli, harga tiket di Universal Studios Japan ini akan disesuaikan setiap hari berdasarkan tingkat permintaannya, pendengar. Jadi dari pihak studio ini menyarankan pengunjung untuk membeli tiket sedini mungkin agar berkesempatan mendapatkan harga yang lebih murah, pendengar. Jadi pada intinya memang dari Jepang ini akan melihat situasinya, permintaannya seperti apa, pendengar. Kalau dirasa banyak yang ingin kesana, nah itu nanti tiketnya akan lebih mahal. Jadi silakan, barangkali Anda ingin melangsungkan jalan-jalan ya ke Jepang, ini bisa sedini mungkin dirancang, pendengar. Kalau bisa, semisal mau ke Jepang sekarang, ya bookingnya untuk 2027 biar dapat harganya lebih murah, pendengar. Atau Anda punya strategi-strategi lain juga silakan.

Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah sewajarnya ya pendengar, semisal kita kehilangan barang yang dikembalikan, jangan malah barangnya mampir-mampir kemana dulu ya. Seperti satu informasi terakhir pendengar untuk Semarang sore ini terkait dengan kehilangan ya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Yamaha pendengar dengan nomor polisi Z4816HAB tahun 2023 atas nama STNK Rizka Octavia pendengar, dan STNK tersebut hilang di Sukahayu Kelurahan Empang Sari Kota Tasikmalaya. Oke, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, informasi terakhir juga pendengar untuk menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini ya. Tapi jangan khawatir karena Pro 1 akan selalu menghadirkan informasi lainnya dan lagu-lagu pilihan sampai jam 12 malam pendengar. Dan kita nanti pukul 19 juga akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam pendengar, jaga kesehatan, bahagia juga ya. Selalu bersyukur itu penting, dan kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus.

0: Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG program.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk ke SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
5: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purnabakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
11: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu
13: satuan permukiman tempat tinggal.
14: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
14: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
15: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
14: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
17: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
16: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
18: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
16: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
19: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
20: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
21: Ada empat
1: Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
20: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kalau ini open
21: Dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bapak Ibu dimanapun berada, berjumpa kembali di Mimbar Agama Konghucu RRI Kota Semarang. Pada malam hari ini tentunya harapan selalu untuk Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan berkelimpahan tentunya. Nah, malam hari ini tentunya satu kebahagiaan juga bisa bertemu walaupun kita melewati media radio, tetapi kita bisa sama-sama belajar dan memahami, apalagi bisa mempraktekkan ajaran-ajaran suci Nabi yang tersurat di kitab-kitab sesuk yang akan kita sharing pada malam hari ini. Tentunya terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien. Malam hari ini kita akan mengambil tema satu, bagaimana sih kita menghindari kekecewaan. Sebagai manusia yang normal, ya sebagai manusia lah ya, bukan manusia yang normal. Sebagai manusia tentunya dalam kehidupan ini kita tidak selalu hanya bahagia, senang, gembira. Tetapi di dalam siklus kehidupan manusia juga pernah merasakan kecewa di dalam hidupnya, betul ya. Sama-sama kita pasti pernah merasakan namanya rasa kecewa. Ya, kecewa terhadap sesuatu, harapan seseorang ataupun siapapun yang menimbulkan orang yang tadinya bersemangat, orang yang tadinya berharap besar, tiba-tiba harus kecewa. Nah, ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, tidak terbatas oleh hanya karena dia punya pimpinan, dia hanya punya jabatan, punya materi atau tidak. Enggak, semua orang pasti pernah merasakan namanya rasa kecewa. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah rasa kecewa ini kita enggak tahu kapan datangnya. Kita enggak tahu, kadang yang lebih baik adalah kapan perginya. Nah, ini yang jadi sharing kita malam hari ini. Bagaimana sih sebenarnya umat Konghucu menghadapi rasa kecewa ini, dan bagaimana sih perspektif dalam agama Konghucu melihat bagaimana supaya orang tidak terlanjur kecewa dengan suatu hal, dengan suatu masalah, dengan suatu kejadian, dengan suatu keharapan yang terlalu tinggi dan akhirnya tidak tercapai. Nah, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihat dari point of view, dari sudut pandang ajaran agama Konghucu mengenai rasa kecewa ini. Dan tentunya sebagai manusia yang biasa, bukanlah sebuah kesalahan atau apa ya, judgment ketika orang merasa kecewa, karena itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi di dalam kehidupan ini ketika manusia kecewa akan suatu hal. Tapi kalau kita lihat di dunia ini, rasa kecewa ini bisa menjadi sebuah semangat, bisa menjadi sebuah keterpurukan ya. Contoh, seorang manusia yang berharap terhadap temannya misalnya ya. Kita punya teman, kita harap, kita berusaha di mana-mana barengan ya, berkolaborasi, bahkan mungkin menjalankan usahanya bersama ya, menjalankan kegiatan usahanya bersama-sama, berdua mereka berkolaborasi, bekerja sama, menjalankan usahanya untuk kehidupan masing-masing, saling support, saling mendukung. Tapi apa yang terjadi ketika usaha yang di awalnya susah ini kita berjuang bersama, tetapi ketika usaha ini setelah banting tulang, berusaha bersama, berkolaborasi, satu momen ketika sudah sukses, salah satu sahabatnya ini lupa diri bahwa apa yang kita peroleh sekarang merupakan sebuah hasil kerjasama, hasil saling support, hasil kolaborasi untuk saling mendukung, dan akhirnya bisnis yang dijalankan bisa sukses. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari sebuah persahabatan. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah sukses? Akhirnya salah satu dari dua sahabat ini lupa diri. Ya, lupa diri, bersifat lebih arogansi, karena punya kekuatan materi dan kekuasaan. Akhirnya salah satunya mulai
tidak menyadari bahwa usaha yang diambil ini adalah usaha bersama, dimodali bersama, dikerjakan bersama. Walaupun tentu tidak mungkin bisa 50% andilnya dalam bekerja tepat gitu ya. Kadang yang satu lebih baik, kadang yang satu menurun, tapi kadang yang pas satu yang menurun, yang satu lebih baik. Tetapi intinya adalah kolaborasi inilah yang akhirnya membuat apa yang diusahakan menjadi berhasil. Tetapi salah satunya, anggap aja si A mulai berulah karena dia merasa arogansi, merasa paling benar. Merasa paling benar karena dia merasa bahwa dia telah berhasil, dia telah sukses menjalankan usaha. Ya, kadang salah satu teman ini, si A ini lupa diri bahwa sebenarnya kesuksesannya dia tidak bisa diperoleh dengan dia berdiri sendiri, melainkan support dari sahabatnya si B ini yang terus berjuang bersama dari nol ya, modal usaha bersama, bekerja bersama, sampai akhirnya sukses bisa menjalankan bisnis dengan staff ya, dengan lancar gitu ya. Nah, karena kesifatan arogansinya akhirnya mulai berulah, mulai mengatur sih nggak ada masalah, tetapi mulai menunjukkan superioritasnya yang akhirnya dia melupakan sahabat, peran sahabatnya, di mana dia bisa sukses karena kolaborasi kerjasama. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan ketika banyak orang yang akhirnya lupa diri ya, ketika dibantu orang atau bahkan lupa diri karena bisa berada di sesuatu hal karena support orang lain sehingga berarogansi. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya sahabatnya si B mulai kecewa dengan apa yang dilakukan oleh si A. Tentunya menjadi sebuah keterpurukan, menjadi sebuah sakit hati yang enggak gampang ya, ketika apa yang telah diusahakan ini menjadi sebuah kegagalan, karena ketika sukses secara materi tetapi gagal secara persahabat. Ini yang menjadi tantangan ketika si A dan si B ini membesarkan usahanya. Manusia tentunya pernah sangat kecewa dengan apa yang telah diusahakan mati-matian tetapi tidak berhasil. Manusia pernah merasa kecewa karena segala harapan yang terlalu tinggi akhirnya dijatuhkan dengan kenyataan yang tidak sebanding dengan ekspektasi mereka yang ada di pikiran. Maka ini yang menjadi tantangan sebagai umat Konghucu dan semua umat ya, saya pikir ya. Bagaimana sih kita memanage rasa kecewa, bagaimana kita menyadari sebelum kita kecewa itu lebih baik lagi. Dan kalau sudah kecewa ngapain, itu yang jadi tantangan. Bagaimana kita memanage rasa kecewa ini, memang manusia juga sudah kadang terlena juga. Ketika kita percaya suatu hal, harapan yang tinggi, percaya terhadap seseorang ya, mungkin suami kepada istri, istri kepada suami, atau ke pacar, atau ke anak, ke orang tua, teman, sahabat, pimpinan, bawahan gitu ya, kakak adik yang akhirnya kecewa karena ekspektasinya yang tidak sama dengan kenyataan. Ini yang menjadi masalah. Manusia hanya hidup di dalam persepsinya kiranya, tetapi perspektifnya lupa diperlakukan. Nah, ini yang menjadikan tantangan hidup untuk siapa ya, untuk kita semua tentunya. Karena ini adalah hal yang sangat realistis terjadi di kehidupan kita di dunia ini. Maka tidak menjadi salah ketika kita belajar bagaimana sih sebenarnya memanage rasa kecewa ini. Tapi Konghucu juga di dalam ajarannya mengajarkan tentang rasa kecewa ini sebagai bagian dari perasaan manusia supaya bisa dikendalikan. Saya mengambil sebuah ayat dari kitab Sesu tentunya. Kitab Sesu ajaran agama Konghucu di Chongyong bab 32 ayat yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, biar tenggelam sedalam-dalamnya tetap tegas terlihat. Ya, biar tenggelam sedalam-dalamnya tetap tegas terlihat ya. Walaupun kita terpuruk, enggak sesuai, tapi seorang Konghucu masih tegas terlihat. Seorang Cinche Konghucu senantiasa memeriksa diri sehingga tiada bercacat. Dengan demikian, barulah ia tidak merasa kecewa. Adapun sebabnya seorang Cinche tidak dapat ditandingi ialah ia mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak dapat dilihat orang lain.
Di ayat ini dikatakan bagaimana sih sebenarnya manusia bisa mencegah. Manusia bisa merefleksikan ada apa hidup ini ya, dari yang tadinya susah, tadi kita ambil contoh kesempatan menjadi bagus ya bisnisnya, tapi akhirnya lupa, komunikasinya renggang karena hanya dibicarakan cuan ya, tadinya yang dibicarakan kebahagiaan ya, pertemanan ya, kebahagiaan pertemanan, bercanda, tapi akhirnya kebahagiaan ini ditukar, akhirnya berubah menjadi karena untung baru bisa bahagia. Nah ini yang harus kita periksa sebenarnya. Dalam bersahabat harusnya kita bisa memosisikan kapan kita bicara tentang bisnis, kapan kita bicara tentang pertemanan. Ya, Nabi Khosrow tegas diajarkan kalau seorang cuincu itu harus selalu memeriksa diri sehingga dia tidak cacat. Dengan demikian dia bisa merasa tidak kecewa. Nah, ketika orang bisa membedakan kapan bicara bisnis, kapan bicara pertemanan, ini yang akan menjadi sebuah kelanggengan tentunya. Ya, ketika bicara bisnis, kita bicara bisnis, tapi setelah luar dari bicara bisnis, ya kita sudah ketawa-ketawa sebagai sahabat. Ya ini kenapa saya mengambil cerita ini, bukan karena saya kecewa dengan sahabat saya, enggak, tapi malah karena saya bahagia punya sahabat dulu yang sangat berkolaborasi. Bahkan kita kita bangun bisnis sebuah kafe ketika saya kuliah dulu ya. Saya bersahabat dengan teman-teman saya itu, yang akhirnya persahabatan ini masih utuh, nggak sampai masih utuh, nggak ada masalah, bubar ya baik-baik. Karena apa? Karena kita menekankan di awal kita harus memeriksa diri. Dari Nabi Khosrow mengatakan memeriksa diri apa? Kita harus memeriksa diri untuk memosisikan diri kita, kapan kita bicara bisnis, kapan bicara pertemanan. Nah, ada waktunya khusus sih kalau dalam kami ketika berkolaborasi ya. Waktu kuliah dulu kita pernah sempat buka sebuah kafe kecil lah di salah satu sudut di kampus di kota Semarang, kampus swasta terkenal di kota Semarang. Dan ketika bicara bisnis kita punya waktu khusus. Jadi enggak setiap hari ketemu kita ngomong bisnis, enggak. Jadi kalau kita mau bicara bisnis, kita rapat serius, kita bicara, kita apa beda pendapat di situ ya, mungkin gebrak-gebrakan meja ya enggak apa-apa lah ya, karena beda pendapat. Tapi bukan mau gelut, enggak, tapi karena kita mempertahankan solusi yang terbaik dari sebuah bisnis. Ketika di situ bukan berarti saya tidak memandang sebagainya, enggak, tapi karena perbedaan itulah yang sebenarnya bisa membuat kita semakin maju. Karena kalau kita hanya yes man, ya akhirnya kita tidak bisa memperbaiki diri, celah-celah kesalahan kita, kekurangan kita tidak bisa tertutupi dengan pola pikir teman kita yang mungkin lebih baik. Nah dari situ, dari momen itu kami belajar bahwa harus ada waktu khusus ketika bicara bisnis. Ya ketika kita bicara mengembangkan kafe kita punya time untuk rapat. Di situ kita bisa curahkan, saya nggak suka dengan pendapat teman saya nggak suka misalnya dengan pendapat saya. It's okay, karena itu sebuah perbedaan yang sangat terjadi di dalam kehidupan ini, dan perbedaan itu yang akhirnya bisa mengkritik, membangun kritik lebih baik bagi usaha kita. Tapi setelah kita rapat selesai ditutup, udah yang masalah bisnisnya urusan nanti waktu rapat. Kecuali urgent ya, kita harus ada time khusus rapat, misalnya telepon atau apa. Tapi setelah keluar dari itu, ya udah kita bisnis, kita berteman seperti layaknya berteman biasa. Kita ya main, ketawa-ketawa dan sebagainya, kita curhat. Tapi urusan bisnis sudah singkirkan, maksudnya bukan disingkirkan ya, dipisahkan, harus bisa dipisahkan. Ketika kita bisa memeriksa itu, ya Syed Yansen sampai hari ini nggak ada masalah dengan teman-teman saya, bahkan dia masih bersahabat walaupun komunikasinya sudah jarang karena keterbatasan waktu, sudah berkeluarga dan jarang ketemu. Tapi nggak ada masalah intinya. Itu karena kita bisa memosisikan diri sebagai owner. Ketika berkolaborasi sebagai teman, kita punya time khusus, waktu khusus untuk berbicara serius mengenai bisnis. Tapi di luar itu kita berteman layaknya teman biasa dengan segala kelebihan, kekurangan, kekonyolan dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita memanage rasa kecewa terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Terus kalau sudah terjadi gimana kecewa ya? Ya kita bicara tadi memanage dan menata ya, kita memeriksa. Kalau sudah terjadi balik lagi ke ayat Nabi Khosrow, diperiksa
Kenapa sih rasa kecewa ini terjadi? Manakala yang lebih besar, kehilangan sahabat atau kehilangan bisnis, misalnya seperti itu aja. Kalau memang kehilangan sahabat ini sudah nggak bisa dianu, ya sudah, kita berpisah saja baik-baik, buat jual usahanya kalau perlu, atau saham kita dibeli oleh sahabat kita, atau kita beli saham usahanya teman kita, selesai. Cari solusi yang terbaik tanpa harus menghilangkan persiapan sendiri supaya kita nggak kecewa berlarut-larut. Karena memang manusia nggak semuanya memang bisa berjalan dengan mulus, dengan baik, itu aja sih. Jadi mari kita menyadari bahwa manusia memang tidak lepas dari rasa kecewa di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita bisa memanage rasa kecewa ini menjadi sebuah kekuatan kita melihat diri kita. Ya, Nabi Kongsu bilang, periksa dirinya, benar nggak? Kalau sudah benar, konfirmasi dan sebagainya. Kalau memang keputusannya baik, ya keputusan yang baik tentunya bukan keputusan juga yang menunjukkan superior kita, balik lagi nanti jadi masalah baru, tetapi keputusannya bisa harmonis di dalamnya. Kira-kira itu, kami percaya Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bersahabat dengan rasa kecewa, diminis dengan baik. Ya, kalau perlu kita ketawain rasa kecewa kita sampai di titik itulah kita bisa menerima kekecewaan. Kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikanlah Tuhan selalu berkenan. Wei, tetap kian. Sancai.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha mereka. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menegaskan keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih. Menurutnya, prestasi yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Dion saat membuka kegiatan peningkatan mutu kadar pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Kabupaten Purworejo, kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Rabu 12 Agustus 2026.
1: Info Pro 1.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih.

0: Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
0: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam Ruang Rindu Perjaringan Nasional ya, dan nanti akan ada bintang tamu Ari Kosmira dan pasti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya, selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya, ada acara.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget. Iya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa sih,
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan.
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya iya.
2: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Mas Jainal. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Baik,
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jomplo singit.
2: Sepak tekong,
1: kocokku masih ada.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gebak soder eling
0: gebak iya, soder eling Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah,
2: kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat ya. Tahun 70.
1: Berarti udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu, itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
3: Berarti
2: yang
3: masih
2: album
3: kan
2: kedua tuh.
3: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
3: Kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum belum balik tak belum.
3: Kita umuran segitu
2: nih. Jadi masih pada nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
3: belas.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
3: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Provosku dua, provosku.
3: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
3: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
3: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran, udah pada nanti.
3: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap. Ya, kita
3: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya.
2: Halo, Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
3: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
3: silakan,
0: Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
3: Mbak
0: Ari
3: gak
0: denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
2: banyak
4: Mbak
2: banget.
4: Kita Bang Ebu ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
3: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
5: Yang
0: Ibu
5: Farida dari
2: yang
5: Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya.
3: Betul.
5: 50 album yang dirilis.
3: Betul.
5: Ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Aris Miran. Salam sehat Mas Yudi sama Mbak Ita. Ibu Farida mau kirim salam ya.
3: Boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Sama Mbak Ita.
3: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagu ne Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
3: Adi. Iya, siap Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
3: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Baik, Bu Isal. Ini
7: sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
3: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
3: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elkes Miran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Yuk, mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
3: Oke Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
3: Terima kasih. Mbak
7: Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya. Ditanyain sama Bung Benny Jo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
3: betul,
2: dari Papri.
3: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
3: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
3: Ya, pokoknya dapatnya
0: pokoknya
3: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
3: ya,
2: juga,
3: kan ada pajaknya
2: baru
3: juga
2: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
3: lagu yang mana,
2: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
3: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
2: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
3: betul
0: lebih baik
2: lagi. Transparan lagi gitu aja. Betul. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
3: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
3: Ada kemudian pop jazz juga.
2: pop jazz, soul, kemudian
3: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
3: Iya, koplo Mbak.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Yeah. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
3: nanti
2: ini.
3: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak,
2: ke pop
3: itu.
2: Indonesia kembali. Siap. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
3: Terus semua. Ada masanya cuma, tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Termasuk dia.
8: Siap.
2: Ria, kita pernah masari kemudian
3: ada almarhumah Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
3: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
3: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
8: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
3: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
8: Okay.
3: Angkat topi ya aku Mbak.
8: Mbak ini ada Bu terus Farida
2: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
3: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
3: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya teknologi luar biasa.
8: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
3: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
8: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang.
3: Ya Allah,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
8: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
8: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
3: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
2: Metal semua.
3: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
8: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven, udah dia yang nomor 2.
3: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
8: Oke.
3: Okay. Belum rilisnya loh Mbak.
8: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
3: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
8: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu aduh masya Allah lali aku rek itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya ambilnya tuh shred 6 album bikinnya 7 album sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
8: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
3: Okay.
2: 78,
8: 79 ya.
2: Terus SD. ada John.
3: Ya, John.
8: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
3: ya,
2: lagu,
3: ada yang populer ya.
8: Siap Mbak, kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
8: Siap kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
8: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
2: Oke.
8: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
8: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai ngobrol
3: WhatsApp
8: sama
3: aja.
8: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
3: Siap.
8: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya dari Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono. Oraono.
1: Wih, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih bener.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
2: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
2: Langsung bapak ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produk sendiri kita. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam home working gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work home working gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Sekali.
2: Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Bari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Bandung nih Bari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur gitu.
0: Ah, betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, Bapak.
3: Buang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blankon, juga Mbak Lita. Kita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu,
0: guys? Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita,
0: ya,
4: dengan bintang tamunya.
1: Mm-hmm.
4: Itu Mbak Aikman itu apa itu? Ya itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, ya itu apakah ya itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Sudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
4: Mas Sudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam.
0: Uh-huh.
4: Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tak kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya
0: oke
5: okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Speran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Terima sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
1: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo, Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh, yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin
0: lagu festival. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita?
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: siap
6: aku tahu lagunya
0: oke
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sebaiknya Mbak Ica.
6: Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya.

0: terima SD rekaman ya, rekaman dimas sampai umur 24 saya married. Mm-hmm. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, betul, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
0: Wah, pokoknya ngono. Gak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi, artis.
0: Betul. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada
1: ya?
0: Ari Kusmiran.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap.
1: Tahu banget.
2: Mbak Ari dari, ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya
1: supaya
0: yang
1: bisa
0: benar
1: berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
2: Iya, oke Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin atau apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu. Mereka
2: siap.

0: Ya masalahnya, masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
1: Shay. Oh iya iya iya iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah gak semuanya.
2: Bisa, benar, sudah jadi mendarah daging.
0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Jumari.
1: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Jakarta sudah.
2: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
2: Asik, udah nggak sabar ini.
0: Ya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
2: Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
1: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap, mari. Mari. Ya,
0: itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
2: Enggak
0: bisa, harus
2: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Pasti banyak ya.
2: Contohnya terutama, apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu padha ae.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
1: Gak ada yang lancar
2: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah.
2: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Ya, itu gak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
1: okay, Mbak. Siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi.
0: Gak bisa sakit buat ngomong ada semua sakit 9 bulan.
2: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh, iya
0: torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
0: Jadi, oh. Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan non
0: medis, non medis ya. Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
1: Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
2: ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow. Jadi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Okay.
0: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
2: Jadi
0: gak ado sikatan tok terus
2: nyanyi. Ini bukan sih.
1: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari tamu Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Pokoknya
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu, nggak bisa, nggak boleh dilepas.
1: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat. Ya.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
2: Dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah Tentang Kita. Gak apa.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu
2: sebentar.
1: Kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak
1: Ari. Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa tuh. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe, itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya.
1: Akhirnya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab Vera, ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oh oke, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nenek. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama Setul Hatiku Semur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu Cakup Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain. Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum musiknya, bikin rekaman, tapi dia musiknya di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang
2: betul,
4: kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan ada semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya. Satu, betul. RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: kan Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: yang
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita tadi bergabung ya pendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam ruang rindu berjaringan nasional, dan tadi sudah dimeriahkan oleh Ari Kusmiran ya. Dan sekarang pendengar sudah jam 10, saatnya kita kembali ke Semarang. Saatnya juga saya menemani Anda kembali di ruang rindu malam hari ini, pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Kita cek dulu yuk pendengar, ini di RRI Digital sudah ada beberapa yang request ya lagu ini. Ada Naya yang request lagu dari Sheila on 7 yang judulnya Dan. Selanjutnya ini juga ada Zahwa yang request lagu dari Cranberries ya. Oke, kita putarkan dulu pendengar sambil menunggu atensi dari Anda semuanya untuk bergabung. Request lagu juga titip salam boleh sekali ya. Kita tunggu sampai jam 11 malam pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Satu lagu pendengar dari penyanyi, penulis lagu, dan gitaris legendaris dari Indonesia, yaitu Ebit G. Ade ya. Tadi saat lagunya diputarkan, saya keinget Mas Hasan ya. Karena biasanya Mas Hasan ini request lagu dari Ebit G. Ade. Nah, ternyata pendengar setelah diputarkan, Mas Hasan ini juga langsung bergabung di WhatsApp ya. Kita sapa dulu ini ya, Mas Hasan, selamat malam. Gimana kabarnya ya? Semoga walaupun requestnya via WhatsApp ya, ini tetap sehat dan tetap bergabung bersama kami ya. Malam hari ini requestnya beda nih Mas Hasan pendengar. Mas Hasan ini minta lagu dari Vina Panduwinata yang judulnya Cinta. Oke, kita masukkan dulu ke antrian ya. Dan titip salam juga untuk seluruh pendengar Pro 1. Untuk saya juga, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Hasan sudah bergabung malam hari ini ya. Dan kita lihat lagi ya pendengar di RRI Digital. Ini juga sudah ada satu pendengar ya. Ini ada Salma. Wah, ini bergabung juga yang minta diputarkan lagu dari Rumpis Nur Laila. Oke, kita putarkan dulu satu-satu lagu yang sudah direquestkan dari Mas Hasan dan juga dari tadi, siapa tadi ini ya? Dari Salma ataupun Zahwa ya. Oke, kita putarkan dulu dan kita dengarkan satu lagu dari Vina Panduwinata.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Musicopedia. Musicopedia. Celine Mary Claudette Dion, lahir 30 Maret 1968 atau lebih dikenal dengan Celine Dion, adalah seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada. Sebelum merekam album perdananya saja, ia sudah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 1980 dengan memenangkan festival musik Yamaha dan

Ia memulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 sebagai penyanyi berbahasa Perancis. Di bawah bimbingan sang suami, ia pun kemudian menjadi penyanyi terkenal di negara-negara berbahasa Perancis.

tahun 90-an, Celine mulai merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Sepanjang dekade 90-an, Celine meraih kesuksesan di seluruh dunia dengan sejumlah album dalam berbahasa Inggris dan Perancis, menjadikannya salah satu artis tersukses dalam sejarah musik pop.

sempat rehat dari dunia tarik suara. Ia kembali ke puncak musik pop pada tahun 2002 dan menandatangani kontrak 3 tahun untuk tampil di setiap malamnya di teater pertunjukan Bintang 5 yang ada di Nevada. Dengan karakter vokal yang kuat, Celine telah memenangkan 5 Grammy Award termasuk album terbaik tahunan untuk Falling Into You dan rekaman terbaik tahunan untuk My Heart Will Be Glowing.

Dia adalah artis Kanada dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Artis wanita kedua yang paling laris di Amerika Serikat selama era Nielsen Sound Scan dengan albumnya Falling Into You dan Let's Talk About Love, dan merupakan satu-satunya artis wanita yang memiliki dua single dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di Inggris.

ya, karena ini sudah jam 11. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih ya. Kita bertemu lagi besok pastinya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Untuk ada yang belum bergabung, jangan khawatir ya, ditunggu saja ya untuk besok. Tadi ada Pak Agus yang sudah menelpon. Sudah saya tunggu, kenapa tidak bergabung lagi ini ya. Kita bergabung lagi besok ya Pak Agus, di hari Kamis ya. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih juga menemani Anda di Semarang Malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda bersantai di kasur ya. Mungkin Anda juga sudah punya rencana kira-kira besok di tanggal 17 ya. Pas sekali di hari libur kemerdekaan ya. Apakah Anda juga sudah punya agenda ini ya? Dan kebetulan untuk Anda pendengar yang sejak hari ini mungkin sudah merencanakan untuk pergi berlibur ya, tapi mungkin dompetnya lagi tipis ini ya. Tenang saja pendengar, ini ada kabar gembira ya dari PT KAI yang baru saja merilis diskon sebesar 17% khusus untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Wah, ini pas sekali ya untuk Anda yang mau traveling dan hemat. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mendapatkan promonya? Jadi pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI baru memberikan potongan harga tiket sebesar 17% untuk kelas kereta api ekonomi komersial dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026. Disampaikan juga oleh manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa program ini hadir agar masyarakat dapat menikmati kemudahan mobilitas harian maupun perjalanan antar kota dengan transportasi publik sambil merayakan hari bersejarah bangsa. Untuk tanggalnya kira-kira dimulai dari kapan ya? Jadi Anda harus mencatat pendengar. Tiket promo ini bisa mulai pada tanggal 14 Agustus 2026 tepat pukul pada 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Perlu diingat juga untuk promo potongan harga ini khusus berlaku untuk keberangkatan perjalanan kereta api tepat di hari kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 2026. Anda juga bisa memesan tiketnya pendengar melalui aplikasi resmi ya dari KAI ataupun penjualan tiket resmi lainnya ya. Ini sangat menarik ya. Jadi kapan lagi kita bisa berjalan-jalan naik kereta dengan harga yang lebih murah dan ramah di kantong ya. Jadi siapkan untuk pengingat malam hari ini pendengar agar nantinya juga tidak ketinggalan di tengah habisan kuota tiket murahnya dari KAI.

Menggigil atau gemetar akan terjadi pada tubuh kita saat berada di tempat yang dingin. Kenapa ya? Ternyata badan yang bergetar saat di tempat dingin ialah sirine dari otak untuk tubuh untuk mengantisipasi terjadinya hipotermia. Tanpa disadari, tubuh yang bergetar atau menggigil ialah respon tubuh untuk menjaga badan tetap hangat. Selain itu, tubuh yang menggigil juga memungkinkan organ tubuh tetap bekerja seperti biasa walaupun di suhu yang dingin. Sebagai informasi, suhu normal manusia ada pada titik 37 derajat Celcius. Ketika suhu di bawah itu, otak akan mendeteksi sejauh mana tubuh akan merasa kedinginan.

Musiklopedia. Musiklopedia. Raisa Andriana, penyanyi kelahiran 1990, mengawali karir di industri musik Indonesia dengan merilis single pertama bertajuk Serba Salah. Lagu bergenre pop yang diberi sentuhan R&B ini melejit, membawa Raisa sebagai salah satu pengisi acara dalam event Java Jazz Festival tahun 2011.

menjadi vokalis Adante. Pernah juga digandeng komposer kenamaan David Foster saat menggelar konser di Jakarta, serta pernah menjadi backing vokal grup musik Run, semakin membuka langkah Raisa menjadi salah satu penyanyi wanita solo Indonesia.

toko CD itu, Aquarius yang di Mahakam itu. Terus aku ngeliat itu kan ada kayak dinding isinya semua CD gitu kan. Terus banyak banget yang aku tuh nggak tahu gitu. Ya obviously yang ini yang paling terkenal gitu tahu. Tapi yang di sini kayak nggak tahu gitu. Nah terus aku tuh inget banget momen itu kayak gimana ya kalau gue ada CD tapi kayak gue jadi one of the unknown yang ada di pojok bawah gitu, kayak apa yang bisa bedain gue dari ini. Aku ngerasa aku tuh ya kayak biasa aja, kayak nggak yang physically biasa aja, nggak yang langsing, nggak yang cantik banget, nggak yang seksi, nggak yang apa. Aku kayak ngerasa itu kan hanya anak kuliah aja gitu, kayak gimana ya cara gue bisa stand

Raisa juga berhasil meraih penghargaan Anugerah Planet Musik di tahun 2012 sebagai Best New Female Artist. Penghargaan internasional pun pernah didapatkan Raisa pada 2014 lalu. Raisa membawa pulang Best Asian Artist di Mnet Asian Music Award. Yang terbaru, Raisa berkolaborasi bersama salah satu penyanyi papan atas asal Korea Selatan, Sam Kim, dengan judul Someday, di mana lagu ini masuk ke dalam album Raisa It's Personal. Musik

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang Pendengar. Dan tidak terasa ya, ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 dini hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini pendengar. Kita bertemu lagi besok ya. Dan untuk Anda tetap mendengarkan Pro 1 pastinya ya, karena kami akan selalu menyajikan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda. Saya Nadira, pamit dulu pendengar. Dan kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir, Karena Susayang. Sampai jumpa. Selamat istirahat.

menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu, dan pada akhirnya hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, wakil teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bersatu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini cuaca tidak begitu dingin dibandingkan hari-hari kemarin perjalanan saya dari rumah ke sini, tapi tetap harus menggunakan jaket ya pendengar ya, apalagi yang tidak terbiasa untuk melakukan perjalanan di pagi hari. Nah, untuk menghangatkan suasana, untuk memperindah mengawali jumpa kita pagi hari ini, nanti kami hadirkan Mutiara Pagi bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ahmad Robani Albar SHMH. Kita nanti akan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana ya, mendengar ya? Nanti tanyakan di line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 02483166686 atau di 0816666886. Inilah Semarang Pagi ini selengkapnya bersama sama saya, Sylvie Ansori.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung mendengar bersama Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Pak Ustadz sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, barakallah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Pak Ustadz. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim bisa betul-betul mencontoh segala perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaplikasikannya saat ini? Silakan sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil alil adim amma ba'd. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita wajib syukur dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Kita saat ini kebetulan yaitu di antaranya seluruh dunia muslim mengadakan rutinan yaitu Mauludan dimanapun tempatnya berada. Oleh karena itu kami akan sedikit mensepil atau mencuplik tentang keteladanan atau contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau, baik perilaku, ucapan dan perbuatannya, begitu.
0: Baik, Pak Ustadz. Tapi kalau kita melihat perkembangan zaman begitu ya, apakah memang perbuatan, perilaku, kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa terus diaplikasikan dengan perkembangan zaman saat ini?
1: Semua zaman pasti ada masanya, semua masa ada zamannya. Baik akan kami sampaikan apa yang dapat diteladani dan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Allah Rasulullah SAW itu dikala semasa hidupnya sama seperti kita manusia normal, yaitu ada godaan, ada cobaan, ada iri, ada dengki, ada bahagia, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh yang menjadi teladan kita, yaitu di antaranya Rasulullah SAW itu kan mendapat julukan Uswatun Hasanah, menjadi contoh yang terbaik kepada kita semua sebagai umat manusia, bukan muslim saja. Tapi seluruh umat manusia, karena zaman perjuangan Rasulullah SAW itu kan juga atas segala kebijakannya yang toleran kepada musuh-musuhnya juga akhirnya mendapat namanya Piagam Madinah. Itu mencontohkan bahwa di zaman Rasulullah itu perbedaan sangat-sangat tetara atau kental atau sangat mencolok sekali. Maka di zaman sekarang ini kuncinya adalah apa yang dapat dicontoh oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu satu, sebagai pemimpin itu harus sidik, amanah, tabligh, batunnya harus cerdas, harus dapat dipercaya, harus benar, yang terakhir harus pintar ya. Nah, kita di zaman ini banyak sekali kadang-kadang dilema. Orang-orang yang tidak pintar, tidak amanah, tidak baik, dan tidak cerdas, tapi mendapat posisi, dan orang-orang yang baik, nun sewu ya, bahasa yang sering terdengar di telinga masyarakat itu kan jujur ajur. Itu kadang dilema. Seperti di lingkungan pekerjaan atau di kepegawaian itu kan ada oknum-oknum yang istilah bahasa keren atau bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat kalau ingin istilahnya dapat jabatan atau dapat kerjaan atau lain sebagainya, itu harus melalui hal-hal yang tidak jujur, yaitu kadang melakukan jok sogo dan melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Maka sebagai salah satu panutan yang bisa dicontoh oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, yaitu harus sidik amanah tabligh fatonah, dan jangan sampai malah menjadi sebaliknya, hidib yanat hitman baladah. Nah, kita ini di zaman serba modern, serba canggih, dan di era digital ini kita melihat fenomena yang menurut saya kok hampir mendekati zaman jahiliyah ya. Maksudnya kemongkaran itu merajalela, kedoliman merajalela, korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini PR besar bagi kita sebagai umat muslim yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menjadi pemimpin yang baik, baik itu pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara atau pemimpin di suatu perkumpulan, itu harus sidik amanah tabligh dan batonah. Sedangkan Rasulullah sendiri memberi contoh dalam keluarga, itu harus juga sayang kepada keluarganya, sampai Rasulullah memberi contoh yang sangat populer itu kan memanggil panggilan istrinya ya Kemerah, ya, orang-orang yang kemerah-merahan. Itu kan bukti bahwa Rasulullah itu menjunjung tinggi istrinya atau sangat sayang pada istrinya. Nah, kita melihat sering melihat itu suami istri kadang memanggilnya jangkar, memanggilnya tidak baik. Lah ini juga berarti tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah itu maha pengampun. Contoh di zaman Ubaid itu waktu itu mengundang makan, jamuan makan, kalau di Semarang mungkin daerah Boyolali, Solo dan sekitarnya, itu kalau bertamu kan disuguhi harus makan. Lah, zaman dulu di Arab, zaman jahiliyah dulu sama, kalau bertamu itu harus disuguhi makan. Lah, waktu diundang Ubaid untuk bertamu itu disuguhi makan oleh Ubaid. Sedangkan Rasulullah mau memakan atau mau makan menu yang disediakan, asal Ubaid itu mau bersadat. Padahal Ubaid itu kan Ubaid itu kan kaum Quraisy. Akhirnya demi menghormati Muhammad, Ubaid mengucapkan kalimat syahadat. Lah, akhirnya bocorlah di para teman-temannya, orang-orang kedengkotnya kaum Quraisy saat itu. Akhirnya Ubaid dimarahi oleh teman-temannya, "Woi, kurang ajar, kamu menjual iman kepada Muhammad. Saya tidak terima. Kamu harus, ini saya cuman hanya menghargai tok, iman saya tetap kepada selain Allah." Dan akhirnya oleh para teman-temannya Ubaid tadi, kalau begitu buktikan kalau kamu itu cuma bersandiwara, cuma pura-pura, yaitu dengan meludahi Muhammad. Akhirnya dibuktikan dan diludahilah Rasulullah. Rasulullah diludahi ya diam saja, biasa, tidak terasa dihina dan lain sebagainya. Tidak cukup itu, karena saking jengkelnya teman-temannya itu ikut meludahi Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak membalasnya, dan Rasulullah memaafkannya dan seterusnya. Itu bukti bahwa Rasulullah itu maha penyabar dan maha maaf dan seterusnya. Kalau kita meneladani Rasulullah, banyak sekali yang implementasinya kehidupan nyata, realitas yang memang harus kita lakukan, tapi banyak yang kita langgar. Ya, begitu.
0: Oke, Pak Ustadz, kalau kita ingin meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya, yang paling mudah kita bisa lakukan itu apa, Pak Ustadz? untuk keseharian?
1: Yang paling mudah itu ya kita yang paling mudah dan termasuk mungkin sunnah rasul ya kita harus gerabyak semerangak kepada saudara, kawan, teman, harus sumeh istilah itu. Itu kan contoh yang paling sederhana yaitu dilakukan oleh Rasulullah, tapi kalau itu saja kan kita rugi kalau cuma sumeh. Karena apa? Banyak hal yang dapat dilakukan sebagai apa contoh Rasulullah itu kan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi Rasulullah itu istighfarnya setiap tengah malam itu lebih dari 1000 istighfarnya lebih dari 1000 kali membaca istighfar dan seterusnya lah. Kita kan belum tentu ibadah kita diterima. Kalau cuman modal senyum saja kan kita rugi sekali. Maka kalau kita mengikuti sunnah Rasul atau jejak-jejak Rasulullah atau meneladani Rasulullah, Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya, ibadahnya begitu luar biasa. Semakin dekat dengan Allah, biasanya orang-orang sufi itu semakin tawaduk, semakin taat. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tapi untuk mendapat makom yang sufi atau orang yang kekasih Allah itu ya tidak mudah, harus banyak perjuangan. Orang itu akan bisa terasa apa yang menjadi perilaku perbuatannya itu merasa nikmat kalau setelah diuji. Contoh sederhana, kita misalnya ya di saat sehat itu tidak terasa betapa nikmatnya sehat, tapi begitu kita sakit baru terasa betapa apa nikmatnya sehat. Juga begitu kalau kita setiap hari, kalau kita hidup di Semarang mungkin tidak ada kekurangan air. Coba kalau di daerah Gunung Kidul, ya, daerah Tepus, Wonosari dan sekitarnya, itu antri sampai tengah malam hanya untuk mendapat satu air, satu jeligen saja, itu perjuangan luar biasa. Lihat contoh seperti itu yang menjadi teladan kita, yaitu tetap kita walaupun kita banyak ibadahnya, juga harus banyak syukurnya, juga memperdalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita di samping istilahnya berharap mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi umat yang disayang oleh Rasulullah. Amin. Bisa bersama-sama Rasulullah masuk di surga.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, setelah ini kita akan buka line telepon untuk pendengar bergabung. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Saatnya saya buka line telepon pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Suyarto, silahkan.
1: Assalamualaikum, sugeng jang Pak Ustadz Muhammad Rohbani, sehat Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak Suyarto, sehat selalu, barokah Pak Suyarto, amin.
1: Amin, amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi ada beberapa hal yang kita simak Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa di antara sekian banyak sifat mulia yang menghiasi diri Rasulullah SAW, sifat amanah menjadi salah satunya. Amanah yang berarti dapat dipercaya, bukan hanya sebatas kata, tetapi bertanam dari kuat dalam setiap tindakan dan perkataan beliau. Namun Pak Ustadz, sifat amanah bukan hanya milik Rasulullah SAW, tetapi juga milik tanggung jawab setiap individu muslim. Dengan demikian, meneladani sifat amanah beliau, kita dapat membangun kehidupan yang penuh dengan kepercayaan dan ketulusan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ada sedikit tokoh agama justru tidak bisa meneladani apa yang Bapak katakan dan apa yang saya paparkan tadi Pak Ustadz. Justru melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Katakanlah korupsi, ketindakan seksual, dan masih macam-macam lagi. Nah, pertanda ada apa di dunia sekarang ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz dengan banyaknya model ketidakbaikan di dunia ini Pak Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Tadi non saya putus terus, tapi alhamdulillah tadi dijelaskan oleh panjenengan bahwa gini, mulai dari terciptanya manusia itu kan ada iblis yang menggoda manusia. Nah, mulai itulah sebenarnya kalau tidak ada iblis ya kita mungkin sebagai penghuni surga ya, karena Adam kan orang atau penghuni surga. Nah, karena diizinkan Allah untuk menggoda manusia, maka hampir kita melihat setiap hari itu kedoliman itu luar biasa. Kedoliman itu lebih sederhana daripada kejahatan. Kalau kejahatan jelas kita memukul orang, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya. Dolim itu misalnya penguasa yang tidak adil itu juga dolim. Ada dengan tetangganya tidak peduli itu juga dolim. Dan lain sebagainya, banyak orang lain. Misalnya kita itu wajiban sudah sebagai hamba Allah yang punya kewajiban di antara zakat, tapi tidak meluarkan zakatnya itu juga termasuk dolim. Dan banyak sekali kedoliman yang kita saksikan di sekitar kita. Apalagi di dunia pekerjaan, proyek ya. Proyek atau sales atau apapun lah, wajib pajak itu hampir kebanyakan melakukan kedoliman. Pasti rata-rata memanipulasi nota, memanipulasi laporan. Contoh wajib pajak itu menurut perkiraan kami, kita duga hampir 50% wajib pajak itu pasti melakukan kedoliman, manipulasi yang supaya pajaknya menjadi ganda. Banyak sekali kedoliman yang dilakukan oleh umat manusia. Itu memang luar biasa godaan dan cobaannya kepada kita semua. Apalagi misalnya marketing sales itu biasanya juga banyak dugaan-dugaan yang misalnya membuat laporan-laporan dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita kerjakan setiap hari itu banyak sekali yang tentunya perlu menjada-wajada. Harus sungguh-sungguh kita itu berharap menjadi umat Rasulullah SAW bisa mengikuti apa yang menjadi ibadahnya atau sunah-sunahnya. Di antaranya tadi yang saya sampaikan, kalau jadi pemimpin harus sidik, amanah, tabligh, batonah. Kalau menjadi ketua rumah tangga yang harus sayang kepada anak dan istri, kita bermasyarakat berkumpul itu harus apa sumeh dengan akrab, tawadhu juga harus menghormati sesama saudara kita, harus toleransi dan banyak sekali yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai istilahnya standar kita supaya selamat dunia akhirat. Kita harus mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang sudah diajarkan oleh beliau, baik tindakan amaliyahnya dan juga seluruh sisi kehidupannya. Itu kalau kita jelentrehkan peristiwa-peristiwa baik suka dukanya itu mungkin berhari-hari, namun kita hari ini akan lebih mengangkat mensepil sedikit tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya hampir sama pertanyaan dari Pak Rosi di Gubuk nih ya. Pejabat-pejabat yang Islam masih belum bisa meneladani amanah Rasul, malah korupsi. Apa penyebabnya? Tadi sudah dijawab ya, Pak Ustadz ya. Ada satu lagi dari Ibu Ida di Ungaran. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Meneladani Rasulullah dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu banyak caranya. Bagaimana kita memaknai ini dan bisa meyakinkan pada diri kita agar terus bisa meneladani Rasulullah, Pak Ustadz? Silahkan.
2: Rumusnya berat tapi harus, yaitu minal paksa wal paksa, harus harus dipaksa. Karena apa? Kalau kita sudah tahu besok ujian itu kan pasti kita malamnya, kalau kecil saya dulu mesti puasa dulu, malamnya juga kadang sholat malam, juga belajar sungguh-sungguh. Kalau kita dulu, kebetulan saya sekarang usia 61, saya lahirnya 66. Jadi dulu itu sekolah itu tenanan gitu, sungguh-sungguh itu. Sekarang kelihatannya kan apa ya? Dulu itu pagi sekolah umum, sore sekolah madrasah, itu zaman saya kecil, kebanyakan gitu. Itu harus sungguh-sungguh, maka bagaimana untuk dapat meneladani Rasulullah mulai dari tidur sampai bangun tidur, ya harus sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh berat. Contoh sangat sederhana begini. Kita sudah tahu dan semua muslim tahu bahwa sholat sendiri itu pahalanya satu derajat. Nah, betul nih Pak? Kalau sholat berjamaah kan 27 derajat. Itu semua orang tahu. Pertanyaannya, kira-kira yang banyak yang sholat munfarid sendiri dengan yang berjamaah banyak yang mana? Padahal Rasulullah itu kan pasti selalu berjamaah. Itu contoh. Kira-kira banyak yang sholat sendiri apa yang berjamaah? Pasti banyak yang sholat sendiri. Maka untuk meneladani Rasulullah ya harus minal paksa wal paksa, dipaksa supaya bisa mengikuti jejak Rasulullah. Contoh tadi, bisa misalnya mau jamaah males ya harus dipaksa biar bisa jamaah dan seterusnya. Termasuk tadi yang saya singgung, banyak sekali di Indonesia itu kalau seandainya pemimpinnya sidik amanah tabligh matonah itu melebihi Brunei Darussalam. Kenapa? Karena mungkin melebihi Arab. Arab itu kan tandus, tapi rakyatnya makmur. Di Indonesia, negaranya makmur, tapi rakyatnya tandus, kan sebaliknya. Di Brunei itu tidak ada separuhnya Jawa Tengah. Itu semua gratis. Tidak ada bayar pajak. Tapi di Indonesia kan karena pejabatnya itu korup, rakyatnya yang menderita. Ya nasib menjadi orang Indonesia. Tapi di dunia gak apa-apa. Semoga selamat di akhirat. Amin.
0: Baik Pak Ustadz, ada lagi yang bergabung dari Ibu Ika di Pekunden. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengar sunah-sunah Nabi Muhammad dari makan dan minum. Boleh dijabarkan Pak Ustadz agar bisa kita contohkan kepada anak-anak kita nanti. Silahkan Pak Ustadz.
2: Oh, luar biasa, sederhana tapi ini menurut saya pertanyaan yang istimewa. Karena Rasulullah memang mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur itu menjaga adab. adab itu adalah etika. Misalnya makan harus duduk, terus apa minum itu harus pakai tangan kanan. Nah, adabnya kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Arab dengan di Indonesia tentunya budayanya beda, tapi minimal kalau kita bisa mengukuhkan luar biasa. Adabnya orang yang apa namanya mau minum atau makan itu harus duduk, harus apa namanya pakai tangan-tangan dan tentunya membaca doa, yaitu apa sunahnya begitu. Setelah apa minum itu kalau sunah Rasul tidak dianjurkan tidak apa namanya kesusu cara-cara harus apa namanya lembab malaman ya apa karena pencernaan itu biar apa mencerna dulu. Kalau di Indonesia kadang minum makan sambil jalan sudah terbiasa, kadang pakai tangan kiri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penanya nanti hal yang kecil aja ditanyakan, mungkin yang besar bisa mengikutinya. Tadi yang adabnya Rasulullah kalau mau minum itu harus layaknya budaya Jawa, duduk dulu dengan berhikmah, santai minum, baru sebelum habis juga tidak harus berdiri, tetap minimal 1-2 menit dulu untuk mencerna minumannya, juga sama dengan makan juga, tentunya dengan sebelum makan dan minum berdoa.
0: Harus tetap berdoa ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi di WhatsApp. Saya bacakan, tidak menyebutkan nama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa kita harus meneladani sifat pemaaf Rasulullah. Tapi kita ini kan manusia Pak Ustadz, yang ada batasnya ketika ada seseorang menyakiti kita. Bagaimana ya Pak Ustadz? Silakan.
2: Tadi saya singgung sedikit, tapi mungkin sejarah Rasulullah yang paling populer itu Al-Hikayah. Waktu Rasulullah mau sholat jamaah itu kan selalu diludahi. Terus besok lagi lewat diludahi. Terus besok lagi diludahi. Hari keempat itu tidak ada. Setelah lama diselidiki ternyata yang meludahi tadi sakit. Dan orang yang sakit tadi, orang-orang Quraisy itu tidak ada yang menjenguk. Yang menjenguk pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Rasulullah kan orang yang meludahi kan tidak tahu wujud atau wajahnya Rasulullah karena dengar namanya tapi tidak lihat wajahnya. Tidak ada orangnya. Akhirnya itu jenguk menyebut nama Rasulullah, tapi beliau Rasulullah tidak mengatakan bahwa beliau yang menjenguk itu Rasulullah. Akhirnya apa namanya? Inti dari cerita ini, Al-Hikayah ini adalah Rasulullah apa namanya diludahi aja mau menjenguk apa menjenguk ya. Itu jadi kesabaran Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah itu sebagai contoh manusia? Karena Rasulullah sendiri manusia, bukan malaikat. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sepertiga manusia, cuman dia menjadi Rasul. Jadi memang harus mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi kalau orang Jawa apa yang ditanyakan betul, kita sabar itu kan ada batasnya. Itu sudah apa ya namanya, sudah biasa diucapkan oleh kita semua. Tapi kalau yang benar sabar tidak ada batasnya, ya harus sabar. Kalau sabarnya hilang, berarti kita sudah keluar dari ketentuan sunnah Rasul. Karena apa? Yang tema kemarin itu kan di antara orang yang merugi itu orang yang beruntung, yang tidak merugi adalah orang yang sabar. Kita selamanya harus sabar. Memang berat menjadi orang sabar. Kadang-kadang diucapkan mudah tapi diamalkan susah. Satu yaitu syukur, dua sabar. Syukur itu mudah diucapkan, tapi untuk realitasnya sulit, termasuk sabar. Misalnya kita baru, apalagi diludahi, baru dirasani orang, digunjingi orang, ada emosi, dan seterusnya. Maka kalau kita mau selamat dunia akhirat, sabar tidak ada batasnya. Seandainya sudah melampaui kesabaran, kita diperintahkan oleh Rasulullah berpuasa. Puasa itu diantaranya insya Allah bisa mengurangi kemarahan. Begitu.
0: Oke, apa yang perlu kita pahamkan juga pada diri kita, Pak Ustadz, agar bisa terus sabar, Pak Ustadz?
2: Ya tadi, bahwa kita hidup ini kan ujian. Ujian itu pasti membutuhkan perjuangan. Perjuangan untuk dapat berhasil ya harus sabar. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia, baik kita di saat mendapat musibah dan di saat kita mendapat bebungah, itu dua-duanya itu kan ujian. Biasanya kalau kita mendapat kesenangan, itu kan kita tidak terasa. Itu juga sebenarnya ujian. Kita harus syukur. Syukur itu tidak hanya ucapan, harus ada realitas. Bukti realitas apa? Kalau kita dapat rezeki, ya harus sedekah. Kalau rezeki itu sudah kewajiban mengeluarkan zakat, ya harus dikeluarkan zakat. Karena apa? Apa yang kita peroleh, nilainya sekecil apapun, itu ada hak orang lain, yaitu disedekahkan. Contoh, kita misalnya sehari tukang batu 100.000, itu kalau sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ya minimal menyedekahkan 2,5% minimal. Syukur 100.000, yang mungkin 5.000 disedekahkan dan seterusnya. Apalagi yang sudah punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Saya melihat realitas banyak sekali orang yang menyepelekan, ya, itu berarti kan biasanya juga nun sewu, kadang titelnya sudah kiai ulama tapi tidak mengeluarkan zakat, itu juga banyak sekali. Maka orang syukur dan sabar itu mudah diucapkan tapi sulit sekali di realisasinya. Ya, okay. Tadi sebenarnya hak orang lain yang harus dikasihkan pada orang lain tapi tidak diberikan, termasuk orang yang dolim.
0: Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita, Pak Ustadz sebetulnya pengen bahas banyak begitu ya tentang sifat-sifat Rasulullah, tapi keterbatasan waktu pagi hari ini, silahkan untuk tutup jumpa kita.
2: Untuk meneladani kebaikan, uswatun hasanah, itu berat bagi kita, tapi mau tidak mau supaya kita selamat dunia akhirat, apalagi kita agar mendapat syafaat pertolongan Rasulullah SAW, kita wajib mengikuti ibadah-ibadahnya, sunnah-sunnahnya, apa yang menjadi contoh suri tauladannya harus kita ikuti. Untuk amalan yang paling mudah dan tetap berpahala dalam keadaan situasi apapun, kita memperbanyak selawat, membaca solawat dimanapun kita berada. Insya Allah dengan banyak membaca solawat, kita mudah-mudahan diakui umatnya Rasulullah SAW dan mendapat syafaatnya selamat dunia dan akhiratnya. Mungkin singkat yang dapat kami sampaikan hanya itu, bila mana ada kesalahan atas kebodohan saya, bila mana ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin. Allahumma amin.
0: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, setiap harinya nanti kami hadirkan Mutiara Pagi bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten dengan topik-topik yang menarik lainnya. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Pompa air yang menggunakan tenaga surya, satu unit sangat bermanfaat.
3: Karena jangan jelas dia harus masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan warta berita lintas pagi. Pendengar, warga Pekalongan mengapresiasi bantuan pompa air bertenaga surya untuk atasi kekeringan di lahan pertanian. 1.000 warga berpenghasilan rendah mendapat prioritas masuk dalam program rumah tidak layak huni. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda, ratusan peternak di Kota dan Kabupaten Magelang, tepatnya peternak ayam yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang atau P3M, menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun. Sedangkan harga pakan terus melonjak. Berikut laporan Widias Cahyono.
4: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
5: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi

0: ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya. Juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram. Serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
1: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja, itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
0: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yunas Nusantrawan pula mengatakan, Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Selain itu, Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
2: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
0: Ia menambahkan sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Sahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rasul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Langkah yang kita lakukan pertama adalah revitalisasi lahan.
5: Bantuan teknologi harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani. Sumar menilai penggunaan tenaga surya menjadi solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain memanfaatkan energi terbarukan, teknologi ini dinilai lebih hemat sehingga dapat membantu menekan biaya operasional petani. Menurutnya, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat sektor pertanian.
6: Pompa air yang menggunakan tenaga surya satu unit sangat bermanfaat, mudah-mudahan nanti berikutnya juga.
5: Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemetaan lahan yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD sebagai upaya pemberian proteksi agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan. Sumar berharap keberadaan LSD dapat menjadi benteng utama menjaga lahan hijau, khususnya pertanian produktif. Menurutnya, penjaga lahan pertanian sama pentingnya dengan meningkatkan teknologi pertanian karena berkaitan dengan keberlangsungan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan,
7: Sutanto menjelaskan.
5: Mesin irigasi tenaga surya memiliki keunggulan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga. Menurutnya, mesin tersebut tetap dapat berfungsi meski kondisi cuaca mendung.
8: Dibandingkan dengan solar, jelas beda. Kalau ini kan tanpa biaya, hanya dirawat saja. Sedangkan solar itu ada biaya untuk solar.
5: Ia mengatakan pemanfaatan pompa tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani mengatasi persoalan pengairan. Namun persoalan jaringan irigasi yang rusak tetap membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat masyarakat mengenai alih fungsi lahan pertanian? Kami hadirkan yang berikut ini.
9: Saya Tasyuri sebagai warga Semarang. Pusing, Mbak. Iya, irigasi makin bagus, air banyak, tapi sawahnya makin lama makin hilang, berubah jadi perumahan. Jadi pemasokan bahan pangan malah kurang.
10: Saya Komaria sebagai ibu rumah tangga. Gara-gara alih fungsi lahan itu, sawah-sawah dirombak jadi pemukiman kan ya, Mbak? Otomatis harga sembako makin mahal.
11: Saya Muhammad Kaslan sebagai warga Semarang, semoga pihak sana gercep dan enggak asal ACC izin doang ya. Regulasi tata ruang di-upgrade, bikin proyek air bagus tapi tetap dijaga sawahnya.
3: Persoalan irigasi dan alih fungsi lahan menjadi sorotan editorial pagi ini. Naskah ditulis oleh wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edobra.
12: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Alih fungsi

0: lahan pertanian terus mengancam ketahanan pangan nasional. Di saat yang sama, sistem irigasi menghadapi tekanan akibat pembangunan dan perubahan tata ruang. Irigasi bukan sekedar saluran air bagi sawah. Infrastruktur ini menjadi penyangga ekosistem yang menjaga keseimbangan air tanah dan keberlanjutan produksi pangan. Ketika lahan pertanian berubah menjadi kawasan permukiman atau industri, fungsi resapan air ikut berkurang. Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga lingkungan secara keseluruhan. Kondisi tersebut dapat memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Kerusakan irigasi semakin memperbesar risiko menurunnya produktivitas pertanian. Pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penegakan aturan tata ruang harus dilakukan secara konsisten agar alih fungsi lahan tidak berlangsung tanpa terkendali. Modernisasi jaringan irigasi juga harus menjadi prioritas pembangunan. Perbaikan saluran, pemanfaatan teknologi hemat air, dan pemeliharaan rutin akan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Menjaga irigasi dan mengendalikan alih fungsi lahan bukan hanya urusan sektor pertanian. Langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan generasi mendatang. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lain. 1.000 rumah tidak layak huni RTLH ditargetkan selesai pada September 2026. Penerima bantuan RTLH merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau warga miskin. Berikut laporan Rahma Purwanto.
2: Karena jelas dia harus masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.
3: Pemerintah Kota Semarang mengebut pembangunan 1.000 rumah tidak layak huni RTLH tuntas pada September tahun ini. Alokasi anggaran program RTLH pada 2026 mencapai 20 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan target tersebut tersebar di 1.000 titik lokasi di berbagai wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Program itu merupakan bagian dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan Rencana Strategis Renstra Pemkot Semarang, yang menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah MBR atau warga miskin yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Penilaian warga penerima RTLH berdasarkan sejumlah indikator. Indikatornya antara lain lantai rumah masih tanah atau plester, dinding belum permanen atau masih menggunakan papan, atap mengalami kebocoran, serta jendela dan ventilasi yang belum memenuhi standar rumah sehat. Hingga semester pertama tahun ini, pihaknya telah menerima sekitar 600 usulan RTLH. Dari jumlah itu, sebanyak 105 rumah yang telah dikerjakan. Seluruh pekerjaan yang telah diusulkan pada tahap pertama akan diselesaikan paling lambat akhir September 2026.
2: Karena jelas dia harus masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, terus kondisi rumahnya itu tidak layak. Tidak layak itu ada indikatornya, misalnya tanah. Lantainya masih tanah misalnya atau diplester, terus dindingnya itu tidak permanen atau masih papan atau separuh papan, terus atapnya juga masih dalam kondisi bocor atau tidak terpalan gitu, seperti itu. Terus jendela-jendela juga kurang memenuhi standar-standar teknis rumah sehat.
3: Sementara itu, pada tahun ini, Pemkot Semarang juga menaikkan nilai bantuan rehabilitasi RTLH. Sebelumnya sebesar Rp20 juta rupiah per unit, saat ini anggarannya menjadi Rp30 juta hingga Rp35 juta per unitnya. Pengajuan bantuan RTLH dilakukan secara berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan sebelum diajukan kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Usulan yang telah didisposisikan kepada Disperkim Kota Semarang nantinya akan dilakukan verifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan penerima memenuhi persyaratan. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kurva pertumbuhan. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
4: Memantau tumbuh kembang anak melalui kurva. Jadi,
5: Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan tumbuh dan berkembang merupakan karakteristik utama seorang anak. Pertumbuhan berkaitan dengan bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan.

dan panjang atau tinggi badan. Sementara perkembangan berkaitan dengan semakin matangnya fungsi tubuh dan kemampuan anak. Menurutnya, kurva pertumbuhan dan tahapan perkembangan dapat menjadi alat bantu bagi orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak masih berada pada jalur yang sesuai atau mulai menunjukkan adanya penyimpangan. Pemantauan tersebut penting dilakukan secara rutin, sebab apabila ditemukan adanya penyimpangan, intervensi dapat dilakukan sedini mungkin sehingga anak memiliki peluang lebih besar untuk kembali mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan sesuai faktor genetiknya. Dr. Biprim menjelaskan karakteristik pertumbuhan anak dapat

0: orang tua dan harus dalam pemantauan, benar cara mengukur, benar dalam memploting, dan benar melakukan interpretasi. Dan lakukan pemantauan pertumbuhan ini secara teratur, rutin, dan berkala, sehingga kita bisa melakukan deteksi terhadap potensi masalah kesehatan maupun pertumbuhan, dan kita melakukan pencegahan maupun intervensi dini maupun rujukan.
1: Pemantauan sangat penting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, ketika pertumbuhan dan perkembangan otak berlangsung sangat cepat. Jika grafik pertumbuhan anak mulai mendatar, menurun, atau menunjukkan penyimpangan, orang tua disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mencari penyebab dan mendapatkan intervensi yang tepat. Lukis Dawan melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Universitas Diponegoro menyiapkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa hubungan internasional Adriano Ciconia Padama sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya menyuarakan persoalan tingginya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan Bahtiar Rifai.
3: Kita akan kirim Mas Adriano ke Civil University.
4: Universitas Diponegoro menyiapkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa hubungan internasional Adriano Ciconia Padama sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya menyuarakan persoalan tingginya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Persoalan tersebut disampaikan Adriano secara langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru Undip 2026 dimulai di DOM pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Rektor Undip Profesor Dr. Suharno mengatakan, Adriano menjadi salah satu sosok mahasiswa yang ikonik dalam kegiatan PMB tahun ini. Ia menilai keberanian Adriano menyampaikan kondisi masyarakat Alor di hadapan sekitar 5.000 orang patut diapresiasi. Rektor mengungkapkan keberanian tersebut semakin layak diapresiasi karena data yang disampaikan Adriano mengenai kondisi masyarakat Alor telah terverifikasi dan akurat.
3: Kita akan kirim Mas Adriano ke Civil University, University of Civil di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro. Kami berharap Mas Adriano nanti tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak lebih luas lagi, tidak hanya untuk masyarakat Alor, tapi juga masyarakat NTT secara umum untuk kita semua bangsa Indonesia.
4: Suharnomo mengatakan tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan tersebut juga menunjukkan bahwa suara mahasiswa dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rektor menjelaskan Menteri Pertanian bersama Direktur Utama Bulog dan jajaran terkait telah menindaklanjuti aspirasi Adriano termasuk mengunjungi Kabupaten Alor, NTT. Sementara itu Adriano Ciconia Padama mengatakan respon pemerintah terhadap persoalan yang disampaikannya mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat Alor. Menurutnya bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka

0: Masyarakat dalam memperingati HUT RI ke-81 ini bisa lebih meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, kemudian cinta tanah air, dan juga persatuan.
1: Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini Capaska Purworejo juga dilibatkan langsung turun ke lapangan. Tujuannya menanamkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan cinta tanah air sejak dini. Sementara itu, salah satu pengendara, Derajat, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Purworejo.
2: Menarik menurut saya, pembagian bendera merah putih ini benar-benar membantu bagi masyarakat karena bisa mengedukasi juga untuk semakin mencintai merah putih dan Indonesia.
1: Kesbangpol juga berharap pembagian bendera dan pembinaan Capaska tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Maknanya harus hidup di masyarakat bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama untuk dijaga melalui persatuan. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi mengenai sensus ekonomi 2026 oleh BPS Batang. Tak hanya menyasar pelaku UMKM maupun perusahaan besar, para petugas sensus ekonomi juga mendampingi administrasi pada lingkup Disdikbud untuk mendata karakteristik sekolah. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
4: Dasar pendidikan dasar.
5: Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang hingga saat ini masih dioptimalkan oleh BPS Batang ternyata tak hanya menyasar pelaku UMKM maupun perusahaan besar. Terbukti, para petugas sensus pun secara telaten menggelar ngisi bareng atau ngibar mendampingi para tenaga administrasi di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP untuk mendata karakteristik sekolah seperti pendapatan serta pengeluaran sekolah. Kepala BPS Batang Heni Jumadi menyasar SD dan SMP yang bernaung di bawah Disdikbud dengan mengoptimalkan media ngisi bareng yang disentralkan di salah satu sekolah dasar. Meskipun tajuk utamanya sensus ekonomi, namun lembaga pendidikan pun tak luput dari pendataan para petugas. Hal ini karena di dalamnya ada aktivitas pengelolaan dana BOS.
6: Yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten, dan itu termasuk objek yang kita data, karena di dalamnya ada unsur pengeluaran dan pendapatan. Salah satunya yaitu adanya BOS, itu menjadi pendapatan, nanti juga akan dikeluarkan lagi, sehingga nanti ketemulah berapa sih selisih dari pendapatan, rasio pendapatan dan pengeluaran di masing-masing usaha per sektor.
5: Sebenarnya, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Batang, Hartono, berterima kasih dengan kehadiran BPS membantu para petugas teknis melakukan ngibar. Pengisian data secara bersama-sama tentunya membantu agar data yang didapat lebih akurat.
7: Kalau di sekolah terkait dengan tadi satu pengisian informasi yang benar, kemudian akuntabilitas dari isian, baik itu perolehan dana BOS dalam satu tahun, kemudian perolehan.
5: Hingga Agustus 2026 nanti, petugas sensus ekonomi juga akan menyasar sejumlah sektor pendidikan dan kesehatan. Selain sektor ekonomi itu sendiri, karena ketiganya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto.
8: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
3: Sosialisasikan gelaran Porprov 2026 dilakukan KONI Kota Semarang kepada masyarakat. Berikut laporan Agus Herianto.
9: Kita pengennya sebagai juara umum lagi ya.
10: Pendidikan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andra Semarang menegaskan, Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan official. Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah.
9: Kita mempersiapkan atlet-atlet yang akan tampil di ajang PON dan Porprov. Diikuti oleh atlet-atlet berprestasi, tentunya targetnya tidak hanya Porprov tapi juga PON, di mana kalau bicara Porprov kita pengennya sebagai juara umum lagi ya. Itu masing-masing cabur itu memang kita suruh untuk menyerahkan atlet-atlet yang berpotensi untuk mendapatkan.
10: Sedangkan pengamat olahraga Jawa Tengah, Sujat Miko, menyampaikan apresiasi tinggi kepada KONI Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah.

0: sebagian besar venue yang ada di Kota Semarang itu sudah standar nasional, sehingga tidak perlu diverifikasi lagi seperti senam, panjat tebing dan sebagainya, itu kan sudah terstandar nasional, sehingga tidak perlu diverifikasi lagi.
1: Selain Kota Semarang, Porprov diselenggarakan di Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak. Selain di Semarang Raya, ada dua cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, yakni Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdasarkan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Lintas Pagi hari ini. Yang terlambat mengikuti informasi tersebut, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami, rri.co.id. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Semoga kabarnya sehat-sehat terus untuk menyelesaikan aktivitas pagi hari ini. Nah pendengar, kita langsung update bagaimana informasi cuaca di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ada Ferisa. Selamat pagi Mbak Ferisa.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Ferisa, boleh diupdate dong informasi cuaca di wilayah kota Semarang dan sekitarnya pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, pagi umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ferisa. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Nah, pendengar tentu Anda bisa lengkapi ya informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di WhatsApp kami 081666688866 atau boleh juga komen di RRI Digital ya. Ini seperti live. Selamat pagi Sobat RRI. Wow, Sobat. Sehat-sehat ya pagi ini karena cuacanya sedikit dingin dan juga arus lalu lintas sepertinya macet di wilayah UNES karena maba masih pada ospek. Oke, terima kasih informasinya lah ya. Mungkin bagi Anda yang berada di luar kota boleh di Pekalongan, Grobogan ya kan atau beberapa wilayah lain, update informasi cuaca dan arus lalu lintas untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi ini. Silakan.

0: Nak, anakku, kenapa kamu seperti ini? Bilang sama ibu. Jangan diam saja. Ibu sedih kalau kamu begini terus. Kamu mengurung diri di kamar, gak mau ngomong, gak mau makan. Ibu bingung harus bagaimana.
1: Bisa gak sih ibu ngertiin aku? Berhenti bandingin aku sama anak yang lain. Jangan anggap perasaanku berlebihan, Bu. Aku tuh emang lagi patah hati.
2: Bagi kita, itu masalah sepele. Tapi bagi mereka, rasanya seperti dunia sedang runtuh. Jadilah pendengar yang baik dan rangkul mereka di masa-masa terberatnya. Kadang, ekspektasi kitalah yang menyandra senyum mereka. Selamat Hari Remaja Sedunia.

Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini nanti kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Nanti kita update informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi. Tentu dilengkapi dengan informasi olahraga. Jadi jangan ganti channelnya, tetap di 89 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September, dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima.